0: Habis segi persatuan di kampung-kampung ada lagi ngatur. Amai inai ni kampung ada.
1: Senang ni sida ni ada nai. Tikuruk bisama.
0: Betul.
1: Dek adil lah. Onu sida si jatuh nyamu tu kan. Onu sama pun sama harga tu nyamu tu.
0: Kata yang lepas cerita sita andu sida andu sama. Kata lagi sita andu anak.
1: Onu nak kompet lagi tu. Nak kompet lagi.
0: Kami anak membetul tetik lah.
1: Birthday yang sejak. Birthday yang sejak. Okay. Ingat daraan yang berkongsi misalnya ada kena pagi ini tinggal dapat telefon kang nombor 0-2-2-5-4-3-E ataupun 0-2-2-5-5-2 line telefon kau itu buka dalam pagi ini dan minjang upi.
0: Baik kemat yang berangan di at nengit ke salam Brahma ke ngak anu sama. Baik kemat type salam kan lepas nanti ke bahasa.
1: Betul.
0: Salam kena lagi angan rek tut ngit na pemas ngan lebih-lebih sehingga filo lagi anak-anak adik bekerja di sepak kawasan Kuching, yeah, sepak kawasan Sarawak jual sok pemas jadi hati ni peluang ngit na ucapan
1: peluang ingat ngit ucapan ingat dalam Facebook dalam pagi itu ya. Ok, semangat kita kaja barangan ada ngin komen dari Bikusi pasal meja ngupi ataupun topik meja ngupi dalam pagi itu Zal ada ngojit Agusan Jackson Boson dia bersama dua Magnificent Five Band Bintangku.

0: Ragu Yena Piala Dunia FIFA 2026 Yena isesan aluh hati lebih sigi Yena berata di babu tinggal bor.
1: Teringat so pasti dia kajen lagi perlawanan ada rehat ni masanya ada rehat ya Zalia
0: naipin kupi dia
1: ya betul pukul beri maka dapat teringat siang langsung lagi ada TV OK perlawanan dogi open otap dan odu iti dia ok ada kamu kata pasal perlawanan FIFA World Cup 2026 memang demam bola ni buram-buram di Tizel.
0: Betul. Memang lagi dengan tak ada suku beus.
1: Ya, dia suku beus. Pak Mak Komu dia dan onu minggu itu yang tanya nyamut onu sama. Okay, pada lagi ingat dia raan dia ngijak sama ingat ninga perlawanan bola sepak sen Piala Dunia FIFA World 2026 itu.
0: Di kedai kopi.
1: Ya, betul. Di kedai kopi ke ataupun ya book ataupun tempat khas ya.
0: Betul.
1: Dapat ninga pakai TV dah bisa saya lagi screen ayuh lagi ze.
0: Wow. memang puas lah. Puas kan? Dia dapat tinggal di stadium, dia tinggal di Arun Sukup ke? Tinggal di tempat tadi enang tak special nombor Sukup kena.
1: Ini kira enang kota stadium ke ze. So, screen ayuh. Puas.
0: Puas asyik. Okey, kan segera sama sesan yang berdengar tak di Gip sama tak di Facebook WFM. Terima kasih yang berdengar tak di Gip sama di Facebook ni mereka Charlie Chun Tizen Lime di Menyas Selangor. Terima kasih di Bajagoi Gip sama tak sesan mati Lani Lambet Nenek Fila Noatika di Gip sama tak sesan Anwati di JB Kandu Kekembet di Dengan Terlebekat di Gip sama tak Johnny Oni. Terima kasih Johnny Oni. Selamat pagi Rosin Kunyau Aki Gebisa Mangat Tak Sesat Nati Inang Salam Damai Masuk Serian Pagu. Terima kasih Rachel Mereka Aki Gebisa Mangat Tak Salam Manis Sok Simpuran Kada Gekemet Di Dengan Tak Stanley Shane Paul Korek Aki Gebisa Mangat Tak Inang Pagu Anwami Dah Kuasa Terbeda Berupa Giti Kasi Nugir Sama Isisan Gedi Lawrence Mike Aki Gebisa Mangat Tak Terima kasih Di Andrea Lauren Terima kasih Ke Andrea Di Aki Gebisa Mangat Tak Sesat Anwati Kasi Nugir Dah Kemet di atas pakok. Ya. Ah, ingin salam filo.
1: Terus.
0: Inang sama anu sama anak sama ku di dalam syurga doa dan semongi sama ku roo aman damai dua tempat sama di ayu kuasa.
1: Ya, ini pengharap tapi sama betul. Ya. Walaupun nak ogi ke nanya te sama te demetok kan dunia kau ni ke tetap lagi te nateng ah. Dua boleh cara pakai te nateng barat munu. Harap nang semongi barat munu sentiasa aman damai te tempat de bau.
0: Kasih lagi feel lagi dengan tak dulu gue best nang beran mokok ninggak Kanada lawan Qatar Kanada 6 gol hati memang membuka TV sok pukul 6 sesan teja
1: masih nanti dulu gue best
0: dulu gue best
1: ni lagi yang sok dulu gue best dia Zal ya dan topik pagi ti yang nang sok gereja Anglican St. David Chapel Bumbo ya sama gak bikusi pasal pengirami Father's Day ti daun minggu ti yang nang lepas mayang dosa mut closing gawai sekali sama harami man pot pot blessing lah. sama kau dah siti Henry Bali yang ada kupu bumbok tiap lagi sama Father's Day
0: kan sedugia terima kasih ke yang dah berdengar dengan tak di giga nang tak bisa mengata yang sesan anu hati terima kasih di dengan tak ni munka Christina Mape bisa mengata terima kasih
1: bagi ucapan Nazar
0: yang sama anu sama nudu suak suak sama nudu suak suak sama. Dari Asen Gip sama tak Aspen Mahyus dengan tak so Pawah Kalimantan Barat. Kas negara dan kekemet di dengan tanah ket Nimun Kandurung Atika. Nah sama anu bapak dan semua bapak-bapak dari kap ngarap ne sihat terus selalu dengan dapat jaji ketua membuat de pagu. Selamat anu bapak cukup mirih kek saja dengan peluk cium masuk balak anak ne. Semoga dari kap sihat selalu.
1: Hasil untuk dari kap dari kapa de bori. Okey, ada lagi ke berdinga tak dogi dalam Facebook dan pagi ti Angelia and Sidor yenang sama sansam berangan. Rest in peace papa in heaven. Sas mengi papaku senang damai.
0: Kasih ke Mr. Don Ili bagi sama tak. Terima kasih Mr. Don Ili bagi sama tak sesan aluati.
1: Ya, happy Father's Day Mr. Don Ili.
0: Kasih ke dekat yang berangan adik ke bersama ke sesan no ati mai kawat ngan bisa type salam ngan Brahmangga Andu Sama kasnege yet na berdingan dengan tak kada engkit ga an kongsi anika aktiviti Brahmangga Andu Sama ade dok ngatu ngan anu minggu ati lebih lebih segah ngan anu minggu filo dimun di Duringgu Bes di Bali ai kita atna gereja gi ngatur Andu Sama kasnege agi ge kapung-kapung ade agi ge ngatur aktiviti Brahmangga Andu Sama kada agi berarubor antara sama
1: idea de suka bidang kona ini so kreatif
0: suka rami kan?
1: main bor antara sama
0: lawan enak
1: tapi anak ini mesti bergelar sama ke? Dia sama rawat sama ke? Ini best lagi, ini bagus lagi.
0: Dia kira takah umur filo. Babai-babai main bor pun cukup ramai ke tinggal?
1: Ini veteran.
0: Veteran.
1: Main-main itu veteran. Memang handal lagi veteran. Dia ponai lagi trik waki.
0: Betul.
1: Dia puan lagi waki dia.
0: Memang plan ini cukup teratur.
1: Dusa jerak training ke?
0: Dusa. Berarti selalu training filo mata ketaya. Banyak main-main ya para pemain veteran ti. Training is cukup bad so training para para anak-anak di training di padang bor.
1: Jadi sebut pasal hanya main bor itu tak ingat Azal ya. Teringat sejak dang TV, teringat padang bor wah kona padang bor. Apabila ende pemain itu the tun padang bor ino memang suka menang cowork lah.
0: Cowork.
1: Cowork asai rabu lagi the tun padang ino memang monam lah.
0: Lebih semenam ni kami kejak duk sipak.
1: Aduh, pakai lagi boot boot main bor ino apa sipak lagi. De memang cukup nyana monam.
0: Pak kami baru bor sama rawa sama ti filo. Aku kira-kira aku amai pakai boot. Pakai kasut
1: biasa.
0: Kasut mata kalau budak lagi kalau singet
1: Mun kasut main bor ya
0: betul sama mun semua kasut main bor sada melam sebetul ni filo
1: okey jadi ingat dera ada ngin komen ya ataupun nan telefon line tibuka tu di suat dia pingan dah bagi di 02 2 4 3 2 0 2 2 0 5 0 okey mungkin tahun ni minggu itu onu itu subarik karik oni present ataupun hadiah sama ingat
0: pikir-pikir ke
1: kan
0: pikir-pikir ke ni re jiro kas mega agi barengan tak di me plan ke bara sudet madis ka agi nang tak ni mun nadi me kun anti jah kada agi suka neka ka ye nak bara sama-sama ati suka rami filo
1: bukan saya sama ni rawang ini main suak dan suka nikah ini jadi nanti sama rami sama te nateng pingami walaupun ogi ga dengan dalam Facebook jaya ogi ga sama ada iya betul mengatakan dunia pak semunu ada masih lagi teruskan perjalanan te dalam dunia ini dua masih lagi te nateng pengobatan ataupun duman para sama te selama ia dalam dunia ya.
0: Pasti ke filo dia tak datang bersama tak pasti ke asyasi dari di reminta lebih sega dibegelar sama tetap getanang sama.
1: Betul. Jadi tak kita buat orang kupibur okay. Setiap pagi di Meza Vos. Tepat lagu The Daya Rock.

0: Sina, Nina, aku dah Sina. Lihat kata dia. Aku nak naik drift dari bawah batu itu. Wow. Aku naik drift dia. Ni, dua tahun.
1: Mak naik urang, mu, nakitnya. Ya, mu drift terus morat kang wah taing kuya ino.
2: Woi, mak sebarang Sina. Dari kuman daging ni, kuman rumut si jadi daud ti.
0: Betul ke, vegetarian? Ini sumi aku kirim abang ketam ngajar anak kian sibil ya.
2: Oh, ini latihan kardio. Dah ke kau ikuti komando. Sina sposi, kirim kan barang dah pelik mana no, sinok pasil no. Mun pengumuman manusia. Sidi puat eh. Pak turu ku yang mana?
1: Oh, ini mak mana umbang tataran manusia ini no. Waktu ni ngak siti, pak dia mau namtoinnya dah susah.
0: Nene, aku lihat subah sih dah. Jangan abang ketam tak di subah ya.
3: Eh, banyak. Stop. sorry. Aku mau bedak barangan gegeh.
1: Eh, bodoh. Mu itu tetep ni nang. Dak sisik sampai tumut taruh kiping. Rumah mu dak nyagoge.
3: Deh, aku orang kena andi barangan. Aku mecek barangan tijah. Deget i.
0: Anti bodong ingan cek pakai nu ataupun pakai kuan ingan.
3: Sedua i.
0: Nah, ni pak suar tempat itu pun wak dakian ya. Bitu dat dah dek best. Kau dah pasang malam.
1: Puan mo sebab dah tipi na kasin kining. Boga kian soruan dan ingat tempat dah berusi dah sangen.
2: Puan mo, jaya. Aku mohon daikan boku. Ya nangguh merokok. Sama yang nak sawak, blub. In kau dah nyada tiwas ini. Ih, aku benci.
0: Blub, ayam pernah mohon ya kan?
3: Eh, aku lagi kena mohon Tijah. Blub. Tijah, aku nyerap. Ikan patin nyergah muraku. Cukup raju. Biu kaya. Mon super baik.
1: Adi nak tahu meningat, sungi brosi pun dah guna. Semua tadi ponai jaga pimono tu dah sungi. Sungi brosi, mak dah jagin alasan boga hai eksiden berlaku dan sungi tu.
2: Aku suka sungi di brosi. Tata, sekian bogoknya orang-orang ti. Aku yang nak yoga di dasan sungi tu pun dah dapat. Nya pun kata kami je.
1: Nakit-nakit lah soal tu. Sungi brosi, mak dah jagin penyobak otak begiu depan dep tu.
4: Wat inalah pengidip dan sungi di makin kining. Robih bogo ikin, robih bogo trafik. Duoh makin bogo serita, dia udah berani bunuh rasa rami.

0: Okey, lagu Bieber. So ada sale Dorahayu Gurnia tetap bersama.
1: Harapan kan tetap bersama yang ini YFM Berdia dekat pada bersiaran. Lepas titik berkemas ke makan kali muha saya harapkan picu bersama ke dalam segmen dia dengan tiap hari dekat pukul 9.2 ya tandu.
0: Ya, betul. Jadi dengan pagi ini tak kerakan pasar Arnus sama ada dia nyambut dan 20 ni brand norm sawat 2020 norm. Jadi kau dua juga selamat Arnus sama in advance.
1: Ha. Oh, betul. Amai pagi anu minggu mati topik pagi.
0: Betul.
1: Topik bijang upita mati buka.
0: Jadi rupa ini dah kau dua dan pagi ini hati dua zel.
1: Ini peluang.
0: Ini peluang tu suat so pinyan walaupun lagi ada masih lagi demam bola ini nanya pak ada masih lagi nanya nyamut onu de ni pinata ke nudu bukan siapa sama pati nuga nudu so dari de begelas sama dan dunia ini.
1: Jadi nyebut ke pasal demam bola filo ni komen ke bahasa Augustin Tin ini sebab pagi DJ sama andu emang nega andu emang kembet on radio. Family ringo tu ber piala dunia.
0: Oh, kau mood dengan cik wife FMBDA ya. Nasib aku dia adik dia DJ Filo dan DJ Hazel dan pagi ini dia kamu dia on air. So apa kau itu memang ningat agaknya main bol.
1: Mati nanti tarik bersedia nanti tinggal baru bor
0: berkacau di
1: Mexico dan Korea Selatan.
0: Betul.
1: Aku sabar nang Filo kamu main di Korea Mexico rawan di Korea. Aku sabar nang tiberan Mexico ti metetui seut sokongan cukup padu.
0: So, betul.
1: Penyokong-penyokong i amai i main di tempat adep i.
0: Ya. Pak Inu ida dia ingin denangnya dak semangat bara pemain sok Korea iti
1: Roma.
0: Roma. Pak denangnya makin yang main tempatnya makin
1: yang semangat.
0: Betul. Okey sat atau okey dengan ada telefon dan pagi ti ada subanya dia. Hello, selamat pagi.
2: Ya.
0: Ya, selamat pagi.
2: Saya tu mengun dua ka.
1: Ayang body.
2: Kalau dap mugi, kalau dap mugi benar ngat ana dap tu mengun lah laku. Ya. Papasan ari bapa ya.
0: Ya.
2: Kuti munyap memang tapi bunga-bunga yang asal tapi ya munyap bapak mutuha yang mangku mu semong sawa ti lah tapi puas lagi lah pilo mas edral puas aseng lah aku muntoy ngamin kan serok mangku tau sawa aku muntoy ngamin ti puas lah aduk di gumon ya nanti bela lampin lah minum tempet maaf aduk kira gara kering lah tapi ti senginya pengganti lah aduk ingin dap megau mang oh tina peranti pun bayu lagi dapat sama tari sama ya
1: yeah, betul
2: muni mau miki kalau dap mang muni dap mikin ya tentu dap gembira lah ya dap muni mang mau kehilangan tongkat dap ni kon mau kehilangan ya nak ku masih de lah kita ayu dap hilangan satu lah kalau mau nyep mang yang lagi sedih lah bunga cukup lah.
0: Iya betul.
2: Kasih sayang dep dengan mang dep sama dengan yang dep lah. Sama tari bapak belan si dep mang ngebak ada nyayang belan mang dep selagi lagi mudip lah.
0: Betul.
2: Diri hadiah ini kenak gini lah nak sagu hati nih ya mong sedih neka hari bapak ti ya. Pagi lang kiri nang sikit takuti nyugon bela hari bapa. Kena lagi dah mang yang ya kenu ya.
1: Ayo masih ada.
2: Masih lah, ayo lah. Juga nini lah dua tahun lu dengan mikini kabir itu. Kadu dapat konten ya mesti mikini kasih pagung. Mesti ada cukup om ya. Wang dek bisa nafsu nih kaku tanya nak dengan tilo dengan dari itu dua anti mesti tanya nasi pagu-pagu mata dengan dek keping depan radio lah. Lagu nini lah untuk bapak. Kan boleh mau ngemak lagu Indonesia sin. Kadu kumpul penyanyi ngok. Menang ayah mak. Ayah lah tajuk ni ya.
1: Mati cuma menggaulnya ya.
2: Ayah saja tajuk lah selalu. Memang itu dia lah insidor minta. Selalu lah kalau hari ayah selalu nak minta lagu itu. Ada pun penyanyi yang si kanjin.
0: Mati ngagau, mati cuba ngagau.
2: Ira ada memotor pilih-pilih. Sama bergawal lah belah bimungkau pagi berjoget sampai belah awal ti. Periyir-riyir pagi 27. Sisi penyanyi nak sepiri belah den kaya pun lah belah ben nusupi kata depiri ataupun minum karaoke kampung mungkot lah. Jamat tu pagi nak kenu air penuh happy. Muka sehat selalu happy. Ngot lagi jewi sentiasa ngot lah sentiasa. Menggayuk sangon sekurang cantik lah. Kalau stress-stress tu kaya boleh lah. Jadi happy lah.
1: Sisi senyum.
2: Kalau tu dia nyena-nyena. Kau isi bibik. Buat tu saja lah make. Buat McDonald lah kau mesti. Ada konik ya, ada Samarinda. Kata kau buat tempat lah untuk de Samarinda ti lamang pede, himu kena, sini sini beni, pondorin, tayung ebi, dah buka-buka, Arab sehat selalu lah. Bye bye, selamat pagi, selamat ngopi-ngopi, bye.
0: Iya sama mai.
1: Okey, Alija bisa mangga yang boy lagi bisa mata sesama tadi. Kasih lagi dengan tadi ngen salam anu sama filo di Facebook FM dia bisa dengan tak Catherine Dedeng. Enak selamat pagi sama anu sama happy Father's Day in heaven. Ya na sama ngah bapa mentua i de kamu tuduh suak-suak sama di dunia jadi sama terbaik bagi orang-orang. Terima kasih. Kasih lagi dengan kamu jadi dengan terbeket ni ka Lili Sinoleno ataupun semua Grinas lagi bersama hata sesat mati inang salam semua Grinas tu ingat dua sama anu sama di Aaron sama tuduh sama Leno thank you mo jadi sama tuduh anak-anak ke Islam itu sama di pagu dua susah jarak tetap bersama sak ragu ini tuduh suak fan club semua Grinas suak DJ terima kasih inang sama anu sama di sepakani
0: Okay, jelas jebi selamat pagi salam so Remin Tebing Sungi topik anu sama naik simple-simple saja janji sentiasa sia-sia selalu
1: Okay, dengan Henry Bali inang kamu tiap pukul pagi ninggal World Cup 2026 South Korea berdepan dengan Mexico harap Korea menang.
0: Musal, ada posisi mana angsa?
1: Aku harap ke Korea, amai tak ti Asia atau tentu ke tak ingat sokongan di reis-reis Asia ke filo. Amai kami tertinggal reis Asia di muka Korea ke Jepun. Agi ke dengar-dengar tak nimun adi aku enggak NG naik topik pasal pasukan pilihan. Mungkin ngerak di Mien tiberan-tiberan lah nang tak deso Asia pak agi ke dengan tak nang sungguh pun inang reis-reis Asia di muka Korea ke Jepun ti kembali mereka final memang tipis pak tetap dengan sokongan sifat teh sunis andu agi tak tinggal bendera Malaysia
0: kipuan dia yogi pelapis-pelapis lagi generasi di bawah jadi harap nang anak-anak terdemuti anak-anak muda de nang yang minat main bola berapa main bola kalau itu dapat suak dan ngarun Malaysia ataupun ia ngarun murah tim di bawah pun ini pun jagin denangnya ni kebanggaan
1: betul okey bersama okay. Kawan Sadir inang suku puak kepayang semunjan inang ucapan sama anu bapa kepada semua yang bergerak sama bergerak adepi. Terima kasih Wan Sadi. Ina semoga semuanya sehat-sehat.
0: Jackson Rita yang sama-sansan kan selamat nu sama di soprek bara pendengar wifi dia kan di bara Sudik Madis. Anu dijadi sama kan di bara geng-geng awah geng-geng PPSM BK kayen depkut lah Aina. Selamat anu sama ada barata selalu sihat dengan senang seradu.
1: Sebagai and Angela JB nang ye sama aku semoga damai tenang di alam sana. Rest in peace nang sama aku ke sana. Ian Stina lagi ge bersama ta isa Sarnawati inang sama anu bapa in advance nang neg amang amida bersama dengan amang da syurga harap damai dengan tenang dua syurga. Terima kasih ya berangan ni mana di mak watar dan filo atangin ucapan salam lu sama ati dede yena sama tak di babegi pas lagi lagi ke berdengar dengan tak di kada ima pemas memetik ya babe getak nateng babe getak ingat ngam bisa gengin salam bramangga anu sama
0: nateng dan doa ini ya, nanya.
1: Betul.
0: Okay. Jadi nudunya ada sopan ni ha. Ada orang yang ingin komen ya. Tepuk telefon terus kan umur lagi koi sabut jaya. Terus bikusi komen ya. Buat pikir dengan pasal anu sama ataupun ucapan yang bapet kita dalam pagi dia. Lagu Fibur Elawati. Dayung.

Tahukah anda, Piala Dunia FIFA 2026 merupakan edisi terbesar dalam sejarah dengan 48 pasukan dan 104 perlawanan. Ikuti fakta menarik, statistik terkini dan sejarah kejohanan paling berprestij dunia. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa,

0: Ragu Your Man ia nak bersama-sama adik bersama ngata ia sesan anu hati berama genggak anu sama di Rosita ngak anu minggu adirik.
1: Ya yeah, betul. Jadi aku rasa anda itu sejak atas bersama dan segmen berkat krimu hasam pagi itu atau berapa lagi dalam bokan ya Zalia.
0: Betul.
1: Bagaimana pun Mesina lagi perlawanan Mexico
0: berapa lagi Korea Selatan.
1: Ya betul.
0: Nah di TV OK. Mari nanti berarti beragu ia nak ragu kebangsaan.
1: Ya.
0: Akan sedikit harap atas sama-sama sokongan ia tiberan so Asia.
1: Betul. Jadi untuk suatu biar peragi dan bukan aku DJ Philo.
0: Aku Hezadius dari pemandangan Twitter jam tejah bisa mangkir dua.
1: Yeah.
0: Jadi lepas hati angan bisa mangkir pengarut me dalam segmen ia.
1: Ini nanti ada. Bye-bye.

Malaysia lonjak ke tangga ke-15 indeks daya saing dunia. Majlis Tahfiz Negara ditubuh perkasa laluan pendidikan Hufaz. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Normat Arof dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM penyerasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum.

segmen Yengan di Arun. Barangandu sepukur PI Isan-Isan nepukur semang dua Yunandu. KS di YFM Bidaya Gerak Bisama.

Raga Brahman dari Dr. Bapada Nazri NJ Emba Kai Si Barang Kuan Naya Semangat Pri Minera Pas Pukul Pri E Sanisan Seramat E Sanisan Kaso Program Bisingan Adik Hip Sama Ke DYFM Video RTM Kuching Drum Segment Yen Ngan Di Aren Sesana Rima Hanoti Semangat Pri Jun 2026 Bisa Mangat Kuching Berberga Seti Jelala Puan Kacun Nala Bari Trip Sama Ngaso Program Nekak Pukul Semangat 2 Yunanu Aku harap soprengan dera membuat senang rebisi ngan timba bersama ke awar sesandrum segmen mekat karimuhas. Lepas satik pukul peri setengah i senisan terdapa dan sama-sama akhir dengan program Guru Beri Tuang ada dua peruah ngaduk susu dan bedak penerbit Hazel Dius lepas anak banyak kembali ya pukul simeng i senisan terdapa sama dengan program Dayung Sangon program berangan rimah ada dua peruah di WiFi Media pukul simeng i senisan dan wati atau ada lagi tetamu tak ia nasasan dan wati dengan sama-sama tak kajet ya. Ikari pasana terhadap cuu dengan Epraman di WFM Bedia nakak pukul semang dua yang nandu sebetulnya dapat sama-sama dengan program dalam peminyuk kayaan so Miri FM ngana seramat i senisan kaso peragak perangan seramat nura terdek-terdek kerja pengenai dok nura ngan madinati kena gaya na perangan sebab kena madinati kedai na pepeyak terminaran kedai na berman pagi ya seramat berman terus so peragak perangan Selamat nurak terdedek kerja pengenangan di keberangkaian dengan adik bersama ke di WFM Bidia Sesan Anwati. Terima kasih yang sokongan adik adudum yang stesen WFM Bidia jadi teman penghibur dengan ajak dengan tapi jauh permana depan ragu so the seal di dok teman denguru beda rahayu kurnia ngaraku di dan tetap bersama ke sini WFM Bidia RTM Kuching.

0: Alih jalan ragu perempuan ada Dr. Bob dan Alex Kuyong. Ragu yon pi mas teban datang madin 20 pre minera pasa puker pre-EA senesan. Repasa ti atrik dapat sama-sama kita dengan program guru berituang di dua kata susun dengan 20 wah berdak penerbit Hazel Dius. Madin nanti ke tak dapat sama-sama dengan seran langsung ya Piala Dunia FIFA 2026 di Esah, Mexico dengan South Korea. Madin nanti keputusan baba kusong-kusong. Aha. Kerana ni pasukan ada minat ngan aku sabanang barengan mehbiat na ramalan ya kudu gol adi red dog score bedak berai ngan. Terima kasih atas sokongan barengan hadi game sama ke di FM Bedia atas sama-sama kini hadi program guru Berituang IIC.
1: Berituang bersama IIC.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh serta salam sejahtera untuk semua pingkeping saluran YFM. Bersama dengan aku Helmi Abdullah dan rancangan Grup Beritung dan Udog Piluah Bedak YFM dengan kerjasama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Perkongsian Grup Beritung dekaliti sejak pasal tanggungjawab nyaga uhong tarun. Allah SWT ngundah uhong tarun dengan penuh pimagu. Setiap pengundah ne ada tugas masing-masing tina ngekal keharmonian pimudip. Pakkan ne misia tegan tanggungjawab bila ku mah pingrusak mung pencemaran tarun. Tebeng betang kayu dengan kaik kinawal serta nyaat sumber. Sebagai umat Islam, adep udok nancak nyaga kesimbangan ti ngilas pinyaat ngurang piminan plastik serta nyaga pimbersi. Sehingga indi mesu langkah da icek da ngeban pingubah da bahas. Ulah basa dan tarun nyeremin basa kita sebagai inya Muslim. Semoga kita merui inya da beken saja nyaga hubungan dengan Allah serta misia pak dengan tarun lagi. Lalu bisama-sama madep nyalan tanggungjawab serta merui contoh da paguh. Nyiak dengan panti serta mine pingingan dedek taap bau sak tarunti terus untuk pelihara dedek masa da jawi je. Paling meria najar mah anak-anak masun icek pasal pemeria nyaga tarun. Najar balati metan ubang da tempat da sepatutna. Ngirega setiap kayu da binyawa serta kainya an sumber. Pengajaran da mele ti pijog generasi bau da lebih bertanggungjawab serta nyayang tarun da masa da mendek. Wallahu alam. Sekian saja dah kali ti. Semoga perkongsian dan ringkas ti berguna dan degbala pingkeping. Amin. Ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ada di jarak perawan dari Dr. Barbara Stephanie. Ngarau dia dan selau teban tak terpenuh menit lepas pukul per EA senesan. Selamat isan desa rabi si di berangan di Muran bisa main ke di WFM video RTM Kuching. Itu nega berama ngapin aparat ya. Program Niti Daun sambutan gawai peringkat Sarawak 2026 dari Dok Ngatur Raptai Anwati Semang Peri Jun 2026 ingin lagi kedah seorang di Mening Menaraya Kucing dari Dok Pian Deratu Sipi Gros so, Pukul Semang 2 yang neka pukul 6 singumi endu nga program Niti Daun ya dari Dok Ngatur Nganus Pagi 26 Jun 2026 Sipi Gros so, Pukul Semang isan-isan neka pukul 6 singumi endu. Ingin nak sok pergah perengah dua petayan daripada anakit rancang pemenungan kami dapat dia penuh lebih awal lebih siya dengan kedek-irek kedek ran dia pakai nga program Niti Daun nanti ngak menegah pakai laluan alternatif nga sentiasa patuh nga, aruha, nga arahan petugas trafik di lokasi nga ya nabi pas sok pergah kedek soalan nanti Dr. Up ina Lebo Java Jalan Market Jalan Gambir Jalan Old Court House Jalan Tun Abang Haji Openg Jalan Carpenter Jalan Lebo Wayang Jalan Main Bazar, Jalan Main Bazar, Jalan Tunku Abdul Rahman, susur Jalan Tunku Abdul Rahman, ready ke Patong Kucing, Jalan Chan Chin N, ngah lampu syarat Jalan Abel, Jalan Abel Utara ngah susur bulatan Sri Amanat. Inah kedak soalan dari Dr. Up ya, berama ngah program Niti Daun sambutan gawai peringkat Sarawak 2026. Beri nanti taruh projek menarik pas pukul pre selesai. Tetapi jodoh yang peraman adap tangan ragu peraman dari Dr. Ban Budak Elawati, ngaraku di dan Dayung.

Segmen Yengan Diarun Barang Anu Sepukur Pri'i Isan-Isan Nepukur Semengdua Yunanu KS di YFM Bidaya Gerak Bisama.

Anda di Jalan Raga Pramana di Dr. Pramana Laipay ni. Janda sambuh. Di Pramana Sopra GRBC berengan Dermin Arat Madina Tid Gip sama ke di WFM Bidia berengan tadi Gip sama ke di awal Facebook Serama Sesan Tudu dengan Tia Elizabeth Joanne Masuk Tudan Mary Mitik Ragu Masuk Feben M Kuana ya Remang Dabihis Nanju Ikan Terima kasih Tudu dengan Tia Elizabeth Serama Sesan Gak Tudu Mida Sam Hai DJ lagi ni awal Minat WFM Bidia Serama Sesan ke Sopra Senang Harap Sopra Dalam Senang Kesihat Kurang Beus Faham-faham lah Ya Mesti demam bola Madin Atik ya Mida Sam selamat sesan ke Tudu Durin Gebes selamat pagi selamat petugas Nudu DJ di Konti selamat pagi Nudu Su Pembina Setia WiFi Media Team Persatuan Pembina Seni Muzik Bidaya Kucing salam damai Zainan Ayah terima kasih Durin Gebes selamat sesan ke Tudu dengan Tak Rachel Merika selamat sesan DJ Lala Saninang Durin Gebes dengan Sopra Geberdingan Adikan Alat Depku salam manis Siburan ya terima kasih selamat sesan ke Simone Karong selamat sesan DJ selamat petugas Yen Geng Awal Facebook WiFi Media dengan-dengan Diki Salam sayang Sok Mambong Senang Terima kasih Simone Karong ya So sesan ke Tudu Cross Dayak Adi Gip Sama Ke Ngata Adi WFM Bidah Sesan Wati Sesan di Jelalang Sama Sesan di Sopra God Bless All Senang ya, Terima kasih Cross Sama Sesan ke Tudu Dengan Tak Derek Alsen Adi Kuna Ke Tudu dengan tak Nur Azira selamat pagi DJ Lala selamat berkonti hai geng-geng awah dengan pembina seni muzik Bidaya Kucing minta ragu nak apa-apa ke mana ya sesan nanti tak main ragu timbangan modain kumang ya tak bersedia ragu timbangan modain kumang anu bukan aku main ragu nak apa-apa ya nak perangan ya aku ni sama sesan ke tuduh mami set lagi ke bersama dengan sesan Anwati kajian live senang ya sabar ya pukul simang live tak teh sama sesan ke tuduh Rosin Gunyau. Selamat pagi di Jalala geng awah ngaping-keping WiFi media. Semoga sehat selalu. Minta ragu sobrori marantika hati yang terluka. Harap ke berangan anak manya lagi asa ngadi dah kena ya. Hamanya terluka sesan nuwati sama-sama tak rami gaen. Ngata sama-sama permen di WiFi media. Sama-sama ke terdengar tak pol korek. Selamat pagi DJ dengan semua ping-keping WiFi media dah berupa pagi ti terang. Jawa siru amin dah kawasan terbedak berupa pagi ti. Ya. Amin dah bentarai kucing pun terang lagi Jawa siru ya. Paguh keadaan gaya nuta. Di Bentarai Kucing Sesanan Wati terima kasih tu so perangan di Gip sama keh di YFM Bidia RTM Kucing pada perujuk minar pas buku peri isen sama jaga pada pukul semang isen sana tarik bersama nga program Dayung Sangon ta program minuman biasa dok pruah di YFM Bidia pukul semang isen isen ngana cak dingin tap jual perman adap tangan ragu perman di dok teban pada Aci ngana di asal tiban sliders sapu tangan biru

0: 107.7 MHz di Suria.
1: Segmen Yengan Jiare, Parangandu, Sopukor Pri Isanisan, Nepukor Semengdua, Yunandu. KS di YFM Bidaya, Gerak Bisama.

0: Anda di jalan raga peraman di Dr. Ban pada Tonyos Pochi. Ingat raga di dasar raga on. Selamat isi di sana kaso program isi. Terus so peraga perangan beradayung di Sepa Aceh ya. Adik bersama ke di Sesan Anwati. Madi nata ama habi guru dalam segmen pon kadrum program Dayung Sangon Ta. Sebaya ti ya berdengan topik Dayung Sangon Ta berkait dengan tumis kecantikan pon ka jahitan dengan bergemasam dengan ya. Di beken pak Minggu Wati rek bersama dua naan ya nga tarik dapat dengan perkongsian so ngerati adi biar pengalaman skup tui derem naik kek lapis sebayu tak bicu kerakar tak sesana Wati tak rek berkenalan dia sen kering nang ya dengan tetamu tak sesana Wati anak ina tak bicu nga Puan Tania dia ya selamat sesana Puan Tania.
1: Selamat
2: Sansan DJ Lala. Kena selamat Sansan kayen suporo pendengar radio YFM Kuching. Sebayuku ni ku anang terima kasih dia di DJ Lala sebab mengen peluang di Edwards dia ku Feni. Untuk noga program Dayung Sangon.
0: Ya, yeah, sama-sama.
2: Okay, so ku an kongsi lah nang ya gi naik bisnes kek lapis secara kecil-kecilan di kampung Mambong Lorong Nom. So si yang an kek lapis di area Mambong boleh jiwa ya lah.
0: Yo, bisa. Memang bega bara dengan ta apun ka bara geng-geng awah ta. Digi bersama ngata sesana Nuhati. Asal biasa so Mambuang pun ka area-area de jo so kampung Mambuang digi bersama ngata sesana Nuhati ya. Ngana ta agi ke Cik Feni. Cik Feni dia mengemenger ni sesana Nuhati ya. Terima kasih tu tetamu ta di dua hati digi pun ka di mesudi luangkan masa bersama dengan Tasasan Anwati. Dengan dia tak teran masa ya, tapi cu'u dengan penyikin Adi Siwungas duduk Puan Feni, Puan Tania, Puan Tania dengan Cik Feni. Berkait dengan produk, dapat dengan kongsi nikah jenis kek lapis Adi Skasen Raku Dok Jua. Dok Jua pada abarangan.
2: Okey, kebiasaan ni kek lapis senok di paring bego Dayak Metia ataupun miris lah. Biasa ialah kek lapis kopi. Setakat hati anak paring laku laris lah.
0: Ya, yeah. Lagi aku dengar kek kopi. Mai barat lagi teman sampel yang aku susah dengan Wati. Okey, kek lapis lapis kopi ya.
2: Ya.
0: Ati ina ya na peminat-peminat kopi. Ya, yeah. Ati kira kek lapis adi paling raku lah dok jua ya. Kau mana aku yang sikit kan semua ki ngari netu kualiti ngah konsistensi rasa setiap kari ngah naik kek lapis ati.
2: Kebiasaan ni sebayu naik order ataupun naik kek lah. Ya akan pastikan semua bahan yang bayu ya. Semua bahan ano seporo di dalam keadaan kena. Kemno macam bara expired date pun akan cek golah sebab ano salah satu puncak kek akan jadi doh kena lah kalau no pakai bahan ano doh kena. Kebiasaan. Kemno dari segi kualiti bahan pun ya memang tengah go sebab macam dari segi butter ya memang pakai bara pure butter lah. Mun dari segi tepung pun kebiasaan ni edoh pakai tepung tepung gandum serbaguna biasa kebiasaan ni memang pakai mun bara tepung nok di kena ni sit lah
0: tepung kira tepung ana khas yo nai bara kek.
2: Yo betul.
0: Ya. Ana ina cara berai mengekalkan puan ka netu kualiti kek lapis sati sentiasa terjamin. Hari pasal nak penyikin nak distrus ya tudu Puan Tania ngah Cik Feni. Semua kedai ngan aki rek cipta resepi bau puan ka lebih fokus tudu resepi tradisional yang kek lapis ngan.
2: Untuk fokus kepada kek moden ataupun resepi kan. Ya memang so fokus kepada so dua-dua lah.
0: Ya. Semuki.
2: Macam kek
0: Amai kek lapis mari nanti kemai tak ningak ya. Ayah aki kek lapis ama dapat tenang traditional. Pak i ayah dog moden kan. sebab kek lapis traditional ini mun biasa tak ningak macam kek lumut, kek holiday in anak ina kek lapis adik ama. Pak i kemai tak ningak de kek lapis aki ana adi macam dog pi bau. Reun ni dog pi bau. Macam naik nang kek buah apa madi naik ke agi kek adi sama mun kek buah reun ni pas betul dah kek buah nak lah kira traditional pak i dimodenkan semena menok lah kira i
2: oh yo
0: yo okey kan sikit kan dengan soalan ada discussion sebagai tari pramun adap tak ya sasana nuwati sekira i dengan agi plan rak renai kek lapis edisi khas sekedai resepi adi dog nai berdadap ngan anikah perasa adi angan rek suba
2: kemungkinan boleh suba lemon tea seperti daya suba perbauhkan kek kopi so mungkin mana tahu pasti bagi Juni gi pemandai oh yon nai resepi bau berasaskan lemon dengan tea. Seperti dah nak lemon tea.
0: Oh. Kira mana merasa ida.
2: Mana tahu kan, ia pun boleh jadi sesedap ataupun sesedih ke kopi.
0: Yeah.
2: Mula dari barak ke kopi cheese. Mana tahu lepas hati gig go keluaran terbaru dari lemon tea ka lemon cheese tu.
0: Ya. Kedai tak merejuk de merejuk kira i ninga no ada. Macam pakaian traditional madin nanti mabegak contemporary i. So madin nak naik kek dengan contemporary ya betul. Okay, anak ina apa ni ke nah berkait dengan produk ya. Bersama dengan puan Tanya dengan Cik Fanny. Sebenarnya tapi cu dengan penyikian dari beken atau re cu dia peraman ada tak dengan ni tengah ragu di Dr. Ban pada Peace Band Timengen Mu Dayung Kumang ke CDY Fan Video RTM Kuching.

0: Ana ina de ja raga braman ari dog taban abada peace bin timengen mu dayung kumang ye yeah. Timengen bara tetamu tadi konti sesana nawati ye yeah. Pembuat kek lapis premium sebetulnya Okay, mari nanti beringan tarik peju dingi ngapi niken ta tudu puan Tania nga Cik Fanny ya. Kari nanti kait nga perniagaan perniagaan nanti Dog Nura tak mesti agi biar cabaran ngana aku an puan anikah cabaran adi utama dalam ngan menguruskan perniagaan kek lapis hati. Aku rasa kan si ngan dua hadirian adi dapat jawab lah.
1: Okay, sedia aku Fanny tu jawablah.
0: Ya, yeah, okay, terdedai. Okay, Cik Fanny, adakah cabaran utama dengan ngurus perniagaan kek lapis hati?
2: Dari segi bahan-bahan, mun anak di Takpuan Madin, ekonomi batang dos postabel, jadi harga bahan sentiasa bertukar-tukar. Tapi, naupun dos dapat sentiasa nukar harga jualan. So, atik pun akan jadi isu tiap. Yon stok bahan-bahan pun sama di masa stok penting. Jadi terpaksa jiruah ke mana-mana kede. Jadi pun anak pun salah satu cabaran mengambil masa.
3: Yalah, mengambil masa maksudnya macam
0: contoh masa imo sotok.
3: Sebab kadang-kadang gigo macam pembeli macam last minute order. Jadi perlukan masa untuk mencari bahan. Maksudnya lah.
0: Betul. Angan nyebut pasar rega kek dia. Semuki angan tu rega jualan kek ngan.
3: Kebiasaan ya akan tunda dari segi harga bahan. Sebab seperti yang ia sebut ya, harga bahan berubah-ubah. So ia perlu sentiasa update harga kek ni tuna harga bahan mentah lah maksudnya pun dari segi butter, dari segi tepung, kadang-kadang bara coklat yang ia pakai no pun harga ia kadang-kadang memang akan berubah. Tapi kebiasaan ni ia memang akan cek setiap kali sebelum ia naik order, ia akan cek dia lah harga ia, baru ia akan update di customer mi.
0: Kira dengan sepayu dengan remedi sebab bahan nana dengan cek dia harga ia ataupun di kedai-kedai di begak masam kedai lah. Ada kira doh kaos stick sebenarnya nang dinik kedai do.
2: Untuk membandingkan.
0: Dari pembandingan harga.
3: Sebab ya memang biasa akan sedaya upaya jiru harga nak paring rapat lah supaya mudah sen video nang dah yang para pembeli miris.
0: Pak penting isu lah kemai harga kek ngan berubah-ubah.
3: So far customer mi sangat memahami lah. Kalau ia explain anang harga ia terpaksa berubah ataupun ia terpaksa mengubah harga, bara ia sangat memahami. Anak salah satu kena yang para pembeli mi lah.
0: Okay, ni kan distrusi berkait dengan cara. Simuki cara dengan jual pun kah promote kek lapis dengan nanti? Since kita anteja hati na macam bisnes kecil-kecilan, semuki dengan promote.
2: Lalu Italian WhatsApp lah paling majority.
0: Kira dengan post di status WhatsApp. Kira lagi dengan post di media sosial.
2: Setakat tadi WhatsApp dok lah.
3: Setakat tadi memang selalu post di WhatsApp di grup family lah. Jadi barai yang akan tolong promote yon mi. Kalau barai selalu reshare status. Kalau post jualan kek mi di status, kebiasaan ni bara jurun madis mi bara dengan mi akan reshare pari lah. Sosono bara pembeli akan jiruah ya lah, ataupun barai turung submit yan mi nang gidayaan oda.
0: Kirai ke klapi sati ngan nai kami dayak gi oda nak ngan nai.
3: Yo. Kebiasaan en lai macam kira fresh de pula. Ya doh akan restock terlalu tui. Kalau gi oda ya nai sebab anak salah satu yang mengekalkan kualiti kek ni ko.
0: Ya, betul. Okey. Ana penyikir nabi kait dengan perniagaan kek lapis hati. Okey, berdingan. Atau are berehat dia. Atau are cu peraman ada petak dengan raga peraman dari Dr. Ban pada Jackson Boson Dayung Puncak Borneo. Lepas hati. Atau are cu dengan penyikir nanti seterusi. Ha, tudu tetamu tak Puan Tania dengan Cik Fanny Sesan Anwati. Cu di FM video RTM Kuching.

0: Anda di jalan Gubraman di Dr. Banbar Jackson Boson Dayung Punca Borneo dengan Praman Sobraga Rebis dengan Adik Gip sama ke ADY Fan Video RTM Kuching dengan kena ke Sesan Anwati atau Aiki Ige berdingan tak di awal Facebook tak Adik Gip sama ngata ya. Taiki Robert Jawas, salam bahagia, selamat berkonti, seninang. Terima kasih ya Robert Jawas, aku nak sama sasan ke tudu Angelia and Sidor, sama sasan di ngan dua madis tanya ngan Fanny, seninang so mamuang, tanya di ngan dua all the best, seninang ya. Terima kasih Angelia, dikip sama ngata, sama sasan ke tudu di ngan tak Dino Miheng, Brotherhood, aku nak ke Sandra Denny, dikip sama ngata sasan Anwati, sama sasan ke di Stephanie Will Houston Dennis, dikip sama ngata Enrique Rojas giga sama ngata sasanan wati Cory Miheng Simone Karong Heidi Jelala tanya ngan Fanny steady berangat rumah di Serena ya keh ka sentiasa steady terima kasih ya ngan adik bersama keh sasanan wati Isai berangan pecu praman hendaka neben segmen yen ngan di arenta so sasan ge cedu Emily Debril Emily Debril adik ge bersama ngata sasanan wati Bragas Lee giga bersama ngata selamat sesan ke hatudu Josh Bergs. Terima kasih so program-program nak dikip sama ke DYFM Media RTM Kuching. Yang mari nak tak arek pecu dengit ngapin ikan tak hatudu puan tanya ngacek Fanny karyati berkait dengan pelanggan ya. Berkait dengan pelanggan aku rek sikin di berangan dua asikah pelanggan utama adi miris kek lapis dengan nanti pun kak di support bisnes kan dapat tenang support bisnes kan pelanggan utama
1: kebiasaan yang pelanggan utama mi bara rawang rapat mi lah bara jurun madis mi bara tua semua mi bara cousin ko lah kebiasaan ni kemno gigola bara dengan mi yang sama kerja ano di ataupun yang dengan yang sama scrum no salah satu kira, pelanggan mi lah
0: kira sesi no di puan dengan naik ke lapis lah sebab so, iya lagi di kontak ngan sebab kan barengan post di status WhatsApp ya kira ano pelanggan utama lah kerana kan ni buki ya buki dengan mengumpul maklum balas so bara pelanggan tadi kedai lagi bara i komen pasal kek lapis dengan kedai lagi komen di positif lagi komen di negatif semuki dengan mengumpul maklum balas hati
1: dari segi feedback ataupun komen munok lah kebiasaan ni ya akan semasa ya angin kekano ya akan terus tak ni barai nang kalau gini ni boleh terus update ya just jujur do kalau yogi masalah cuma terus terang lah so dari ano ya boleh perbaiki dok mi kamu ya akan scan gak di barai lah lebih lagi yang ano di first time miris kek mi ya akan sentiasa update barai scan mungkin rasa kekano mungkin keadaan ni

0: so far memang git galah feedback ataupun komen anak dikena anak didoh, tapi anak didoh kena ya akan bit sebagai macam untuk dopmi upgrade dopmi lah.
1: Ya betul.
0: Ya akan terima apa-apa komen. Secara jujuri memang akan git komen kena git komen doh, tapi kalau git komen doh kena ya dah akan meeting lah.
1: Ya
0: memang
1: betul.
0: Akan meet dan ia akan cuba perbaiki ikut ni ano di feedback barat itu.
1: Betul. Ya. Ingin simuki ya strategi ngan mengekalkan pelanggan setia. Mai aku dengar teja ngan bege pelanggan berbisik bara rawang rapat ngan.
0: Strategi mi ia akan macam dari segi kek untuk mengekalkan customer mi lah. Ia akan cuba naik kek mi dengan ataupun ngian kek mi dengan keadaan yang memang kena lah.
1: Ia
0: akan sebayu pas di bara pembeli mi, ia memang akan cek dia dari segi tekstur, dari segi rasa, dari segi rupa. Ia memang akan cek dia. Kalau yo okey, baru ia akan pas di pembeli mi. Kalau yo dah okey, ia akan sedaya upaya nai pari ke kano, nok ia rasa puas hati, baru ia akan pas di pembeli.
1: Yeah.
0: Even even pembeli no jurun madis dop mi, tapi ia sedaya upaya akan ngan nano di memang kena di barai lah.
1: Anak cara ni so cara tak mengekalkan kualiti ni anak dijual tak.
0: Yo,
1: yo, hati ni. Aku sama nang mesti agi ya hati. Pelanggan mite kek lapis ngah corak adi pelik-pelik. Adi kedek susah ngarai naik pak ngan suba. Pernahkah dengan kedek situasi munti?
0: So far meting lah. So far meting lah yang anak di mesti pelik-pelik. Cuma bara igi metia ya naik ke kano di ting ya jual ataupun promote lah, tapi ya akan ngin feedback di bara inang lain kali mungkin akan subanai. So kalau igi subanai ya akan update ngalah muno. So far corak pelik-pelik meting lah, cuma your request ke kano di ting dalam list jualan mi.
1: Kalau ting dalam list jualan memang susah naik.
0: Yo.
1: Pakai waki tak mesti gerak terima cabaran ke waki.
0: Anak ya memang akan ngan feedback muno adalah sebab dinya kekangan masa mi. Sebab ya kan naik ke kati secara sambelan part time sebab ya sudah dua mi pekerja. So macam masa mi terlalu terhad untuk mi jiru bahan untuk mi naik kek. Seperti yang tapuan kemain naik kek bukan mengambil masa yang pendek. Memang perlukan masa berjam-jam lah, especially kek lapis. Lebih-lebih kek lapis memang ambil masa. Sebab kek lapis no, perlu untuk jaga dino go setiap menit perlu perhatikan. So memang mit masa lah.
1: Ya betul. Masa I memang berjam-jam ya
0: yo.
1: guru ngewan lo masak tak ada dapat tinggi ya.
0: Yo betul.
1: Yo, ano ina corak di soalan berkait dengan corak burn ya, burn apa the customer mitik corak di pelik-pelik
0: setakat tadi penting lah.
1: Sebab kek lapis ia dah bergerak corak ia dah rumit sen kering nang dah rumit mu nak tak naik kek kahwin kek
0: ayo,
1: birthday
0: betul.
1: Anak bergerak corak dah tidak disangkal. Okay, hati nak berkait dengan pelanggan yang penyikin berkait dengan pelanggan lepas hati tak lagi penyikin discussion to do Puan Tan yang dengan Cik Fanny sebenarnya tak picu dia peraman dengan ragu peraman di Dr. Ban Badak Sheila Francis dengan ragu di Sina Salah.

0: Anda di Jalan Raga Brahman dari Dr. Ban Badak Sheila Francis Sina Salah di Sina Salah. Bapa dalam program Dayung Sangon Taya Nasasan Anawati ngah aku naga aku harap ga so perkembangan apa cuy peraman bisa main ke DYFM MBD ya sama-sama habis sama ngah ke end kak pinaben segmen ya dengan DR Nasasan Anawati Enorima semangat pri Enobrana 2026 bapa bisa mengaku cuy bertugas di Jalala Nasasan ge hajadu dengan tak kontak Alex sedikit sama ngah Nasasan nanti aku naga Josh Burks adik ge bersama Elisha Nisha Bella, kita gab sama ngata sesan Anwati, Bradley McEvney, Brad, kita gab sama ngata sesan Anwati ya. Minta maaf ya, aku mai aku nyebut dengan Sarah. Sama sesan ni kan, dengan tadi berken nanti gib sama Hasan Anwati nah aku nak ke ada lagi penyekan ada discussion ya hati tu puan Tania ngah Cik Fanny hati ini berkait ngah ada pengerah aku sama nang tiap kerja pengen ada dok nurah tak mesti lagi pengalaman ada dah tak dapat kemet lebih-lebih si kenangan ada paling lucu tipu dengan naik kek lapis ngan kena lagi pengalaman ada dah dengan bisa kembet. Akhir hati aku dah Cik Fanny. Jawab soalan nanti. Okay.
1: Okay. Pengalaman semasa naik kek lapis di Edwo. Kadang-kadang sebelum mati mari naik kek nuk san-san nuk kurimuh pagi lah. Siapkan akan macam fresh bag boh. Ya tinggal simpanan stok kumno mai mondok sampai pagi puan-puan lah memang akan nunu gi anak sampai bos nguan oven lah bara adunan mi docun lah buat siang lah anu memang selalu terjadi lah
0: mai betul nak nunu
1: yo betul
0: kuat ya tambah dengan kaus perasan memang akan bedak tenunduk betul ya asin naik ke lapis memang akan puan memang akan faham
1: siap memang dah mudah naik kek dah mudah.
0: Ya.
1: Bukan tenang naik kek mudah dok tapi sangat dah mudah lah.
0: Asyik naik kek lapis ataupun naik ini dia kami berdepan dengan oven.
1: Ya.
0: Memang dah mudah. Okey, Atina, berkait dengan pengalaman pun kekenangan paling lucu ya. Kemenangan aku sikit dengan adakah naik kek lapis hati sememang ik kerjaya di dengan minat so dawo ja apun kaso zaman babu merah ataupun smoky ataupun asikah inspirasi dengan naik kek lapis hati.
2: Kalau nang dari segi minat mungkin salah satu sebab ku start naik kek dari umur ku masih belasan tahun. Ku masih sekolah galah bapa sekeralah masa no dalam umur ku sok semong dua bukan semong semong pat sua kira form 2 lah masa no masih sekeral. Mula-mula aku cuma dengan kek yang simple yang memang sangat-sangat senang lah. So ku mau start naik ku mau subah kek kena di bekon so ku mau subah lah macam bara kek kek lumut bara kek belacan muno yang basic dia lah yang memang senang. Baru ku mau start naik kek bara lapis melapis muno di madin log bara lapis modern madin lah. So kalau nang dari segi minat memang ku minat. Kamu inspirasi so dop sama aku sebab jah sama aku memang selalu naik kek. So masa aku babos kera aku naik kek masa aku meting kelas PJJ meting bara YouTube apa semua cuma gi manual book untuk resepi kek. So mungkin cara naik kek mungkin ku tengok bahan memang kalau aku tak faham aku akan scan di sama aku. So yohlah yang jadi inspirasi ku naik kek. Yohlah cikgu ku yohlah pembimbing ku sebab Sebelum ti ku tengah resepi manual kan, pakai buku, semua pakai cawan. Yoh, kalau madin senang for pakai timbang-timbang. So oh senang tengah. Kalau jah memang ku zero basic, meting basic pasar naik barak kek. So ku tengah resepi pun buku bercetak photostat macam macam old school depu. So kalau ku dah faham, ku akan scan dia. So yo lah yang begok ngajar ku naik kek nog madin.
0: Madin kira tak kira ngan merebis advance mai ngan belajar. Ni nang nanti so PJJ.
2: So PJJ.
0: Resepi ibege so PJJ lah kira.
2: Ayo so PJJ.
0: Ya, ati ina kerjaya apa sebetulnya ini di tak naik ini di tanura atau mesti gibian minat betul nang ateja mesti gibian minat kami de, kami penting minat memang takkan merui
2: betul.
0: Yo kedai aku ingin peluang tu apa tanya ngah Cik Fanny, kedaan nanti barang di sepak aja. Semuki kami barang ian subah kek lapis dengan kedaan milis kek lapis dengan. Semuki barang ian bisa ajiroh dengan dua.
2: Seperti yang ed anti ya, sebelum mati cuma melalui WhatsApp, status WhatsApp dengan grup WhatsApp lah. Tapi kalau gi daya, selepas tinggi daya akan subah kontak ia, ya bisa tengah Facebook mi boleh messenger ya lah. Don Facebook ku tetap don dop ku lah Tania William. Kena don sedia don FB sedia ku Fanny William. So boleh messenger ya dino lah. Kalau kalau gi dayaan cake mi ataupun an jiruah ya selepas ati lah.
0: Eh dah semesti perayaan. Dah semesti perayaan atau aman.
1: Tapi di FB no ting bara gambar kek apa semua lah.
0: Mesat nangan tija nganai kek lapis ada full time. Ada sepenuh masa kemegi daya order berbisi perayaan masa nu nganai.
2: Tapi gig gau bara customer yang rasa anman macam yo natis anman. Macam sahnu lah muno barai akan request so akan naik lah. Doh ya semesti perayaan do.
0: Ya. Ikir berdingan lebih-lebih si ingan nanti berapa setiap sama ke di YFM BD ya. Aku angin ke peluang tu sesi ada dengan dua lah. Ngin nasihat tu berdayung. Berdayung di sepak aje di kedai. Ikir bian minat anai bisnes. Tidak-tidak bisnes. Ngin nasihat di barai. Tidak-tidak nasihat. Isai barai. Biar semangat ngah picu apun kah guru bisnes ngera.
2: Nasihatku, ku bi contoh sedap kula. Kemai ngaji minat ngateruskan. Nai do walaupun ngerasa memang memang akan gi rasa mula-mula online akan rasa nang tunggang kadoh ku berjaya mendayak bekon. Tunggang kadoh ku nai. Mungkin kalau aku naik ada berhasil. Menok ati pengalaman sodop kulah. Tapi pesayaklah kalau nganai banyak putus asa
0: ya,
2: teruskan. Sebab kalau ngan minat ngagi usaha yang memang akan berjaya mundai bukun suatu hari nanti lah.
0: Ya betul.
2: Yang penting ngan mesti berani subah doh putus asa. So entah berdiri nang asong nga mesti tetod kalau nga anai keno.
0: Mesti asong an.
2: Yo, mesti asong an. Sa asong seraru gaun.
0: Yo, betul. Oke, anai na teja ya. Tama bersama nga puan tanya nga Cik Fanny. Dalam ngerati nura bisnes naik kek lapis. Bege cabaran, bege menitanang dugaan ya. Dugaan di berai nura. Apa sebetulnya? Ini ada adi tak nura memang aki bian cabaran. Ada i cabaran adi teru apak i cabaran biasa-biasa. Pak ana ini hape kara biasa dari mata nura terdedek kerja pengen naik tak. Ingat nak, terima kasih ni sudah dengar ya. Tuduh Puan tanya Cik Fanny yang perkongsian kait dengan kerjaya ngera. Sungguh kerjaya hati ayah deh nang daya sepenuh masa pak i ngerati dua sok minat ngerati dua nga barai mencana income pon kah mencana dapat tanang income lah sebenarnya nang income rebis deh ngada teran masa kedai i bege masa adi terbuang daripada masa nak terbuang tak jiro ani yang dia dapat tak naik isai isai dip tak deh dapat tanang boring kami tak penting kena ita memang tak akan boring aku nyuto adepku kami penting kayu ni naik memang akan boring
2: yo salah satu ujuruh pengalaman baru
0: yo betul ingat duduk so peraga berata di sepak aje lebih si beradayung ya sak nang puan tanya teja diri anna piguru tetap bisnes manyah putus asa manyah teru tak dayung manyah teru tak mesti diri anna berusaha atau mesti diri anna jiruh ni dia dapat tak naik lebih si gaya na bara suri rumah bagi dia nang suri rumah haru di haru nada dah sebetulnya suri rumah adi anna adi paling bege kerja pengenai dia dok nurak barai
2: yo betul
0: manyata ningak suri rumah ke suri rumah ada naik kerja dia rendah akhir barai dia lebih berjaya dengan so barata
2: betul
0: barai naik bisnes online terdedak bisnes naik barai ngana ada bertenang kata selut ya selut dengan bara suri-suri rumah adi memang anturu ngebenah ngera jiruh pendapatan. Ingin apa dengan keesna tidak wai program Dayung Sangon Tayan Sesanan Wati atuduk Puan Tania Ngacik Feni isai perniagaan kek lapis ngerati PJU mujur di masa di Renegade. Ingin terima kasih untuk so perang-perangan di game sama ke Sesanan Wati di YFM Video RTM Kuching ngeragu diskusi di rumah so perang ragu di Dr. Bambara Carey ngal Lester Garris Dayung Bidia. Selamat sesan terus so perang.

0: masak dia beli inyua. Tolu setengah orang tiak inyua obuak. Dari patu tato dia betulak motor tinok pedawan. Dedek muno pakai pek boras mengkilo tong idogem tungang.
1: Eh, ino nangnya jimat tenaga. Muh le PMX nang jimat tenaga do. Aku ti do dia kau dia betulak untuk kau jene. Muh le motor kau ti oma bat lagi no. Dah pokut cukupnya monap me.
0: Ku cek dia. Cukup ke doh ke kota budi peripul lima ku. Aduh, mau obuak tiak. Eh, takut ku nyam IC mu dia yo.
1: Ah, kejap leh, kejap. Deh, dah ki sebek duit keti. Okay.
0: Wah, tobal mana bek duit mu no. Dek patut suar IC je. Suar bi kipiang de bilih-bilih no. Muak ke hogi nyada bayar tambangnya.
2: Mak sekali-kali pakai MyCard yang ada bokon saat milih inyok subsidi RON 25. Saja MyCard dingan-dingan. MyCard ialah dokumen pribadi dan joka tak pernah berpakai dan nyaa ada kaku si je. Nyaa ada bertapot pakai MyCard yang ada bokon saat milih inyok subsidi RON 25 tapot berdakwa dari buat atur 25 peraturan-peraturan pendaftaran negara 90-10. Dan puat hukum duit nog RM20,000 atau jail nog tarusawa atau suak dua hukum ino.
3: FM di 06.2 MHz di Kuching.

Anda ni jangan ragu beramai nanti dah utabah anda pada Darren Wooden Gun dengan ragu diri dan dari Gaps Madinati jam discussion tak derm segmen yang dengan di Aron. Terima kasih dah sop ragu berangan hadi bersetia bersama ke di WFM BD RTM Kuching lebih singan Madinati dan Minara nah kedai nya di hapi nguman ya ngabruman iya nandu hak seramatan nura kerja pengenaingan di tempat tenek ke Madinati kemudian kena kena kita ya dengan nura kerja pengenaingan dikit berangkaya dengan nanti bersama ke di sesan Anwati ya harap ke sop ragan derm buat senang dengan hak mana ke ya dengan sahabat kena Madinati kedai anda pemenungan adik anda bermutongan manya raju-raju nak itu nak seramat di hidung nak tapi saya menunggu seramat dekat tempat redo ketujuh 4 minit lepas sampai kursus di isan-isan jadi kita berjumpa mana ada petang ragu di Dr. Ban pada Maria Nohim dengguru pada Colin and the Gang sodang-sodang sija.

0: Jadi kita GPS mesti melihat depan dan juga mesti ada susunan pimpinan yang meneruskannya. Saya nganti Denan. Nasib kami dua Denan diasuh oleh Sidak Datuk Jabu tu, Tun Tai panggil. Dan kami ngasuh lagi yang muda-muda tu. Jangan kelak engkah calon orang muda, kita si mau. Apa orang muda jadi calon? Kita combine orang tua, orang muda sama-sama. Wanita, lelaki. Supaya masa depan terjamin.
1: Premier Sarawak yang amat berhormat, Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg. Gaya anu diperas dapat teban susah ka perenggenan ta. Anu pa peras bisa beda mebeg neman ubah kewek remah perenggenan kekejangan kanyebuar. Gaya anu pa peras dapat gah teban susah bas nimun strok haba dihidrasi mujeb ka koma. Temit rakah-rakah perlu yang jaga penyihat perenggenan nimun nok sekurang-kurang i mai sakit in kosong ni anu. Murang aktiviti fizikal di sepak. Kemai ruah ke sepak, manyak kemut pakai sepiah puankas payung. Pakai perka adi nipis ke terang kalai. Kadut perenggenan ya kipas puankah penghawa dingin. Kadar edr moto, kemai pendingin hawa i dokter up. Begaut siin rawatan, kemai bian tanda-tanda endam segar gaya anu peras. Pesanan mesra ati, so RTN.
2: Jamajit YFM Bilion.

0: Cah! Cah! Asih-asih ke dampu siok ti. Tiap-tiap anun taki awa anyapkan nih kawa dek netinan taki. Bilahe atia taki na. Kat bileh tanek tinan kinari ge pagu.
1: Woi, sebarang-barang ngera mele maan siok nyamu.
0: Anyap kumajimu, manim pliu laula daru menang ti.
1: An siok dara bileh men kinari musi ekai bunce siok kami. Ngajak siok si ente seet anakku. Abamu sebarang-barang dengan jalur aku dipinya.
0: Amu dengan siok sama saja nyana si barang-barang mungsen negi siok taki sebarang-barang
1: amu abah menyana sebarang mene pun aku dua kerja siok dua kerja pak siok anyap jipuh na aku ada jipuh ku mana mu boleh nyamah aku dengan siok siok anyap tentek mana nempuat jamat kan siok kamu pun anyap mana taki ada jamat
0: memang siok si anyap tentek kai bipikir pak amu dah betuki kurung siok kamu kai ini sebab barang taki dawa
1: lagi-lagi amu nyana kena kuruk ke pan siok siok bukan mengamu siok ada harad masa mabar mana negawahmu
2: oi ini kena dua tipi darus kan awamu pun awanya lagi ce adep mudip di tangan pasal siok taki dawa dia mau sampai kena dua lebih cepat adep mudip ini tangan mesti berantek da atur ditungkat da adat baru pemudip ada peripu rami. Ini semua ini dengan ini semua ini.

Ragu Brahman dari Dr. Pamela Candy akan ku tunggu. Ha, harap ke berangan api cu Brahman bisa main ke sama-sama tak kajen ya. Atau berbagi setengah jam dengan ingat tarik sama-sama Brahman di YFM Media Drum Segment yang dengan di rentak bapa bisa mengaku jawab bertugas di jelah lapan ke channel by Drum Segment yang dengan di rentak. Ia ya, dengan di nurak kerja pengenaingan Madinati Selamat nurak kerja pengenaingan isa iso pergi mujur ngaku naga yang berangan adi muran bisa main ke habis yang berangan di na bego di tempat tenek ya asrama teh nurak kerja pengenaingan di tempat tenek kemudian nanti di en berapui ngana ata apicu dinge Brahman ya ngaragu Brahman dari Dr. Ban beda TS Ben ngaragu jen peluang ketaruh kasih di wifi media RTM Kuching.

Segmen Yengan di Arer Barangandu Sopukor Pri Isanisan Nepukor Semengdua Yunandu KS di YFM Bidaya Gerak Bisama.

gaya anu diperas tapi teban susah ka perenggenan ta. Anu paperas bisa beda mebeg neman ubah kewek remah perenggenan kekejangan kanyebuar. Gaya anu paperas dapat gah teban susah bas nimun strok haba dihidrasi mujab ka koma. Temit rakah-rakah perlu menjaga penyihat perenggenan nimun nok sekurang-kurang i mai sakit in kosong ni anu. Murang aktiviti fizikal di sepa. Kemai ruah ke sepa, manyak kemut pakai sepiah puankas payung. Pakai perkak di nipis ke terang kala i. Kadut perenggenan ya kipas puankah penghawa dingin. Kadar edar moto, kemai pendingin hawa i doktor up. Begaut siun rawatan, kemai bian tanda-tanda endam segar gaya endu peras. Pesanan Mesra Ati, So RTN.

Lagu Prima tadi Dr. Barbara Sindora Babar Kecewa. Isai hanya argi adi kecewa. Sesan anu hati ya. Isai so perangan rame gaun. Rebisi Nura kerja-kerja di Dok Nura ngan Madinati ya. 40 minit lepas apa kerus semangat ni isan-isan. Ragu Pramana Cinta di Tasik Biru Sotiman Skyband Pemite so dengan Ta Henry Bali. Sebenarnya ragu babar kecewa ya adik idom itik ke berdak berdengan tadi kip sama ngata di awal Facebook tak. Anak ina dengan tak Dan Bradley.

Raga Brahman dari Dr. Ban pada Eliza Suzina ngorang di dan jobong teban ta madin rima pernah menar pasal perkursuman ngan di sana sana mentingnya nyame ta menaga ka bana bana segmen yet ngan di aren ta terima kasih hadirus so perengan adi meh bisa mah ke awar segmen yet ngan di aren ngan naga kuara perengan menyeraman ngan ragu-ragu adi meh dok MP tu terjama ta bisa mah perkursuman do yen do atari dapat sama-sama kedinga program dan penyukaian di Dok Pruah Sumiri FM ragu diskusi nanti Dr. Pemada Casey mengutuh tak pilihanku aku jawab bergas di jelalangnya nasramat yunanduka sobrag dapat dengar tanda berkenan nuka berdegas bye-bye.

0: Yeah.
1: Radio Kayan Miri FM.
2: Ngelarah, ngeluan, tehin hapan. Men kucingnya semerahan.

0: bagi menjamin kemajuan ekonomi, keharmonian kaum dan kestabilan negara. Rakyat haruslah bersatu hati, bertolak ansur, saling menghormat, menghormati serta berpegang teguh kepada prinsip rukun negara. Jangan kita lupa dengan sejarah hitam negara, peristiwa rusuhan kaum pada 13 Mei 1969 yang tercetus apabila ada pihak yang bertindak keterlaluan menghina orang lain dan hilang rasa hormat kepada bangsa dan ketuanan negara ini. Peristiwa ini telah mengguntuhkan perpaduan rakyat dan menghancurkan kestabilan negara. Jangan sampai pisang berbuah dua kali.
1: Kebawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.
2: Ngelarah, ngeluan, lahir hapan. Men kucing dan semarahan.

Okey, hello sengadau deh lawan sepesu ke mana tamli ngejeloh program tamal lenguna loy hati program ngelarah ngeluan dahin hapan dan lahu belu ada nih pejedahi ke DJ Baun ha Redo Kayan Miri FM. Okey, manita melatih kelengi Redo Kayan Miri FM belu ada ani nundengah kelo bake-bake nginah lim kelo sayu mage dan lahu nginah kelo hipu nekenap alang melu. Jadi man poke puidoh amai ini nepelahu mengkelo anak-anak alang kurang nojaka ni mengkelo hadau aku mana taban dan pelahu teh pelesa ageh keloti. Okey, manita melantai aku cing seriana lunduk bau kelo dan keleng hidado kaya Mir FM pakai frekuensi FM G kusun G pentusu dan lahu FM G kusun 6 penji. Manita ma bake-bake halantai halam dalen dan pahawan dalen jaka ani kelo dan keleng hidado kaya Mir FM pakai radio online tam nurepah RTM klik dan lahu mengelang hipon Facebook kelo dan naik penjidahik ngejelo live HP Radio Kayan. Okey, manita melantengin live belu ada ni mengkelo hadau ni meja usu dan lahu mengkelo hadau share live ani men bake-bake tam alan tehno tua jaka ni jasi dalo peji pegep tengaran dahin tam ngejeloh program ngelarah ngeluan dahin hapan. Jadi lagu alam buka lasan taman adi aku pahapan ni tam lim tekeleng hiji lagu ala kenana jirin bayak dahin tujuh laing ihati tulang hahkoy dahin men onin aku sengeri tam tekeleng hiji lagu ala kenana joli jengan ihati leten tenan.

0: Okey, mau seberadau dan lau sengelara manitam lima jadi maditam utai keleng hiji lagu ala kena na joli jengan ni hati leta na tenan antara lagu negeri itam pula 20 minit tepukun 22 beluadau. Okey, mau kasayu beradau dan lau sengelara manitam lima hui nama kelo bake-bake ala maring na keleng hiredo kaya mire FM pakai frekuensi FM Jikusunum Penji, FM Jikusun Jipen Tusu na pelahu mengkelo pakai RTM Klik dan lahu mengkelo ala nai lebau nge jelo live hub page radio kayan. Jadi menitam lim mati ni kula barap lalu ano program ngelarah ngeluan adahin hapan megate pelupitan ada bulan 6 duman 2026. Jadi tino pukun 22 junana itam pejoh peji alam segmen ngelarah jaki pukun naji ngedau dari 25 kira nusit tetam tai payang tekli dengah mampak undengah Angkasa Puri Kuala Lumpur. Bila manutih aku idang papan hitam lim ngejeloh kahu lagu alang kelo akayati ya. Dan lahu menita malanganap akato tabik ka angklo tenetua ngejeloh live tron repah ngejeloh WhatsApp tam jasi kudang basa nak men itam lim. Okey men ohanan hani tampa ji alam segmen dahok tamado ani. Jadi nuka dahok tamado ani tinaku umate HP shredo kaya nanti dahok tampa kalai do ani ihati jiuk nurepah lekyuk. Jadi menita malanjam erti doa dahok ani mengkelah dahok metai ji dua kata klo ti jasi kudang basana alam pukul naji 5 minit ngedau naam. Jadi pukul naji junang ngitang pejoh peji alam segmen dahok petang nurepah tebara menuana ngitang peji alam segmen dengah kelia. Jadi pukul 2 lebih tang peji alam segmen adat asen pukul 2 junang hana itam pejoh peji teklenghi lungdo ni alam sejarah menuana hana kusengkusi dengah menhawang daleh menitam lim dan lahu tepat-tepuk pukul telah lebih kalau pejuh peji alam program PDK alam matuh mempukul telah lebih atang pukul na mena ok nana hana program ngelarah ngeluan dahin hapan alam matuh mempukul na puluh dua beluadau atang pukul na telah lebih nginan halim dan panau pahapan dan lahu dan mauk info men itam lim. Jadi kerana aku sengkir itam tak keleng hijilaan lagu ala kenal lungan wan ihatih jajina.
1: Awi tuyen pakai basang kapan jadi nak inang dahak belawan nyivan. Ngelarah ngeluan dahin hapan. Peji dahin kelok. Ngejeloh Radio Kayan.

0: demam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Kemeriahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Awi kalau ikam mendahak jam kenun hadui lang emna, wi nak dalam bidang kreatif macam tok nak. Eka haman nak nak, eka haman nak hadu usu, eka haman nak penguman tek kreativiti dihin uge ka dalam hadu lang emna. Asen hadu, WhatsApp kami 0GG 3G 0GG 4 WhatsApp kami Radio Kayan Miria FM 0GG 3G 0GG 4 Radio Kayan ngabji itam.
2: Radio Kayan Miri FM.
3: Kenana haji lagu ala kenana lungan wani hati jajina tro lagu negeri itam pula 20 pita minit pukul 62 beluadau. Okey tini bake tampi doan. Hello hello sengadau dahin sayu pesuklaan Dani DJ. Hendung lali ding Facebook dio kayan ngadau ani. Hino bake lim alang supaya nenya mau hini ngeramatan do ha alan airport ajaka ani DJ. Okey sekena maneka pido alang ukusi aju Lundo man alan airport kusi ngajak ka ani dahin kena tini akan lagu telung usan DJ udara usi tek lenghi lagu anan pedung libang lahukah dahin lagu-lagu mami urai tam kena tini. Okey suka pido aku medak lagu pengakai ka dahin lahu tini aku seng kusi ke Lundo mandalih tam Sarawak dara trodau ala akala man laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia.

0: Okey dan ni hati pelupitan ada bulan 6, ni hati gate ada 5, tino pedah jih madi usan ha kuri-kuri ngavan, hati ha kucing samarahan betong kapit emiri, dan lahu ha limbang, dan lahu tagak nurepah megang, ha serian seri aman sarikai sibu muka dahin bintulu. Pedah lebih bahwi belare ha kuri-kuri ngavan, hati ha kucing serian samarahan sibu muka kapit bintulu miri dahin hak limbang dan lahu tagak nurepah megang hak seri aman betong dahin sarikai. Jadi pedah malam husan hak kuri-kuri ngavan hak sibu muka kapit dahin hak bintulu engkiok tagak nurepah megang hak kucing serian samarahan seri aman betong sarikai miri dahin hak limbang. Okey, te 20 da bulan 6 mi hati gate da 6 tino padajih ma usan hak kuri-kuri ngavan padah lewi bahwi belare hak kuri-kuri ngavan hati hada lehudik dahin padah malam usan hak kuri-kuri ngavan hati hak dale hudik te 20 ji da bulan 6 mi hati gate da migu tino padajih ma usan hak kuri-kuri ngavan hak dale hudik padah lewi bahwi belare hak kuri-kuri ngavan hati hada lehudik dahin pedah malam usan ha kuri-kuri ngavan hati ha dale hudik. Jadi hanah dau jarun telo dau ni hati mana 24 ateng 34 darjah Celsius lalu ukiok bahwi belare ha kuri-kuri ngavan hati ha dale hudik. Kira nanah kelundau mandale tam Sarawak darah telo dau jadi aku nginah manitam lim alang teh noi not tua jakani wina mengkelo alang teh ha semenanjong ka mengkelo teh ha dale hudik ka mengkelo alang teh ha hino-hino tua tike mengkelo hadau kusi julundau kloti mana kui ha konti ini jasita pepe jam nuno julundo mana tata ngavan kloti
1: ngarah jaki radio kayan miri fm
2: kita telah menyaksikan sendiri bagaimana bandar Bintulu berkembang begitu pesat dalam tempoh yang singkat. Daripada sebuah bandar kecil, Bintulu bangkit menjadi pusat penting di Sarawak dan nadi industri tenaga negara. Kehadiran loji LNG terbesar di sini telah mengangkatkan nama Malaysia sebagai salah satu pengeluar utama gas asli cecair di dunia. Asas perindustrian Bintulu pula terus diperkukuhkan melalui pembangunan sama laju industrial park di bawah koridor tenaga diperbaharui Sarawak SKOR. Sejak mula beroperasi, sama laju telah menarik pelaburan strategik dalam industri berat berasaskan tenaga termasuk pengeluaran aluminium, ferroalloy dan silikon. Selaras dengan aspirasi PCDS 2030 yang menekankan pembangunan berasaskan data dan inovasi, kita kini mengawal langkah ke hadapan dalam inovasi tenaga. Projek Sarawak Hydrogen Hub di Bintulu sedang dibangunkan dan akan menghasilkan hidrogen hijau dan produk hiliran untuk kegunaan domestik serta ekspor. Industri petrokimia Bintulu terus diperkukuh melalui pembangunan kilang metanol dan projek hiliran berasaskan gas. Malah pada mulanya kita telah berjaya melaka sejarah apabila mengeksport kargo metanol pertama dari Sarawak ke China pada awal tahun ini yang berjumlah 20,000 tan. Tetapi sehingga kini dalam tempoh 8 bulan kita telah berjaya mengeksportkan sebanyak 500,000 metrik tan metanol atau lebih dari 60 kargo ke pelbagai destinasi antarabangsa termasuk China, Indonesia, Taiwan, Vietnam, Thailand, Filipina dan beberapa negara lain termasuk rakan kita di Semenanjung Malaysia.
1: Nunan Daok Dengah Jarun Telok Ngupi-Ngupi Melarah Jaki Pijirahin Radio Kayan.

Aku DJ Baun, penjedahin kelak, ngajalah program ngelarang ngeluan dahin papan. Okey, nak najik lagu pengakai bakih tamah alang akai lagu telang usah nak kena rosa nak urai aman ade. Dah nanti ni teji info laan sekusi menitam lim hui naman kelenteh sibu tino gereja Methodist Tian In dahin gereja Methodist Chen Fu Yuan kira sengnepna kepen dermadaha tedau migu ane. Jadi kepenanan hipunya dipeji. Kepenanan yang dipeji dahin beng dah umat prasibu dahin lahu sendahana hadua ngavan alang sedap dahin jam alang apia. Jadi kena hati ni tino gereja Methodist Tian In kira sengenepna program madramadaha ha jalan sukun dahin gereja Methodist Chen Fu Yuan kira sena program madamadaha ha persiaran Brooks mato mapuku na pitan jihma ateng puku na ji ngedau. Jadi menitan mante sibu alang teh sibu maklo hado ala havah ni tena kelo aderma daha kelo te dua ngavan alang sedap ihati ha jalan sukun dahin najilan ha persiaran Brooks mato mapuku pitan jihma ateng puku na ji ngedau. Okey nana ji info menitan dim balu ada wani dan lahu aku sampai tu menitam lim lahu mengkelah hadau mateka taklo ngejelo segmen dahu tama doani hati jiuk dahin lekyuk ya ngejelo program ngelarah ngeluan dahin hapan jasi kudang basa kataklo ti ala pukul ji 25 minit ngedau naa. Jadi kerana aku sengkeritam teklenghi ji lagu hati jangan buru-buru.

0: to you. Happy birthday, Mika Baun.
1: Kena menikah, Rin.
0: Jah, tepana tujuh minggu ni, tekuman. Tepana-pana pasan kah itu pedung ke? Pakai kereta kati. Jah, tetu ya?
1: Jah, dang lokah. Hidup tu sentai lo.
0: Baik, tek itu lo nak bantu.
1: Okay, dang lokah.
2: Ujung minggu.
0: Pelihai baun, pelihai baun. Eh, roblo ko nananan. Neh, ada aku matang eka. Wim nana, lisin ka di do.
1: Ayah, ya. Ada lalan ku ho. Nan lupa ku ada no nire. Mulai lalan ku ada kere ni.
0: Agak ya, tu ni.
3: Selamat petang, cik. Minta IC, minta driving license. Okey, ini sama cik.
0: Nah, itu nak impuan ni baun. Nah, tak kaya beg kat mana ni ho. Oh, pasal teh sabut birthday kak, nusi apa jadi, teh bayan saman itu lah kan. Teh ngalui lesen ni kak pala kan. Nah, ni tuk im, wah ni, asal kena dong kena kadi, teh ni tuk teh bakal lesen kak. Nah, teh ni tu bayan nalau, ulah lau man 30 daun ati, man pa bayan nalan, jatuh 50 bayan saman kerenio. Bah, teh tu.
1: Jah.

0: Suruh Tengah Kelantan Radio Kayan Miri FM.
1: Saya kena manhadui kelok lim. Nakui punya ngerong.
2: Hello, aku Lipan.
3: Hi, aku Daniel Ding.
4: Hello,
0: aku Usun.
3: Usia adalah man telok pendengar Radio Malaysia Kayan, pendengar setia. Baan sukung Radio Kayan, hai not buat telok teh dahin. Cayong Radio Kayan, all the best.

0: iClick dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM, lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
1: Penghinah Radio Kayan Miri FM Online menpukul peduak ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmclick.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Itam.
2: Kenan aja lagu ala kenan Deli Amerai hati tu sah bakeh itu sangat pejing nah lagu ni dang pahapan ni tamlim huina mengkelo bakeh-bakeh ala mengelarah jaka ani. Kita je dengar ala dan masarato seaku si mani tamlim tino je lake and hatahan dah lam di menuh nyelamak tawin ala mebejuan lubun haram. Ken hati ni hati nak kota polis daerah Sarato di SP Matthew Manggi Bara tino lakianan umun tropopita na duman enhat tahan hangovan dah malok kelita hala ung ji uma hak pasen uk roban. Dan hati ni hati no pasukan anggota naik membahagian sesatana jenayah IPD Sarato tahan dilahu pelasa lake anan dahin dalok pesuk teji kelatet alang tek kalung lubun haram jipen dan lahu sin 50 ligit. Tapi tanan lakenan lahu endahat tahan jadang pejo hadui siasat. Jadi kes anan ansiasat haida section 4A baka E Akta Rumah Judi Terbuka ARJT Pelupitan 50 telok. Okey nan aji dengah alenai mensarato manitamlim beluadau ani. Okey manitamlim lanti noi not tua jaka ni wina mengkelo bake-bake alam anglara jaka ni ka mengkelo hadau matai kata klo ngejelo segmen dahota madoni hati jiuk norepah lekiuk jasiku dan bahasa kata kloti alam pukul neji 5 minit ngedau naa
3: ngelarah jaki miat pengjam microslip nunkah microslip microslip ihanah jijaka tegu kelapan tam tua itam teh nyeprom jarun ji saat ateng telok puluh saat awin kenan sekuda utam tadak-tadak microslip ihati itam tutak muham nusi fokus nuak-nuak tua awin nyekudau matan tam keluyep dahin kejap-kejap gamatan tam pihan nyekudau. Nunuk tuk itam dang nyekang microslip tegu geri kelita. Itam dang megioh-megioh batung, kelenghi lagu, mengderiva kelita jakak nyekudau, ngelarah tudu jaki jarun 20 minit, tengaran dahin dah alang tek tugung dahin tam, awi ha haman deriva kelita dang pekalui jaki dahin nak, dahin telok perlu sukup tudu, tegu telok sang panau su. Hituk im, mengtengah ayat deriva kelita jakak nyekudau. Dahok halaman ni, Naiman Radio Kayan, Miri FM.

Kepada anda yang sedang memandu ketika ini, berhati-hati di jalan raya. Awasi jarak kenderaan anda. Ingat, peraturan jalan raya mestilah dipatuhi. Pandu cermat, jiwa selamat.

0: tangandak YFM kayan. Kelengi sape pahu kayan. Jam dengah alam dahun kayan. Paha panitam tetek nak kayan. Tangan telok nyivan nyia sape laki kayan. Melunah pekeloan menju mahak Tuhan. Kelok laki kayan menglale hapan. Tengayat na telok nyia Tuhan. Ja telok murid ngaliman.
1: Okey, mau kerasa ngadau dan lahu senglarah manitam lima jadi manitam utai kelenghi dua lagu hati ji lagu ala kenan dianan ini hati dup-dup alam usuk dah hina jilaan lagu ala kenan Tracy Do hati alam Yesus itam lim paharin terlagu negeri itam pala namene tepuku nak ji ngadau. Okey, tini abakeh tam hati Miguel Majo kena tini sayu ngado tulanah malah do hak kampung lusu DJ ngetak nah usan kena tini. Okey, sekena manika Miguel ala okusi aju lundau man kampung lusut aja ka ani. Dan lahu kena tini akai lagu jabatan long lamah DJ kulidau om teh hava kena tini ja sayuka ya. Ampana kui medak lagu pengakai ka tini aku sangkusi aji info manitam lim. Okey, tino carnival sukan luar bandar kampung Lung Suling 2026 senhana tepa terbulan tusu duman 2026 ya. Dahin te kuri-kuri naan apa tadi ngala anda hak nai hati bola tampar kategori lake dahin kategori doh te main bola tiga telo laung ala meji pasukan ani kategori lake dahin kategori doh lahu te lonta peluru te kibar jala dan lahu te nyeput ani man kategori lake tuala nyeput ani ya dahin wiha kibar jala ke man kategori lake dahin kategori doh. Jadi manitam alang teha uma aru alung suling makelo hadau kelo teda kelo ngio petading alang endahana ani dan lahu makelo hadau register ya. Okey, dan aja info manitam lim tejoh carnival sukan luar bandar kampung Lung Suling 2026 senhana tepat ada bulan tusu aduman 2026.

Okey, mau sengah dah dan lahu mau ke sengah ramah ni tam lim kerana terlepas jauh peji alam segmen dahok tamado ani. Okey, nak dahok tamado ani tina aku umate HP syarai do kayan tina dahok tamado ani hati jiuk nurepah lekyuk ya tina dahun melayu nai hati geli dahin dahun tuana to shrink from nurepah to be reverse ngejeloh program ngelarah ngeluan dahin hapan. Jadi empain aku basa kata lang tay ang gejelo segmen dahot tamado ani tina aku nama ok sayu ngedau man payak ding ngang jau stiwat ajang lebing selebau mendobling ke baja keling tamawai MJ nampalahu man baketam pidowan alang unai meje usu dan lahu mau ke jipusu halam menakui ngejelo segmen dahot tamado ani. Okey tat kata kui tini lubunji hati giuk kui kuman nyipa dahin lalu berdua lekyuk kui gem ulen anan. Okey, dan dua kata letai ngejeloh segmen dahok tamado ane. Dahin nanti ni bakai tam Rollins atuet. Kuna tini sayu bertugas DJ nginah mageh-mageh paan. Dahin sayu tuadau hak kucing ajih ma anih kena tini ya sekena manika Rollins tuet ala ukusi judun lau julundau mana daleh kusing ajih ma de. Okey, dahi manita malang andap matai kata kloti aku ngina klodang matai jidua kata kloti dahin jasi kudang basana menuh anin an repalahu menuh kelo matai kata kloti ya. Okey, dah kerana aku senggerita mengelarah Jakiring, tekleng hiji lagu ala kena Cinta Rosari, ihati semua baik.

Kaya Mir FM pakai frekuensi FM J96.G, FM J97.Tusu. Nah, pelahu mengkelan pakai radio online tam nur pah RTM klik. Jadi ama ok sayo la bau aman i tamlim. Okey, tini ateji infos aku si menita mle. Ani menita malang ampayan hipon na lisin na driba nore palahu man itam alang amte gak saman dan lahu kalung pita ma JPJ nore pa PDRM. Tino program bantuan lesen memandu BLM kelas B2. Anahana menhalang teh parlimen P206 Tanjung Manis. Jadi menita malangin ngenap angioh program mani umun kelo mesti pluna meduman na berhujung dahin lahu amte alisin adriba empayan anide. Jadi menita malang ngenap angioh bantuan program mani lahu mengkelo hadau register empayan na telok da bulan tusu aduman na 2026 dan dahu kedang ala borang ani hapus sakit mat parlimen P206 Tanjung Manis Sarikai dan lahu hak institut memandu Sarikai. Okey, nan adua ngaban kelo ala borang program bantuan lesen memandu BLM kelas B2 ani. Okey, pain telo pejapaji alam segmen dahu petangan urepah tebara tin aku seng agri itam tek leng hiji lagu ala kena Daniel Bampai hatelang kuma mahing kenap kuih.

0: Ngalarah ngaloan dahin hapan men pukun 12 ngedau atang pukun telok lebih hak radio kayan Miri FM.
1: Salam metam panaparin itok telok telok nginah te Tuhan Yesus, Tuhan alam murib, Tuhan alam kelalo, nyala mitam, nihap keha sanggup matai, menetam teka selipa, tapi nihana lahan mitam, jadi nginang nai ha, nginah na teha, dan paan mitam hitok ngatalau ha, audau jaka, sita kinah telo alang habe, au jaka lebih malam nerepa, nuntua telo tekap hitok ngatalau Tuhan, sembayang te Tuhan Yesus, tapi nihaka alang alan, alang mau tenang, hen alam okurib menitam ngiyo surat Tuhan alam Yohanes 10:4-6 deh anaka tapit na iha sanggup matai menitam abin iha ngenap ngalu hitam dahin pakalah tingan rah tingan patai tingan lidam iha na alam mauk asina menitam tang kera ini pelaho jadi mentelo alam kurang noke nyinang na Tuhan nginah na nembulum na Tuhan alam murib ini ingat alau ni hapaan lebih-lebih nak jaga tusah nuni sita kina terlalu habe Tuhan Yesus dapat langang alaan aku malam itu 10 ji jauh 20 saya depan nah ini apa lah aku kalau lang lemah dah ini pun bahat kina depan aku isang mauknoh lang sayu menikah menadai alam itu 10 ji jauh saya. Jadi Tuhan alang mauk dahon dan Tuhan alang setia alang sang pelaung dahon na menitam nginah na teha dahin ngatalau ni hapaan abin ni hasang betulah dahin pelaung janji na menitam lang inah. Haleluya Tuhan Yesus berkati terlulim.
2: Kui mendimitam khususnya mendimitam kayan ja itam bergerak aktif alam na kajian khususnya mitam lang te alam pedalaman lah ja kenulang tak belajar ni naa dang laho dah mendalih habeh lang melaka pedalaman dang belajar tiah ujum kenulang tam na dengan pah pada masa yang sama kenulang kurin dah anan ngatu kita kita laho dang iyo na iha na bunah na kita ngiyo konferensi ni ja itam dang peji dengaran dahin deng share idea lah marung kena nalang kita itam jam ni jam ni tam nuntuk tam seng nana nuntuk tam seng praktis na halam dalih tam jadi aku akhir ja lim itam dah kaya nalam na kajian aku yakin dan percaya usia aku dap tolong pernah nak kajian bi lim lim tak lim kadah kaya nang habis nak kajian bi dah takut seng nujo kena jido hadui dah mendah hawang jadi mengkawah marunganan yang penting kenudung tak nanan tenang dahin entak share mendahin dahin dah belahu mengkawah sengduan hunan kulunan yahum bi entam bara kunun idea yang kita tak di idea nan alang mahan lelana okay? Jadi nunun tuah lang tak nan lelana dan memberkati dah awang dahin memberkati di antara itam okay? Jadi nantu harapanku menitam lim

0: Serep tup buadian, tegang metenggung, ujung patah.
1: Oh, lim kelak anak-anak kaya. Asanya radung tangan naskula.
2: Okey, Nana, je lagu Alang Kedan Thomas. Anyi hati dahok halam antara lagu Negeri Itam pala 42 minit tepukun ji ngadau. Dah hina tini teji dengah alang nai melimbang seaku si menitam lim tino ji kuna bangu kira pehubung dahin anggota Angkatan Pertahanan Awam APM Daerah Limbang dahlam dih menui hanginang leading hamina jadi ngawan. Hingat tanah Nahalah hak Kampung Lubuk Lasas. Pegawai Pertahanan Awam Daerah Limbang Kapten PA Jumaat Akasas Bara ala kepala pasukan anggota Hatih Corporal PA Nurul Najanat Hirah Hadri Tepalanga Vananan su 34 km mempusat kawalan operasi daerah PKOD Limbang menudala terima dah buka ala pukul pitan 4 minit malam. Jadi jadi dalam inang atino halah hingga tanah anan ni hati dekaya taya truck pickup dan endah petasak ya. Pakai spray. Dah hilahu hadena pelapak kendana pukul 10:35 minit malam. Menuh ngawan ana menglan sayu. Okey nana ji dengah alanai man limbang menitam lim ngadau ni. Dah hilahu kerana aku se ngagri itam tekleng hiji lagu ala kena Alex Alihan ihati Tavid Petingan dah men onen ai tanpa jopaji alam segmen dengah kelia.

0: demam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Kemeriahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Awi kalau ikam mendahak jam kenun hadui lang emna, wi nak dalam bidang kreatif macam tok nak. Eka haman nak nak, eka haman nak hadu usu, eka haman nak pengumantik kreativiti dihin uge kat dalam hadu lang emna. Asen hadu, WhatsApp kami 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, kosong Jiji Patusu. Radio Kayan Ngabji Itam.
2: Kelenghina Radio Kayan Miri FM. Lasan ngawantam paan kelenghi. Dahul halam, halang paan.

0: lain yang tak ada kering. Jam ke tipung masuk rumah peraya?
1: Ni, JIK, perah nun hadu.
0: Perah lara mamu kak kurin dalam bajir eh.
1: Ayau, ayau nah. Anan ke kurik dipa. Berangun nak kudu ni hak nyihu namai jina min dalam nanti. Ngelugup tu lohap dalam didu.
0: Ayah, aku pun darah amayau hamak pasu ku lah. Teku jak kering.
1: Nan, teim ngap ang nalau lau. Utek nak kesre. Men kelo alang kelenghi tengah rangkawa ni, u kelo ngap ang cerikin amin kelo ya. Ala 10 minit, alang jimigu, lesak cerikin amin kelo, bahite ngawan hamuk nak kelo. Tiap-tiap tam labat perah dengki. Dahok halaman ni, naiman kalo Radio Kayan Miri FM.
2: Aedes mudah membiak di dalam air yang bertakung. Cegah pembiakan nyamuk Aedes. Pastikan bekas yang boleh menakung air dibuang dengan betul. Tutup rapat semua bekas yang menyimpan air. Periksa saluran air pada bumbung rumah agar tidak tersumbat. Tiada Aedes, tiada dengue.

Okay, masalavi dan lah homa o senglara manitam lim jadi maditam utai kelenghi jilagu ala kena bobi la ingi hati amai dan lagu negeri itam pala 2 minit pukul na 2 lavi. Jadi yang paditam pejo peji alam segmen adat asen tam lavi ani tidak kusang basa dahun na bakeh tam i hati bo sikah duten kena tini sayu sentai lavi DJ usan ka jihma hakalok dalih hudik UBBD bi hanit kajo-kajo nama tando nai nula kalo hungai telang usan pa nai melah nah laan ani bi usi kapayan tula jelini dah lirung baya ba aya nai tula ngawanta sentai ngelilang lap lasu ani sekenap DJ senyadu manika hakontinan dahin sayung larah dahin kebles itam lim lebi dau lima ani. Ok sekenap manika bosikah du ala ukusi ju lundo menadale hudik uma bawang bara majaka ani. Okay, tini bakeh tam mo ili filet di. Kena tini sayu alavi DJ ukuman du. Kena tini ya. Selavi menikah lahumo unah kukuman adi ya. Ampan aku nyadu dia eh matuan aku teh kuman ya. Dahin tini kerennya aku sengkeritam pelalu pejoh peji alama segmen adat asentam. Tini aku sengkeritam teh kelenghi parap juntun ala kenam Paul Gus Diamond on an item teknologi jida kesape hati sape lepo jalan.

harin ta keng ko ne habora jale jun ta Nene lambolo nang jungolo nang batang dempe jun Nene kala aeon teko tau nalolo honge jun Nene darab do baya tel tingang tengah holong tingang tele jun Njo pabong wa korem pusong koe to ba mate jun Ndolo vi dalam lali ane atoko wong dampe jun Nunjala anak korem pusong to ba holong tengang tele jun Nai kami lo keranja kok ha ha kalau ini korem tinga

0: Langnya yang kata dengar julejun
1: tantan
0: ini balan deteka balan de toma lagi lingejun
1: tantan
0: ini balan buah kami kurem tengah hulung dengan telejun.

Imlo talam pungo talam lunang dempe jun Nene talam umal ngay daan nunya atanya uye nyue jun Nene jalan nute jalan ge jalan

Perenalan nan jalan di tang aran kue doan. Lemen aku mai di kata ni atana borak. Remen telo ampan.

Tejo urus barang tua ketingang tanggal jo kalong. Lebar kaya dahin duit regit kurim tingan. Le apa dah ni ya lang kurim lodang lang lolo. Ngejan dah lo anjam jalan nanan turan di halang. Ngeben tabah anak kurim avusung tubak hulung atingang. Le jan dah anjam pano halang.

Okey, maksud lovey dan lahoma o ka sayung lara menitam li menjadi maritam o peji alam segmen adat asentam. Dah hina tini teji info laan sa kusi menitam li muhina mankelo alam teha bahagian amiri. Tina dutun madang te perpita nada bulan 6 hati ado ni tino adu tu madang pedaji madih te pelalung buken te 22 da bulan 6 hati gat te dau 1 tino pedaji ma anadu tu madang te pala ba purau dahin te 23 da bulan 6 hati gat te adau 2 tino pedaji ma anadu tu madang te pelalung kawi. Okey nana anadu tu madang te pala bahagian amiri. Jadi manitam poke pedoh ama inai alang teh kuri-kuri anga badanan mangkelah hadau ala havah anan akira teh pelesa ageh kelokah nurepalahu ate kahi nguyok taban alang sukup awin teh balai manitam lim alang petapan sentai hak pasen nurepalahu sentai umaprah teh kahi taban ya. Jadi adina jaka anu ditu madang teh palanga van kelotih anana jaka alang kelodeng ala kahum nguyok taban kelotih. Okey nan ji info menitam lim dekrena aku sengri itang pralo pejoh peji tek leng hiji lagu ala kena rosana urai ihati ika aku ipah.

pingusu ka teunanna barai ka amega te Dusun Jako Anan. Bara terus terang maniha. Okay asi dang ka maram jako ka ya awi empah ke tena jako hangawan behim alang am te kelunan. Melai ku himah ni am dang te Dusun Jako. Nunani tak dang bara daha. Jilahu awi te tanda dilarang merokok hangawan Anan. Bara maniha ti im nyandang aring ka nun dahon ka Anan kenta kira kiso iha bi alam lan. Alang jilaan itam mesti bara nun tawit na. Itam na bara daha atau duan daha. Unak lo itam akasi dang ka am na jako ka nanya. Aku ini kelunan alang perah asma melayok lama am dang te Dusun Jako ni. Kelunan alang dahik ni kat ngeprah am sayo ga Dusun Jako nunan dang lah kita nebara mendaha. Jilahu ikat dang duan mang nah na jako laan awin jako ni kahom jiak nak man batung tam. Jilaan uhtan

0: Menkelo sepun taman hinan harin dahin anak-anak alang najako dangka pelihai melakna ja maok sayu man ageh batong kak sendiri dahin daha alang peji dahim.
1: Saya kena pergi dengan keluarga kelahiran. Saya lebih dahulu.

Ja, nyenang sayu hadir ke latinan. Mangsa pesa-pesa kuman dadah. Mengkelok, mengpanok dahin kelunan lahu. Jadi lan-lan. Beli umat, beli kita,

Okey, dengar manhawang dalih langun Allah lenema na Sydney tina dah berkuasa Australia kira tahan telah laung alang lahu Malawin je laung dah mana United Kingdom UK alang angendap geri nyilam telah atuh 20 kilogram metamfetamin men gana pasukan sempadan Australia ABF dalam di Abara tino pihakna ubara mempolis persekutuan Australia AFP jadang pejo hadui siasat tedo padi menu te pegawai hapelabuhan botani Sydney nyenang tetuk alang selap te dua kontainer kapen menagana jadi kontainanan kun hati ni kira mudan arang dahim men udah scan Sinar X pegawai pesuk TG Ubung Lah Putih ihatih metamfetamin jadi bahat metamfetamin anan ihatih telah atuh 20 kilogram dahim belega Sin Amerika Syarikat 276 juta akasih Sin Amerika Syarikat hati 200 juta alang anda ha usang empain kontenanan anda ha aten te pelaji facility ha barat Sydney. Dah ha mayukianan anda ha tahan men uh iha te pala facility anan. Dahin tino iha lahu geri bag alang te metamfetamin te alam aji kelita. Okey, nanti dengar alenai men Sydney. Dahin nanti dengar alam beloh alenai men Istanbul. Tino kahum puluh telok libu anak gajah laut selatan matai. Tawit perah selesema burung H5N1 ha pulau Hertz hati ji pulau Uk Australia ha rantau Subantarctic. Saintis naiman program Antartika Australia Bara tino hadunya nanan anda hatna pakai drone dan lahu dah nginang hatana tehang bulan 10 2025 atau bulan ji 2026 tino dah nginang tino anak gajah laut selatan anan kahum alamatai ihati 76% halim pulau anan delahu 77% ha kuri-kuri ngawan. Jadi dah halana hadui selidik ani. Puma tek puluh terlibu telatuh 50 pitan anak gajah laut selatan ani matai men lim populasi na ihati puluh tusu libu telatuh 54. Okey, nanti dengar alenai men Istanbul. Okey, menitam lim, menana dua dengar men hawan dalai dan kusi menitam lim lebih aneh. Dan lahu dengar men hawan dalai dan hitam kelenghi te jaka alempia. Lebih jima deh kerana aku sengger hitam te kelenghi jilagu ala kenan daya kayan Kalimantan ni hati langkuma nyulai kenap sayur.

0: Swiss bila tak guna. Jimat elektrik, jimat wang. Setiap sen sangat bermakna. Ikhlas daripada kami di Miri FM.
1: Hai, Nun Tengah. Ngelarah Jaki, men aku Widya.
2: Nun hadui ka, aku Viviana.
3: Ini semua orang saya kenal.
2: Abin Pa'an Peji dan Nedodokayan.
4: Okey, mauk selawi dan lahu mauk senglaram manita mlim jadi maditam u te keleng hiji lagu ala kenandaya kayan Kalimantan nanti lagu negeri itam pala 40 vitamin te puku na dua lebi. Okey, tini bakeh ta mapidoa nanti nok kerana tini usando ha daleh kusing sekena manika pido alam pa na kusi ju lundo mana daleh kusing nan ya. Dah lahu manita mlim kira malak te 10 minit tolaan ampai puku na telo lebi teno puku na telon a itam sampaji alam program mapidike peji adahi na kelo dan laho tinne kuna berasa kuna mani tamli melate peji dahi ke darat telo jamani di mato mampuku 62 beluadau ateng kerai ni jadi manita melate hak kucing seria na lundo bau mengkelo hadau pejoh peji alam program tam alam kedua hati program mapidike peji adahi kelo dan lagu alam maka pelasan tama lebih ni aku sengkerita tekleng hiji lagu ala kena William Laing ihatih ala kuma inai lampa lagu ni pasti memang kalau nangih menuklengi lagu ani. Okay, selebih so dilahus saya ngelarah menitam lem.

0: Surat Tuhan Kuma Sayuna ikan paen liwa kenep dahin nyua kenep dahin puyu kenep pedang kam En kam petulana halam kam aleng pepasi pedang kam eti Tangan kam pupo barik kam anan aleng peji aleng beluak aleng gepah hitam aleng kenep aleng denak.
1: Apan dahin kayan halam men peji dahin kelok utong do sayu melarang menjelok lih.

0: Radio Kaya Miri FM.
1: Ya, hello, selamat pagi. Sebab bangun kita amat dalam kelarah tamat lebih dari lima. Ini perlu ditanda bulan nama 2026 ke senukong pejit hena kelak. Dalam segmen PDK yang tengah pukul 16.

0: Penghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Ita.
1: Ian selebih saya kena mana kalau dengan TPJ di kami telah mengklarah tam lebih ani utama pihak ni PJ di DJ Baun mana pukul pada dua pada dua tangga pukul telok lebih ani dah dalam segmen mengklarah mulai napan wana mana pukul telok lebih tangga pukul enam lebih aku senokong PJ di kalau mutama dapat kedua tam lebih do lima ani puluh pitan ada bulat enam saya do selebih nudegah man problem. Manita lama tak tak lama umaru, man tak lama mereka tak lama dah lelang ni nudengah telok. Kena hadang peji perkataan dengah tak lama kerana peji dina kami. We nak manita malang tak tak lama peserak miri nudengah tamu mana jihma ada usan bawa wana ngelidam lebih dengwak nyaman peledin lasu ah. Alangkah nak leang tama pedong jana nuno sayu. Perdah kati rehti tak lama jaleh wina aman kelok leng tak lama kelarah pejirina kami ngejelah hadu lang kelok nan sayu ngelarah lebih mani tamlim.
2: Panopiwe pedah te alangan. Plihe sayu asen timah lale. Kalau

0: O itam alang teh baram dahin belaga pa anak peji dahin radio taam.
1: Saya lebih saya ngarah haman kelok lim anu dengan haman kelok talam ngarah tam lebih ni tamanya nang mambeh kesu tanah program tam dan bukanlah telo jonang hab talam madahun surat dengah oi tam peji talam madahun surat dengah hita ma temu peji talam doa ni halam sejarah dan bukanlah telo pada 15 minit lebih buka pa lebih tam pian peji ngareang ada dah alangaya ampai tam temu ha peji talam klarah peji di na kamera do kaya na Miria FM di na kinah kui alai ta mak dang pakatang dengah mandaleh awan telo wina manita malang hipun awan repa umaru kampung alang lenyap lepa alan ke hajaruna ni deh kinah dang pakatang dengah mana panak harina bakih alai ka mesang jam nunuk tu gaya dengah mariang alang teh ha umaru repa hak kampung ngatlo wina manadah alang sangga neuli ngelarah hajaki ha umaru nurepa kampung tegu ujung mikone dengah mana radio kayan dan pemuda begal pada junang ampain tang peji dalam madoan ni halam sejarah begal pada 25 minit lebih wana nita mengarah jaki pukul 5 lebih abantam alaitam dan peji ngelarah ngeriang dengah darah 10 minit menepun dengar radio mana Kuala Lumpur. Utama peji dalam dengar menepun dengar radio menangkas sapuri Kuala Lumpur pukul 5 junang dalam dengar kerja. Dahin wati tama temu pejoh dalam mengelarah terungwa atau ngepukul 6 lebih ampai yang megah hawah mana bidayuh meja program menjam tu kalang layu nak di pukul 6 lebih. Ya mitam lim nunani tama peji dalam kesud anu program tam dalam mengelarah tama do 5 ani puluh pitan do bulan 6.
2: Lehinah Radio Kayan Miri FM online men pukul 22 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmklik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan Radio Kayan Nepji Itam.
1: Ya lagu kuda apa nama dalam santam lebih ni lagu alang tengah rana tak jauh lebang dan mentam lim halang tapi jadi nak kami pengakian lagu wilayah anak kami tengah menitam lim

Ayan, cerita dalam melagu kami halaganan Rachel Ivy Liban George mana telah lebih ni ya dua ni dah dalam bulan nama ni 20 ji do bulan ya nah do pantam nada do lagi taman teman hang telah aleng pula mana sang na ji do aleng melu daripada special apa ji din dah kelunan lang ana telah nyalam we nak mana dah aleng arana ame ame. Ya, dan menyenang dalam koleksi lagu alang wakil sedia dalam playlist telur lebih ini. Lemak lagu lang hipunaran tajuk na ame. Ame ini, ame ini. Ya. Teman hang telur lang tumun na nunaran tajuk lagu alang ana pergi yang ana pemua hari dukayan. Ya, sana do WhatsApp Radio Kaya dan Miri FM. Pekatang dahin pekato dengar lagu mana dah ame ame tam. Okey, tamanya nang tak jokio layan do lebih ani tak lama dah letam Sarawak kan yang bahu belare ha kuri-kuri awan alang tak lama dah lerin dahin malam ni usan ha kuri-kuri awan alang tak lama dah lerin dahin negahan ke sudo hina mana 24 tangan 34 derajat Celsius. Awanan 20 de bulan jima do enam jima aninge usan ha kuri-kuri awan alang te talama dalih lirin dahin lewina aninge bahi belare ha kuri-kuri awan alang te talama dalih lirin dahin malam aninge usan ha kuri-kuri awan alang te talama dalih lirin. Dahin negahan ke sudu hina mana 24 datang 34 derajat Celsius. Hina hayang telok sang te ujung minggu ni hina tek do minggu. Jema aninge usan ha kuri-kuri awan alang tak talama dalih lirin dahin lewina aninge bahi belare ha kuri-kuri awan alang tak talama dalih lirin dahin malam aninge usan ha kuri-kuri awan alang tak talama dalih lirin dahin negahan ke sudo hina men 24 atang 34 derajat Celsius. Jadi mitam lim nunai tama pia peji tak jauh kio layan do. Nari lebih ani atang do megu 20 ji do bulat 6. Kini ada ngebara mitam hui nak menitam alang tih reti talam dalai. Mea hadui alang antam na.

0: Iya, ame aku kau hika lagi nak kena ada Florena bulan alang yang kereta ame ni itu ketemuan te ada batang dah ho. Agak te do ame dalam maduman 2026 ni hanya sehebat terima kasih bapa. Ya sebelum ini kalau langgaran ame kena hantar temu mage sayu. Perjinin dah anak daripada hak so talo talo dahin apa an dena dalam hak duit dalam Clara. Tak mana hang telok alang arah nami dalam urip tam bayat nyam ya dalam urip kerani kita umur tam odok kita mohi pun leba anak tam bapa saudara. Okey, Mantok Lim, tak nama Kelarah Puji Dina kami Radio Kaya Mira FM berdengar Mantok Lim Asan Hado kalau ada olahan ting kami mana pukul 22 pada otang pukul 6 lebih putong putong do.
1: Lehinah Radio Kayan Miri FM online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my bili YFM Bidayuh Kayan Radio Kayan Nepji Itam.
0: Ya, tak pukul telok junang habitama peji tak alam hati dahuna surat dah dengar kiraan saya minat an hati manhang tolong peji dengan kami nombor telefon dalam tahap konti nak kosong GG telok G saya kosong GG patusu kosong GG telok G saya kosong GG patusu anda nombor telefon WhatsApp konti Radio Kayan Mir FM alang adang anda kalau pakai awan kalau perkataan dengar dengan timah dengan bahan dah barang yang perlu anak nombor WhatsApp Radio Kayan 24 jam anak kami buka mana kalau lem jangan tertua untuk jauh program-program alang anak kalau nak pergi di community alam apa yang tolaknya di umar ruak kampung anak nombor telefon dan anak kalau pakai apa anak kalau barang yang program alang anak kalau nak dalih apa anak telok teh. Saya kena mentera orang tak dalam Madalai Miri alang pakai FM Pitan Plus 7.0 dengan FM Pitan 15.7 dengan pelahu kelak dan online radio RTM klik dengan nyenang Facebook peji di Radio Kayan Miri FM atang pukul 6 lebih. Yang mendahari nak tolong orang tak akan lagu nak kena ada di Amira alang aku makji kat tua buah kena kui tak hari nak tolong orang tak pergi dia nak tolong okay. Lagu ni anak tuju madli mita malam keluar halau ni DJ alang tak kelengi radio kayan ya so kendahari tolong orang tak WhatsApp ya so kena mana kena orang tak WhatsApp tak lama keluar pergi dia nak kami lebih ni lagu nak kena ada di Amira alang aku makji kat tua buah kena kui. Okey, dah pengakih nguak nak akhir lagu lah kena ada Rosiana Urai. Alangkumak libang. Lebak lagu Rosiana Urai. Alangkipun tajuk kalang libang. Jadi kena telok deng milih anak ji. Drepa, aku edang milih anak-anak tua. Okey, mentrok lim. Tak mana hang telok lang ni lebu. Tak nama kelarah peji dah yang kelebihan ni. So, kena mana kelok lang meju. Tebuk abit nun, tebuk telok halah. Abit nun, tebuk telok gohang. Tapi yang ini dengar. Tak lama kelarah telok peji dina kami. Kelok dengar apa kata dengar. Min apa telok ni matalah dengar. Barat tebuk telok gohang kurang. Terima kasih kerana menonton! Kelara peji di kami yang peji di Radio Kaya Mir FM kerana lagu Alangkinan Wilson Meringai Alangkuma Libang Nangika Radio Kaya Mir FM Ngabji Itam.

0: salam cerdas bangsa kui. Tuhan masih itam lim. Paan jaga ageh, paan nyoh SOP langkenan pelitah, paan peji sayur dahin pelunan banu. Ketalo kui pala Tuhan, ake Tuhan ngelotok itam halam kuasa na. Amte pege ayo lam ne na bego usun tanah jaka aneh. Ake Tuhan puboh dahin maya itam, tegu itam musang men amin telo awa, nurepa tegu itam mutam uli ngelua. Benah Tuhan masih itam, sayu halam hadui, halam sekolah, halam bisnes, halam lem-lem kat lang sayu lang antam na. Dahin aku yake, ya putong lo om tam, sanghipun urip lang melegah. Amin.
1: Ya, selebih manita melimita mapeji tak lama dahun surat dengah lepas ni. Sarawak kerani dalam tengah hadina 4 Mei ala dan na ngoyo atana hena ji hadi alang hipun legah alang ayah. Dihina sangat jadi ji hadi ayah dalam haduing maju industri ekonomi hijau dihin pelaburan na te urip dobaya man dalam Sarawak. Menteri Teliti dihin Telekomunikasi Sarawak Dato' Sri Julahi Narawi Tek Bara. Tek jauh sektor atak kerani. Antak hinang lebih ayak aman oh gunah alang lana awi mengali alang ontam pake alang tama pake putung do talam amin. Di talam muripa kerani atak antak hinang itong ji ubung ayak alang dengan mejar ekonomi urip dubaya dalihane. Awi nak ngejeloh strategi pembangunan pasca COVID-19 2030. Ya, donunan teguh ya aduan dalam maji pepangaya alang ana tejoh urip dobaya tejoh pubuh atak atak lemah dalih Sarawak ne. Dewan Bahasa di Pustaka DBP mihata tangayat tena bahasa Melayu Sarawak ngejeloh hadui alang anak-ana teguh leboh ke 70 duman DBP hadiah anak-anak gedung dalam program malam bahasa jiwa bangsa alang anak Dewan Datuk Petinggi Ali Anan alang pelong nak hendak penasihat Kementerian Perdagangan Antarabangsa Industri dihin Pelaburan Sarawak Datuk Sri Muhammad Nordin Abjais itong te manbeh dalih Sarawak.

0: Mata nama dahun surat dengan haji laki umur 20 sayak duman ana bara mate u kereta alang ana geri. Nya baru ke mutam parit alamat tusah alang ana bara jadi te lampu isyarat jalan Holy Sri Aman Lingah malam deh. Ia dah barang ni mana pusat gerakan operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Sarawak kedah tapi dah buka barat tusanan tunggu buka 20 G tusu minat malam. Ya ana barang amayan tunggu dah leng nah dipubat datang dapat ada buka. Tak lama agenda ngemaju strategi kedalai Sarawak. Ena makuna atik jo halalang anna. Tak lama hatangaran kerjaan dalam Sarawak dalam 7. Tokanan ana bara teunan tun Pin Sri Dr. Wan Junadi Tiwati yang dipertua dalam tamat Sarawak. Dalam tangat dalam hani dalam puboh tok alang dang mejan sayungwa uli ti hadui melawin ekonomi denak rakyat dahinunan pelahu kemajuan wilayah dalam hani. Dengan halam baiklah, tak lama dahulu surat dengar hal lebih ini tak jatuh 21.05 juta ringgit belajar anak perintah pakai tak ada rancangan Malaysia ke 22 awan na 23 projek taman perindustrian tak lama adalah Sarawak. 6 projek udang anak pulong, projek kanan hendak taman perindustrian sematan fasa 1, taman perindustrian Sri Aman, taman perindustrian Betong fasa 1 dihen taman perindustrian Kapit. Dua lahan heti kluster perusahaan kecil dihen sederhana semalaju fasa SG dihen 2 dihen taman perindustrian Marudi fasa 1. Lahan projek alangja alang hadui nana sang ana pak au paksud ngiah man betame hadui alang u ana pelamana ya hukah jatuh saya 23.0 juta ringgit u ana ngakun ate ida rancangan Malaysia ke 23 menepulu tusu projek taman perindustrian masuk nak men awan alang te su men daleh pasar. Nona tama peji tak alam dahun surat dengah lebih anih dahun surat dengah pemung ruak te jaga alang piah ngua jima.
1: Kayan Miri FM online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kaya. Radio Kayan ngepji ita.
2: Shakira, we are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We're ready.
7: We're ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We are ready.
14: We are ready.

0: Hello Betty, nun dengar kak?
1: Oh hai Sun, sayu.
0: Nun im nanan?
1: Aku iseng telepon tamak dah ini nak. Dar aku ijan telepon dah ho.
0: Oh okay, sayu kanan.
1: Eh, ini teleponan ni, selap nomoran ni.
0: Eh Betty, labat-labat lah. Asum maju bareng.
1: Selap nomoran.
0: Skamer nan kuriak ho.
1: Jan ku ikam maju nak.
0: Nomor alang jan em darana, asum maju nak. Masam-masam gaya kelunaan kerana lebih nak daun ni, uli ni tu.

0: melu dahin sayu kenap dang peji pesok dahin kelolaan te daun lo kajau dan Tuhan naman telo jadi nak lo berasa kenap mentamai lang hak surga bini hak lang o pian nyapau puboh telo lemudu telo mau aku doa udah sayu ala ageh ala noh lang sayu dahin ya miti telo menudu telo asam pejohan nau telo an lemuriban ni mato mandawan ni lo ke rasa kenap man Tuhan dahu abini hama ok denak alam kenap tam alam peluan tam dahin peluan lah peluan maang alam telin tam anak-anak alam itong geri denak pendamai ya menita malang ginah te Tuhan pahinang sayo telo dahin Tuhan te dahin tam te tugung hitam te masih hitam nak kalau Matthew G gara betelo de Emmanuel Tuhan te dahin tam amin.
1: Iya, minta melim pihangina. Ada nak talam kelarah dengan hadir lah anak telok na kuhe luhe sayu payan telok ngelarah menhadir lah anak tam na lebih ane. Okey, dengan mana telok lang tak talam dale mendamit namanya nang menbeh program kita pesta mendamit dah dengan doa ni apa lebih tahan dua bulan atau ngah dua puluh g dua bulan nama 2026. Hati ha lasan apa nak hati ha limbang tapak pesta mendamit limbang lebat ana program malang ana

0: khabaran terjohan Dr. Bilun Madang heti 22 ado bulan nama 2026 ni heti dok ji dah sang teh longunai belagah tegu ji ma wana na 23 ado bulan nama dah sang teh sang ana belagah tegu ji ma den lewi nak dak teh batok keliang belaga wana na 24 ado bulan ji ma dah teh long jawe belaga den lewi nak dak teh long kubuh belaga 25 ada bulan mana terok langtik telah mahungi lino belaga 25 ada bulan 6 dah sang teh longa tanyit belaga 26 ada bulan dihima dah teh puna na busang belaga dahin 27 ada bulan 6 dah sang teh lusung laku belaga dahin 30 ada bulan 6 dah sang teh long kajang belaga tegu jihma wanan jureh dah teh long abit tegu lewina jadi anan dah bara teh jo perkhidmatan Doktor Udara melengtek menita melengtek talem daleh belaga. Menyenang Tek Jo Ano Dr. Bilun Madang Heti Tek 22 Ado Bulan Anana Dok Ji Dahak Sang Tehak Bak Purau Tegu Jihma Ani Mana Telok Alang Tek Talam Dalih Miri Dahin 20 Telok Ado Bulan 6 Dahak Sang Tehak Longkawi Anan Gak Tek 22 Jihma Jadi kena jam lim Tek Jo Ano Dr. Bilun Madang Ngioh Manbeh Dahok Bara Alang Ana Kami Usang Mantelok Lebih Ani Nyenang Manbeh De Bulan Awana Dahak Doktor Dapa Perkhidmatan Doktor Udara Alang Sang Neha Awana Kelo Ngioh Manbeh Surat Alang O Niateng Pala Kami Kenah Kelo Jam Lim Wina Man Kelo Alang Pengah ada doktor halang ini pakai bilun ngih mabai terbuka de bulan ubat telok halang tek-tek kat ubat tam
1: lenghinah radio kayan Miri FM online men pukul 2 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmclick.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan radio kayan ngepji itam.

0: Lenghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan ngepji itau.
1: Ya, saya kena berpijir naik kami dalam kelarah tahun melalui ini manita melangat teh usu nala naya akhirnya tambah pedas sayu mana telok langat teh hau maru depa kampung langat teh piji teh naik kami men RTM Miri lebih ini anu dengar hal kelau lebih nuna kuriak teh tua hadui lang antamna alang antampihan ala tambah dengan napa yang hadui alang jangwa lebih ini hendak kena patlo song teh nyeri mah do megang. Anu repa hanya cukup membuat tanah membuat agup alang udara dan anak telok pubo dalam aja ka alang u ani deh dalam tentuan sekena pabina pa anak pejadi nak kami dehin asen hado katanya haji ramai ayak alang patuna sang antam na dalam dalita Sarawak ni dalam madu mana alang u deh be hapat ape tetek tok tok alang jendang antam ang tuguana rabina tusah lepa. Ya, binanan yang ia menbeh tengaran 20 telok tangga 26 de bulan tusu 2026 ni jan daralan 20 telok tangga 20 mana 20 telok tangga 26 de bulan tusu dalam bulan langsung atang kungi teman hang telok alang ona teme-temenya upati baram regata sangat na jadi aku ngio kena teman hang telok alang ona temenya up Korea kami tak nyenang menbe cerita-cerita telok alang ana telok pamo hina kalau alang jadi bake Facebook Radio Kayan Miri FM. Mana saya ada bulan 6 dan mana bulan 5 dan bulan 5 dan tak menang telok orang perkali nesak-nesak bersih harok mesti kak bot telok tak lama tentu lah man telok perkali pengatang man telok orang tak api bagi tak lama barang meregata 2026 ni tak lama patut nak sengana tak lama duma nak rede udi nak tak lama duma ni jaka dan de bulan dalam pihak lokah jenu nanti udi de bulan nak jenet ya jadi kena telok lim pa'an menggunak keselamatan telok hina menetrok lengan nemu pekali besi haroka nesek bot telok kah hina tua apa hana telok teh ampayan telok ngioh opita diang alang ana teguanan dan ni hana perlupitan 26 nyenang teh jauh dengah barang bergata 2026 ni senganan hari teh 20 telok atangga 26 do bulan tusu duma 2026 keriang-keriang nak nunak mambil rumah du hotel penuh dah booking nunak mentelok utek dan telok bookingnya up.
0: Lenghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan Radio Kayan ngepji itau.
2: Pocket kun hati gu dah pano-pano dalam alun dohaya dalam lekaya-lekaya ni tugu dah awi jam tuk nyala daun ok ni hapan ok ni jadi tena kuri-kuri dah alang nak kena bang jaktik ya na pickpocket hati anana tu kalang antam nyinang kera ni dah menuanan lo marung tuk gejala dadah dahin nakau kelita dahin nakau motosikal anak-anak lebih lan kahum berlaku kerana telem dalai-dalai ayah.

Iya, hangat turut nah nyapa, ngata kak kena nyap lah. Oh, hello bido, haman tak lem, haman tak lalang ngati. Nah, duit lo, lidah wang rumah. Ya, san hadu, amin telo, kerlan telo mana? Apa tak kerlan telo mana? Apa habut telo? Nah, hadu hadu telo, bih telo teh hadu. Nah, pelah haman telo langit. Usul nak ada dengan haman telo. Kalau mereka kelarah pejiri nak kami lagu nak kena tak dan duit Diana dahin konianan langi pun arana tajuk nak ayo halang cerita mah kerana tak lama dengar usun tanah. Dalam mendengar suntan ala biani hati jo rame nak alang tubuh kenan kerunan alang minat ninang member pada dunia 2026 ha Times Square petuyu jadi jitok alang nad ha bago hati kerunan na jak te lemka hati mak te hang kerunan pelancong alang te ninang member alang anda pamut alam screen ayak tak lama dalam New York. Polis New York tak bara ji kerunan na tahan hatu sahanan ti tubuh. Awananan hena tak tulak lan dengah tak kerunan alang na hadi piwe nerepah pelancong. Hui nak menadah alang sukung pasukan-pasukan alang anda minat. Alang ne menlebak nana dalih alang teh usun tanah pepengat alam jawananan. Hati-hati Times Square. Dah nengok dengar men Washington dalam ngatik bara agensi Amerika Syarikat tu dah ngatik helik hui 50 drone jelang ngadihin awan dah na Piala Dunia FIFA 2026 menariang ke Johanan Anan Anna telah migu alang URD nunan dengar alang nusang talam dalih Amerika Syarikat. Kansas City pasukan alang piah di peji dahin persekutuan dahin ada alang kuasa talam dadahanan limkah nami tusah patrunga dahin ancaman drone dang ana dah nyapat te saya drone alang anadang te dutlok de tugu dah na pelawan member Piala Dunia Stadium Kansas City dahin tugu dah na festival peminat FIFA lahu. Dengah mana itu pia alang tek bara awin kenan judo alang lele ekstrim teh kurin hati lasu alang tek na pahkanya nak puluh telo juta long kerunan alang tek na hui telo ribu long kerunan mati tak lama daleh Afrika hanya nang menbel ujab tak lama dumana 2025 alang u arede anak-anak dah bara alang ne men peng alang puboh tejo kyo layando ha usun tanah ni daripa pertubuhan meteorologi sedunia WMO. Wana nangwa etama peji tak lem dengar alang bayar lo. Tamana Asalaman dari Malaysia. Haiti Nissan Avalupile. Hena pemain sayap Australia. Tak alam pelawan member Piala Dunia 2026 mana. Umur 25 duman. Anak-anak dari Melbourne. Adahin Ana Bara. Tamana Mandala Malaysia. Di Sinat Valupile Rakyat Malaysia Bangsa Tamil Sri Lanka dan Hinana Kirian Valupile Hina Bangsa Anglo-India. Nuna tama peji tak lama dengar hasun tanah tak lama kelarah tak melawai ni dengar hasun tanah apa mengeruak tak jaga alang pihak hangat jemal so kena mana kalau lim dahin sayung lebih tama peji dina kamer radio kaya nak Miri FM

na hayang tampe lebih ani. Ate man hang tak lang ate ha make to pedah sa telo awa elo ka ne lo tangoh telo ah. Pasar temu asap kan lek sihan na panita lebih ani.

Ya, tak menahang tolong problem masa ke tabla awi dah dalam lagu la kena Alex lihat lagu mak pasar tamu asa panan. Ya, saya nak menadarin tolong te hak lusu tolong te bara la sudo hak lusu te kan darin tolong te hak lusu saya kena berarti nak dah lo akan lagu la kena lian ngau lang ko mak ayo lepa. Ya, kita tolong te hak lusu megang saya ha. Ya, pukul 5 lebih dengan menepun dengan radio man Kuala Lumpur an pamoh.

0: PBT digesa konsisten selenggara fasiliti awam, jangan tunggu tular. Ekspor kukuh, perdagangan Malaysia meningkat 29.8%. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang. Pihak berkuasa tempatan PBT Digas memastikan aspek kebersihan dan keselamatan fasiliti awam sentiasa dipantau tanpa menunggu sesuatu isu tular di media sosial. Menteri Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan, Henah Yoh berkata, penyelenggaraan asas perlu dilaksanakan secara konsisten khususnya di kawasan tumpuan pelancong seperti Putrajaya. Beliau berkata walaupun sesetengah projek memerlukan peruntukan tambahan, aspek kebersihan dan keselamatan tidak boleh diabaikan. Sebelum ini, tular di media sosial mengenai kerosakan kemudahan awam seperti lift dan eskalator di Putrajaya. Menurut Henah, kerja perbaikan telah dimulakan selepas pihaknya berhubung dengan Perbadanan Putrajaya. Sementara itu, Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL memperuntukkan RM200 juta ringgit bawah program Lestari Niaga at Kuala Lumpur 2026 bagi menaktaraf dan membangunkan semula kemudahan penjaja di 287 lokasi di seluruh negara, di ibu negara. Henah memaklumkan inisiatif itu akan memberi manfaat kepada lebih 11,000 peniaga dan penjaja kecil.
1: Tahun ini DBKL akan melaksanakan di banyak lokasi dan dalam isu penempatan peniaga-peniaga kecil, kita perlu, khasnya DBKL lah, perlu mempertimbangkan banyak suara. Suara penduduk yang mahu utamakan trafik, kita juga ada suara peniaga, kita juga ada suara yang menyewa bangunan untuk buat bisnes. Jadi yang ini kita kena bersikap adil kepada semua pihak dan pandangan sesuai ini, setiap pihak akan ada pandangan mereka sendiri.
0: Beliau berkata demikian selepas meninjau projek naik taraf kemudahan penjaja berhampiran UTC Sentul, Kuala Lumpur. Mengulas isu projek yang tular di media sosial, Henah berkata DBKL telah mengadakan sesi libat urus sebelum melaksanakan pembangunan semula kawasan tersebut. Menurut Henah, kerja perombakan struktur sedia ada bukan bertujuan menghalau peniaga, sebaliknya untuk membina 20 kios modular baharu yang lebih selesa dengan kos 1.6 juta ringgit dan dijangka siap sebelum Oktober.
1: Ada banyak pihak yang kita kena pertimbangkan suara mereka, pengadu, isu kebersihan, isu peniaga. Tetapi buat kali pertama, saya gembira kerana DBKL melaksanakan subsidi RM1,500 kepada peniaga yang terkesan sementara kerja naik taraf sedang bermula. Saya berharap Datuk Bandar dan DBKL akan pantau supaya kerja berjalan tanpa apa-apa delay, supaya kerja ini cepat siaplah kerana ia mengganggu juga lalu lintas dan orang yang menggunakan infrastruktur ini.
0: Henah Yoh. Bekalan barangan keperluan asas dijamin mencukupi menjelang pilihan raya negeri PRN Johor dan Negeri Sembilan. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN, Dato' Dr. Fuziah Saleh berkata, orang ramai tidak perlu bimbang mengenai kemungkinan gangguan bekalan susulan kedatangan petugas pilihan raya serta cabaran logistik semasa.
2: Barang-barang kawalan, bekalan ya, sama ada mencukupi lah. Kita tahu bulan raya ni ramai orang luar datang, petugas-petugas. Jadi mungkin kita takut ada gangguan lah dari segi bekalan, barang-barang yang terkawal ya. Jadi saya melihat kepada satu sistem baru yang diperkenalkan di Johor, iaitu sistem minyak masak yang dibekalkan melalui pos ataupun point of sale. Sekarang ni mulai 1 Julai kita akan ada 95 point of sale. Ikon sale merupakan salah satu daripadanya.
0: Dato' Dr. Fuziah Saleh. Jumlah perdagangan Malaysia pada Mei tahun ini meningkat 29.8% kepada RM327.6 bilion berbanding tempoh sama tahun lalu, didorong pertumbuhan kukuh ekspor dan import. Jabatan Perangkaan Malaysia Dosa memaklumkan ekspor melonjak 45.3% kepada RM184 bilion manakala import meningkat 14.1% kepada RM143.6 bilion. Ketua Perangkawan Datuk Seri Dr. Muhammad Uzir Mahidin berkata, Peningkatan ekspor disokong pertumbuhan ekspor semula dan ekspor domestik. Pada masa sama, lebihan dagangan melonjak kepada RM40.4 bilion sekaligus menandakan bulan ke-73 berturut-turut Malaysia merekodkan lebihan dagangan sejak Mei 2020. Jaminan bekalan petrol, minyak dan gas jangka panjang yang ditawarkan Rusia kepada Malaysia disifatkan sebagai perkembangan strategik yang mampu memperkukuh keselamatan tenaga negara. Fellow Penyelidik Pusat Ekonomi Islam, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, Profesor Madya Dr. Muhammad Irwan Arifin berkata, ia sekaligus memberi kelebihan kepada Malaysia untuk merancang keperluan tenaga negara secara lebih mampan. Selain sektor tenaga, lawatan rasmi Perdana Menteri ke Rusia juga membuka peluang kerjasama dalam perdagangan, pelaburan, kewangan Islam dan industri halal serta teknologi bernilai tinggi.
3: Ini penting kerana ketika mana keadaan harga minyak dunia yang semakin tidak stabil, Malaysia sangat memerlukan kepada kepastian bekalan untuk melindungi pengguna, industri dan juga kos logistik. Jadi ini menunjukkan bahawa hubungan Malaysia dan Rusia tidak lagi terhad kepada isu diplomatik ataupun pertahanan semata-mata, sebaliknya semakin bergerak ke arah kerjasama ekonomi yang lebih meluas. Dari sudut pandang ekonomi antarabangsa pula, ini selari dengan keperluan Malaysia untuk bagaikan rakan dagang dan juga sumber bekalan.
0: Profesor Madya Dr. Muhammad Irwan Arifin. Pasukan bola sepak Iran terus ditindas antara kandungan selepas ini.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Skuad bola sepak Iran akan membuat aduan kepada FIFA selepas dikenakan sekatan perjalanan menuju ke Amerika Syarikat menjelang perlawanan peringkat kumpulan G menentang Belgium. Jurucakap pasukan Iran mendakwa mereka kini masih terkandas di Tijuana, Mexico selepas permintaan untuk berada di Los Angeles 2 hari lebih awal ditolak. Walaupun berdepan pelbagai tekanan, skuad bimbingan Amir Galenoi itu kekal cemerlang di pentas Piala Dunia dengan meraih satu mata setakat ini apabila seri dua sama berdepan New Zealand pada aksi pertama peringkat kumpulan. Pemain pertahanan Brazil Gabriel Magalhães menggesa skuadnya untuk melupakan kekecewaan selepas sekadar seri satu sama dengan Maghribi pada aksi pertama kumpulan C. Tonggak Arsenal itu berharap Brazil dapat fokus untuk memberikan aksi terbaik pada perlawanan kedua menentang Haiti esok. Sebagai rekod, Brazil telah memenangi semua tiga perlawanan berdepan Haiti sebelum ini, termasuk kemenangan besar 7-1 pada kempen Copa America 2016. Ketua jurulatih Brazil Carlo Ancelotti mengesahkan beberapa pemain utama akan direhatkan pada perlawanan esok. Penglibatan golongan muda dalam aktiviti sukan bukan sahaja membantu meningkatkan tahap kecergasan fizikal, malah berperanan dalam membentuk ciri-ciri kepimpinan pada masa hadapan. Presiden Rakan Siswa Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia YADIM, Muhammad Azri Nur Azman berkata, sukan mampu menerapkan pemikiran kritis serta keupayaan membuat keputusan.
5: Sebenarnya sukan ni dapat tekankan lebih daripada tu, which is tekankan berkaitan dengan disiplin, okay? Berkaitan dengan komunikasi berkesan. Macam mana you sebagai kapten pasukan ataupun sebagai satu tim pasukan sukan tu sendiri untuk you communicate dan sebagainya, untuk beri arahan, critical thinking, bekerja dalam tekanan, itu semua ada dia punya kaitannya dengan macam mana kita kaitkan sukan ni dengan dunia selain sukan, NGO, organisasi dan sebagainya.
0: Muhammad Azri berkata demikian selepas menjadi tetamu dalam Selamat Pagi Malaysia di Angkasa Puri.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, lawatan naib Presiden Amerika Syarikat J.D. Vance ke Switzerland bagi menekan rundingan dengan Iran telah ditangguhkan. Jurucakap White House berkata, Vance tidak akan berlepas seperti yang dirancang, sementara urusan logistik bagi rundingan berkenaan masih belum dimuktamadkan. Kementerian Luar Switzerland memaklumkan pusat peranginan Gunung Bergenstock telah dipilih sebagai lokasi rundingan. Bagaimanapun, kementerian itu mengesahkan rundingan telah ditangguhkan ke satu tarikh yang belum ditetapkan. Dalam pada itu, harga minyak dunia meningkat hari ini apabila prospek gencatan senjata berkekalan antara Amerika Syarikat dengan Iran menjadi semakin tidak menentu susulan rundingan damai yang dibatalkan di Switzerland serta peningkatan serangan Israel ke atas Lubnan. disampaikan tajuk utama sekali lagi. PBT digesa konsisten selenggara fasiliti awam, jangan tunggu tular. Ekspor kukuh, perdagangan Malaysia meningkat 29.8%. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nurdiati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
6: Ia dengar pukul 5 lebih 6 pemungut di Jakarta Alang Piah Ngoak Jema.

0: Pici dahi makan lungan wan alang kereta makrani 35 minit lalu pukul 5 lebih. Tama pici dalam matu kita lebih ane.
1: Anda sokong negara mana? Jom kongsikan. Jom kongsikan dengan kami. Ini suara kita. 34 stesen, satu suara. Suara penyokong.
0: Ia minta melima dalam kelarah perjidhin kami. Dalam tu kita lebih ini, ia nak hitam ikam jam. Aku ingat tak menahang telok alang matang kuri bo, kuri ayan. Piala dunia alang pilek-pilek. Tehang dah alang tugek daripada pasukan-pasukan alang haman membol ha usun tanah. Dalam domana ni naji hengkong alang tak lebak lan itu pada puluh sayap pasukan. Jatuh pada pelawan Anna dan telok dalih hayak Sultana ni alang nyadi peji pelong hadui pelawan pelik makuk Piala Dunia FIFA 2026 ni. Dalam untuk kita melebih ini hana Piala Dunia daripada makuk Piala Dunia FIFA bona hana telok 36.1 sentimeter. Dahin makuk ikonik ini hana tahrina an petula anna dalam duman pelupitan tusu pelupat. Hi anna kanak dalam duman pelupitan tusu pelupat retina 52 duman umur makuk merupa Piala Dunia FIFA ni mutama dalam duman ni. Dahin bahad nak 6 kilo 6.G tusu 5 kilogram. 6 kilogram lebih lah. Hati 6.G tusu 5 kilogram. Menun kenun lo anda pakai apa nak nyelong makuk Piala Dunia ni dan hak nyelong nak hendak men ma puluh saya karat adahin nunuk tu gaya balu nerpah long Piala Dunia ni hendak te dah na dua kelunan nerpah dua figura kelunan alang meju bumi ni meju suntana ni anan alang te gambar ya Piala Dunia. Nah, kalau ni nang slide good life lebih ni. Tak ada logo RTM, anda ni apa tu lah gambar. Tak dua kelunan alang macam tok nak hiak meju bumi ni usun tanah ni. Jadi alang anna jadi dasar nak nore paham makna. Ya nate dua tusun batok separa alang warna nyemit. Dino arana batok nyemit ni angi malahide. Jadi anana te kurin anto kalang perlu nantam jam te jo makuk Piala Dunia. Jadi te lima anto kalang perlu nantam jam te jo makuk Piala Dunia. Menjam tok nak dengah-dengah mana itam alang hajak minat ni nang membol. Bona 36 saya sentimeter. Na dalam meduman pelipitan tu 24 makuk kani bahat nak 6.G tu 5 kilogram alang anak nyelong men pelu ma hiti men ma pelu saya karat alang hipun dua gabar kelunan tek makuk kanan alang meju usun tanah ni menjam tok nak meju bumi nunan dehen tek dua hamak batok separa alang melegah batok anak nunana nyemit nurupa hijau. Jadi anana kat alang perlu entam jam tak jo makuk Piala Dunia tak lem tu kita lebih ni kena tolong jam. Telok lang ikan mak jam tak jauh pelawan lah awak dah barang hab deh kena hitam lang haja minat tak jauh kelihan main bol jam tak jauh jadual hin ingat main bol ingat RTM klik TV OK sukan plus tak awan channel RTM klik kalau deng nyenang ngiyoh membeh de bulan pelawan alang na ya mitam lim hari doka ya Mira FM ngap ji hitam.

0: Radio Malaysia Kayan Pejirhin Kelok. Radio Malaysia Kayan Pejirhin Kelok.
1: Ya, ngam dia pengakai dah hari ni tolong ngakai lagu li bang kuing ngam dia dah hari ni tolong ngakai ni lebo Facebook Radio Kaya na Miri FM PJ dah ke so kena aya men telok wina men hari ni telok alanga te ake lagu li bang alanga kena dia ni so kena men Jesse Gabriel anu dan pelahu Michael Elmi Solowi jan hado men Jasmine Sham

Ya, saya tak tahu lagu enggak benda pangai ke dah hari ni telah alang tak ke lagu dalam maklarah telah lebih ni Facebook Radio Kaya dan Media FM. Saya kena mana kalau alang maju su. Tehang hadui jarun kalau ni ngelarah jaki lebo pejidi nak kami hari do kaya dan Media FM. Saya kena men hari ni telah Jesse ngap deh. Itu Jesse Gabriel. Alang akan lagu alang kena na Diana ini. Ada hin nunang perahu dengah mana hari na telok alang teha long tru tinjar. Itu hari telok Michael Elmi Bara. Kira 22 minit alang ulalu. Ya selebih di Jesu na saya jadi lebih ini kena dinaya barang lepas kampung kami long tru tinjar kerani kena. Ya saya kena pa di Jesu kena. So kena menikah lahu Elmi abina barang dengah mana long tru. Nunang mana telok alang teha balik hudiak nun dengah mana telok. Anak tu gaya hongi, saya gaya ayah. Ya, pejauh tak lama kelarah tama nguak lebih ni tama peji tak lama dengah hebang 20 saya ada bulan 6 2026 ini tama tama peji tak lama dengah kelia. Hati membeh program malang selangana miri dah na petadi yang pejata talek. Bagu dalam program Sarawakku Sayang. Ya, saya kena mentolok dengah menita melantik dalam Daleh Miri. Saya kena pahwin datang barat. Leh awana telok leh minta melangit usun ala naya dalam kelarah telok lebih ani pada sayu wani habi tama beji tak alam hati dengah kelia ngabnu pengake telok lang ngahab dake lagu rock lagu rock nu lang ana DJ E sanga pomo mana telok lo kita ma pihani ngeriang lagu lang kenan hati. Bikalan turok kalanga kuma sleeping child. Wani hap dalam mah dengah kelia.

Aku mereka orang lagu duit tak mana telok love ya ni hadih tak mana hang telok alangai ka menyenang petadi yang membawa piala dunia senhado kena hita mak dang pakai platform rasmi nyenang siaran TV RTM saluran digital My TV nerepa pakai aplikasi penstriman RTM klik jadi anak-anak platform rasmi aman kalau nyenang petadi yang membawa piala dunia 2026 ni. Hei pasukan lain sokong. Anda dengar pasukan kak dalam mingguan ni.

0: Ini untuk berpijirin kami. Terlalu kerah tama semak melaka. Teluk minat ampai anak tangga pukul 6 lebih. Pukul 6 lebih dengan bidang meja program. Macam tu kalau enggak layu nak. Ya minta malangnya pijirin kami hari itu kaya Amir FM. So kena payak mana teluk lim. Tak mana hangat teluk lang uli. Mana hangat teluk nyadui. Tak mana hangat teluk alang. Dia bilang apalah hadui tam. Kena lem hadui alang antam na long long dahin sayo. Ya selawi man Evelyn uring ajang rusu tina zai Petrus Wan. Nak perlu mana kalau lang maju su berjeda hak kata lama kelara hatam tak mana hangat tolong lang ngudo lebih ani kena hat tolong ajan ngudo sen ngudo tunggu tolong driba dahin asana hadu apa hadu hingga telefon man tolong lang driba. Terima tugu utama timah pedung tak menhang tak lang hado lawat jauh keselamatan tama tak usun ala naya pedung tugu utama timah timah lekak menemin mana lamu ma mana pan tolok nyadui tak tua tua kedalang melakan tak menhang tolok lang nabilang ti api kusi uma melak hopis tak balik alang nabilang uli ngua kasut stukin pebiang. Tak menahan telok alang uti hadu japan telok umutih nyak bisi yang tak tangguh tam antam tip nyak bisi yang gua ujung nak pai nak tangguh telok lebih ni kena telok pak anhitok dah hina fokus apa dong tunggu tam hingga matrefon hadu tam hadui hadui alang antam na mana telok alang melok telah mamin ya sen hadu. Dahin dalam miri tek dua kali kui pahabong tugu panau tek usunan naya. Ani hak natek keluna nalang higam ma telefon. Teh hak higam ma telefon nak nyindang telefon bi hak alang lana oh hado ni hak tudak nak pano hak sangat lawat alan abina sayona tegonan kui alang lalu den akhon. Dahin mana telok nyindang dah nun ni pedong utak dah uti hado. Ati ngobrol kah nureh nyenang kat lang dan nyenang telefon hin hadu nudah petak tino apa dah kena telok asana telok ngian mana telok alang higam telefon te balan alan mesti telok ingat ya padong itam te ingat kat lang an telok ingat tak lama kena telok tua bi hadu tam petak tino apa dah telok te pano lama te jo keselamatan tam abin padong telefon ni haman te nai tam te hadu. Okay, pukul 6 lebih bila yang menjadi program saya akan dapatkan peji hangwa tak jaga alang pihak hangwa jima sayu ngelarah lebih sen hado hitok Piala Dunia 2026 hitok RTM Klik TV GTV OK.
1: Pukul 6 lebih.

0: Mari kerja.
1: Nyeriah pikir.
0: Samah dengan Ami. The segment Ngancang Petik.
1: YFM Bidaya.
0: Gerak Pisang.
2: Jangan lupa YFM Bidaya.

Ya, lagu Sabak Singumi, lagu desa Lin Se Ye Si, mau menghibur atau di ngumi anu rimoh itu ya. Semua pria ini beranuam, sewa 2022. Ya, selamat ngumi duduk bala pengajit radio YFM, radio bala, do bala geng-geng awak. Ngemiting bersama dua DJ ini dan segmen ngancang betul sepuku nom ngemi nok puku pri i ngarom iti tia. Aku dah biasa ku tanya ni iti saran sok YFM Radio RTM Kuching apakah gelombang FM ni 0.6 megasok Kuching 2.0.2 megasok Serian. Ya, sebab itu beribur untuk mendengar dia susun program seanda ngemiti. Kau dah biasa dah pukul 6.30 ngomi. Ogi abar pakai sina biata. Pukul jung ngarom abar pakai sina buka resadong. Lepas itu lebih kurang dah pukul 7.30 ngarom. Ogi abar kusi report yang anu remit so email Jabatan Meteorologi Sarawak. Moga ino sambung lagi hiburan dok info. Selepas ino ingatnya terus bersama doh pengaruh terdapat kondang segmen ngaram pawan. Yo jat tapi bawa lagi dua lagu deso Ika Saiful lagu Ambar Mak Meri. Sebab itu ngecat apa pukul 6.30 ngumi dan sina. Biasa yo jat sama-sama tak berhibur.

0: di 06 di MHz di Kuching.
1: Pukul 6.30 Sengumi Andu. Hungary kuka ruang kerjasama strategik dalam pita tenaga hijau, teknologi hingga pendidikan. JPBN Sarawak negap rakah sedia norak tipuh rega. Penyita Andu Sarawak ngaburan Julai adirek kakat semangat di kaban rakyat. Selamat Sengumi Andu bersama ngaku Marsling Gansi teramegah so YFM Bidaya. Madin Tengenegah. Hungary meh kedaat minati yenai kerjasama dengan Sarawak dalam berang masa pita strategik adi saman tenaga dapat dok bebauh, teknologi hijau, pendidikan tinggi nga biodiversity. Pikara ana dok kedaat tipuh kerja berdapat Duta Besar Hungary ke Malaysia, Dr. Sandor Sipos, tunduh yang Dipertuan Negeri Sarawak Tun Pen Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar ngasuun Toh Puan Datuk Petinggi Fauziah Muhammad Sanusi di Astana Negeri Sarawak. Kedak penonton bas juri ina peluang kerjasama dalam pita tenaga dapat dok bebauh, methanol, petrokimia saman teknologi seun pakai ka nyekan karbon. So, dua pihak menega bertukar buat pikir bepaut potensi kerjasama dalam pita biodiversity, pendidikan tinggi saman penyekembang modal insan. Tun Pihan Sri Dr. Wan Junaidi harap nikapan di asas Sarawak ngah Hungary, pecu dok negap inkuka rebis pege peluang kerjasama strategik adi tepan utung bisama Sundi Sandu. Jawatan Kuasa Nura Saong JPBN Sarawak negap rakah sedia yen nura tipu rega di reis ati. Gapit Premier Sarawak Dato' Amar Douglas Uga Mas Kedaat Nang pinetun donggen rebis i di kawasan Adibian Risiko Seu saman kawasan Adinura Takah Piin Bikurang di kudu-kudu empangan bas. Enerak Nang sok perjawatan kuasa Nura Saong di takah bahagian ngan gedung dok mite bedak sedia nura pengubah gaya andu semasa. Enamah Nang di ratus negaruk tayan beda deh naik kerja nyitungan dikuka kak begaut report tedeh hari ni monana kak pihak bikuasa ngana air kedaan takah piin di empangan bakun nga batang air madinati meh ditakah benak kak menegah ditakah bahaya. Dato' Amar Douglas kedaan saat diripas nyaksi penyedia operasi purun binik ruman siri adi dua takah Sarawak di Kuching. Operasi Purun Binik Keruman OPA di Sarawak redok mansang pigru anuati neg anu minggu adi yang turun nambah kiang ujen di kudu-kudu kawasan strategik di reis ati. Gapit Premier Sarawak Dato' Amar Douglas Uga Mas Kedaat Nang operasi siri adi dua anina yang nyukong pemagung takah piin di empangan strategik Sarawak adi bian penyuguna bas. Kawasan redok anu operasi anina di empangan bakun, empangan murum, empangan batang air, empangan bengoh matang simunjan saman gerugu. Ia dimenaga pengerusi jawatan kuasa Nura Saong JPBN Sarawak kita atnang operasi redok mansang pakai beron di altitude arong 5,000 neg peri ribu kaki di kawasan Keruman adi bian potensi ujen. Dato' Amar Douglas kita ansati di media ripas nyaksi penyedia operasi purun binik Keruman siri adi dua takah Sarawak di pangkalan udara tentera udara Diraja Malaysia Kuching. Operasi yang terban ke kerjasama berak masam agensi adi saman Office Meteorology Malaysia dengan pihak berkuasa Berot Malaysia. Penyita Anu Sarawak 2026 redongatur di Sibu so 2022 anubaran Julai adire dengan berak masam program yang tarik pinami. Menteri pengakut adi jadi Menteri Pertanggungjawab ian penyita ana Dato' Sri Lee Kim Shin kita atnang penyita nga tema Sarawak Maju Makmuran ina yang kakat semangat nikawan saman ngangan sejarah pemerintah adib Sarawak sesuah semangperi 60 taruh. Ju acara bas tung netap adi saman Karnival Jualan Majlis Kesyukuran Berak Masa Pinyabah Program Zumba Unity Walk sesi Town Hall Tikuruk Anu Sarawak sama konsert rakyat. Yang di-Pertuan Negeri Sarawak Tun Pihin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar ngatuh Puan Datuk Petinggi Fauziah Muhammad Sanusi dok menjaga

Eswa penyita Ramiana. Adi Reswa mendegah ina Primis Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg, Datuk Sri Lee Kedaan Sati di sidang media di Sibu. Sedenana Primis Dagang ngata patra dokumite bedak ngibar bendera Ibu Pertiwi yang kakat semangat penyita Ramiana. Juringi ngagah. Sarawak Forestry Corporation SFC dok mite prati ka tembi tindakan adi patut bitunda nga video viral adi keren di perengbu ai di kawasan tebingan Kuching bau-bau ati. Menteri Ekonomi Industri Kreatif ngan Seni Persembahan Sarawak Datuk Sri Abdul Karim Rahman Hamzah kita atnang raka ana guna drum netu atus ramat pinemi di kawasan pinarik pinemi ana. Enang SFC sepayu ati menakap di perengbu ai adi agip sindek Masjid Terapong kak mindah i kak pusat gerindung dang siga di matang. Enang bu ayat diagi drum video viral ane kede dang beken adi gibauh timbur di kawasan ane. Dia ratus dok mite bedap jika jaga amai dang ane dapat nyerak manusia. Ekeran saat i kak penulis agah ripas mendekat rami 200 suak naturalist nga pengembara Hungary Chano Santos di Pustaka Negeri Sarawak Kuching. Sedenana Ramiana menegah kingat ahli naturalis ngah pengembara Hungary adi mbah kenu kerja prati berguna di Sarawak ngah abad adi semang peri. Di Ramiana suaduk ngatur ina kerja pasang tiang ukiran kayuh peringatan ngah pelak Janos Santos di Taman Pustaka Negeri Sarawak. Tiang peringatan ana ian ngangen legasi ngah penerai dalam pita sains semula jadi bahkan so negap ni kaban sejarah badan asar ngah akademik di asas Sarawak nga Hungary. Pengatur program di Monana dok harap dapat gagat nyereda tundu sejarah adi berga warisan pemandai nga penyepuan saman pengguna kerjasama antara bangsa dalam jaga khazanah badan asar nga saintifik yang tuba bau Sundi Sandu. Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia Yadim naik kerja berdapat ke Tunduh Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg di Kompleks Satria Pertiwi Petra Jaya Kuching. Kerja berdapat adi dengubak pada yang dipetua Yadim Dr. Hassan Barom Anina inegap di kaban strategik di asah Yadim ngaprita Sarawak bagian sok juri berang masam inisiatif penyekembang umah di Risati. Tipuh kerja berdapat dana Yadim menegap pikutung penyekembang kembang program dakwah, pendidikan, kebajikan dan sosial adi teban utung ke penyabah Islam di Sarawak. Adi Dok Jure menegah cadangan mansang program dakwah Reis Takah Sarawak 2026 dengan tema Bina Adab Bina Negara. Program mana dok jaga jadi platform guna dalam negah personaliti, urah stabil beradat, samun pengembang masyarakat adi bian pemandai beradat ke bemai. Projek Naibau ka katutakah fasiliti di Pantai Tanjung Kembang Kabong dong jaka jadi penyokong ka penyekembang ekonomi sama negapi tak kerjanami di kawasan ana. Ahli Dewan Undangan Negeri Kabong Datuk Muhammad Syi Kadir kita atnang projek penyekembang strategik ana renyi dia pemudah atribis ramat ka moden ka daya ratus sama dipinami ni sidah kakat ekonomi dikena. Aikiran saat di pengubah udung Naibau ka katutakah fasiliti Pantai Tanjung Kembang di Dewan Undangan Negeri Sarawak. Ngana ingin terima kasih ke Primis Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg tunduh penyebenar pinitah so agensi penyekembang gedung betong BDDA. Lagi ada nang sesi libat urus redok ngatur dem detui in kagah reka bentuk skasun projek sepayuh pimansang i dog biguru. Aku masgah, aku parik bahasa puut-puut ni. Hungary kuka ruang kerjasama strategik dalam pita tenaga hijau, teknologi hingga pendidikan. JPBN Sarawak negap rakas dia nura tipuh rega. Penyita Andu Sarawak ngeburan Julai adire kakat semangat di kaban rakyat. Nga ana tiregah adi medok nyusut beda Monica Gary so section berita ehwas masa RTM Kuching seramat sengumian duka salam Malaysia Madani.

0: Tarik Kerja.
1: Ngerayah Pikir
2: sama dengan Ami.
0: The Segment Ngancang Petik
1: YFM Bidaya
2: Gerak Bisa.
3: Angan anak anyar rakyat Malaysia adi berumur juk neg semendua sewak kak pandai beragu ngebetanda. Ja sama-sama suak dalam uji bakat dalam talian yang program Bintang Kecil Zon Sarawak. Yang suat dalam uji bakat ati, angan perlu naik rakaman video pakai gaya landscape suruhan berterang kadir dosun ting. Terd rakaman video ngan di Facebook Section TV RTM Kuching pakai hashtag uji bakat RTM Sarawak ponka hashtag Section TV RTM Kuching. Manya kemet, email ke rakaman video ngan ke Section TV Kuching at gmail.com. Uji bakat dalam talian dokuka neg 26 bulan Julai 2026. Penerang tutus pasal bertanding ati dapat

Ya, lagu Desok Tonyo Spoji, lagu Selalu Gaon. Mak menghibur to ngomi ono limo itu ya. Alap naingan terhibur rami ngocit lagu ino tia. Yo, capa di jam orang tino kepanang bego balasino de sibuk di dapur masak. Harap nang semadi ingan nai pengenai kerja ingan no, semadi ingan ngocit lagu ngocit info. Aduh ngocit salam desok bala geng-geng awal ya. Rona Dennis nang selamat kami andu dan selamat bertugas DJ na. Nak semua geng-geng awal dan pikaping YFM lagi harap semua sihat-sihat selalu na. Midisam nang hai-hai DJ Lenny, geng-geng awal peminat-peminat YFM Bidaya dikidiki barat lagi na. Inang selamat gemika, selamat ngancang petak. Ya, terima kasih sebab mau share dan like Facebook YFM Bidaya ya. Ini dua balai yang ada poya, ingat dapat ge komen ataupun pait salam di ruangan Facebook YFM Bidaya. Dua buku si info ya. So, aku dapat bahasa salam dua info ingat not ya. Yang di balangan darut sepuan eh. Ingin dapat ngojit ataupun ningat ngojit radio ataupun ningat TV ngirusu handphone ingan. Pak sebayu ingan ada pun ningat TV ataupun radio so handphone ingan. Ingan install dio aplikasi RTM Click di handphone ingan yo. Asa ingan mo dapat install RTM Click di handphone ingan, mungkin ingan dapat ngocit radio ataupun TV so handphone ingan. Yang penting handphone ingan ogi line internet.

Lilis Sinok Lena nang selamat ngumi DJ Leni, selamat bertugas untuk ingat ni dalam Sok Sumuk Glinas. Sok Kepok Rasoni, salam geh tuduk Sok Fan Club Sumuk disopakkan ni ya, baladingan. Mincong Habi konten Raymond Gamon Brenda Zah Francis Sinok Tex Sinok Denny Sinok L Sinok Ito Win Gumar Jem Jen Ensedo Rena Tambi NJB Ngimoy dan request lagu Paguh Kuk Mengundur So Gilbert Bilong. Thank you enak. Okay, perkataan-perkataan di dah kedapat bahasa itu ya, sebab apa? Kadang-kadang semua ingin tulis pakai singkatan, aku di dapat bahasa ya. Kalau dapat ingat tulis salam, pakai perkataan dia pun nak ya. Ya, jap tu bibo lagi dua lagu seterusnya lagu dembong dia aku sandingan sebab itu ngocit abar puku juk ngarom. Tak pakai dialek bukar sadong atau beribu dia dua lagu desok. Tomas ke ajap lagu otin jobong.

Selamat pagi, salam Malaysia, Madani, Sebungas Neti, Puan Aga. Dunia Hungary buka peluang kerjasama dalam bidang teknologi hijau, teknologi dengan sekolah. JPBN Sarawak sedia nura timpul lega dan negeriti. Menyambut anu Sarawak beran bau dan negap semangat bersini ancara. Selamat kembali bersama dengan aku Brian Chang yang dagah de kami nuti mesu YFMBD. Bino Hungary pertengah minat ira kesama dengan Sarawak dayong sektor kibere tenaga de bule de bau teknologi hijau sekolah datu dengan biodiversity. Pekara tibaan pada Duta Bahas Hungary dan Malaysia Dr. Sandor Sipos wang bedapu dengan yang di Pertua Negeri Sarawak Tun Pentri Dr. Wan Junaidi Tuan Kujapar dengan Asawana Topuan Datuk Tinggi Pauziah Muhammad Sanusi dan Astana Negeri. Dengan perkara dorunding senincik sama di bidang tenaga boleh dapu bau, metanol, petrokimia dengan teknologi perangkap karbon guna dengan nyimpan karbon. Dibukan senincai kesama di bidang biodiversity sekolah datu dengan pemancang model insan. Tun Pensri Dr. Junaidi ngarap kesama dengan Hungary ira muka ahi peluang dengan penguntung bersama. Komiti Ngurus Hal Bencana Negeri Sarawak sedia nura timpul lega dan mangka negeri ti. Gapit Premier Dut Amar Douglas Uga Embas menang kawasan Dog Prati senincai kawasan Duduk Kolabur dengan kawasan Dek Kurang Umo. Dan menang semua komiti dan ngurus hal bencana tiap bagian dengan Wates Dog Sungka Sedia Tindan Nura Pingubah Gayanu. Dan petayun yang ratus kai mampu itu buka dengan pantas pedaan dan pihak kuasa akan ada kes-kes tarun kukut. Dan umo dan pangan bakun dengan batang air makin kurang. Nabi Danti dan media rimpas tubuh penyedia operasi ngunah remang sesi kedua The Kucing. Operasi ngunah remang dan Sarawak era tiguru masuk anu ti tok anu minggu. Ti dina nama remang hujan dahung kawasan dan negeri ti. Gapit Premier Dut Amar Douglas Uga Embas menang operasi kedua dina nama umur di kawasan utong umur dan negeri ti. Kawasan ti senincih mengurum batang air, bengoh, sebunyan dengan gerugu. Namanang operasi iratunah minan bilon di altitude 5,000 negeri 1,000 kaki di kawasan segantung. Nebranti negeri media rimpas tubuh penyedia operasi guna remang siri kedua di pengkalan segantung TDM di Kuching. Operasi ti tunah bersama dengan Opis Meteorologi Malaysia dengan pihak penerbangan Malaysia. Penyambut anu Sarawak 2026 Eranatur Demiri Eranatur Desibu 20 tok 22 anu beranju. Menteri Pengangkut de Jaji Menteri Penjawab Pengerami Dato' Sri Likim Sin menang pengerami minan tema Sarawak Maju Makmur terangkat semangat bersindi dengan tian sejarah Sarawak merintas sekedep masuk sewas memberi 60 taruh. Iju acara bahas yang natur kiberut kanibal berjua, majlis kesyukuran, program Zumba, Unity Walk, sesi Town Hall, perhimpunan Hari Sarawak dengan konsert rakyat. Yang di Tuan Negeri, Tun Pensri, Dr. Junaidi, Tuan Kujapar dengan Asawana, Topuan, Datuk Tinggi, Pauziah Mohd Sanusi, jangka suwe ngupan pinggerami ti. Dabekun jangka menek sedinceh Premier Sarawak, Datuk Tinggi Tan Sri Abang Johari, Tun Openg, Datuk Sri Lip dan ti, De Sibu. Semua ramin kader dengan bangunan Dok Sungka Antaid Mineral Sarawak.

peselung lagi agah de kaminuti. Sarawak Presti Corporation de Sungka ngumit tinak berajah dengan video petangga buai ada de Kuching Waterfront Baitu Haiti. Menteri Pendami Industri Kreatif dengan Seni Persembahan Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah menanti tenaga penyelamat Enyeratus dengan Jung Kuching Waterfront. Namanang sebaiti SFC menakap indik buai di kawasan Masjid Terapung dengan tenaga Taman Kutip Binatang Dematang. Namanang buai di tengah dan tubuh Enyeratus dan videoti mungkin buai di beken. Enyeratus dok sungka gagit. Nebranti neg media rimpas sua da cara tinantian ulang sewa ke 200 naturalize dengan pengembara Hungary Jonas Kentis de Pustaka Negeri Sarawak. Sementara sen acara ti tinantian ini orang ahli naturalize dengan pengembara Hungary de mengunah penyelidikan de Sarawak wang abad semung prii. Masa sen acara masang ukiran kayu dengan plak Jonas Kentis de Taman Pustaka Negeri Sarawak. Di tinantian legasi dengan kerja demetunana de bidang sains asal selain tinanagap sejarah badan asal dengan akademik Anca Sarawak dengan Hungary. Pengatur program mengti tinangancak nyeratu tian nilai sejarah pisaka ilmu dengan pimpuan asal kerjasama Anca bangsa tinanyaga pisaka badan asal dengan saintifik neg Balata Bau. Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia bidapu dengan Premier Sarawak Dato' Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg da Kompleks Satria Pertiwi da Kuching. Balat inuntun bedayang di Petua Yadim Dr. Hassan Bahrom. Langkati tinanegap kerjasama Yadim dengan Perintah Negeri Sarawak. Selain ngeruneng yang perkara tinanegi mancang umah. Yadim panbikongsi pemancang dakwah dan negeri ti sekolah pingkua dengan pemacang sosial dan untung inya Islam dan negriti. Dabukan sininceh pasal cadang penyalan program dakwah negara peringkat Sarawak 2026 menan tema Bina Adab, Bina Negara. Projek menebau dengan kia pekekas da pantai Tanjung Kembang Kabong jangka ngakat pemancang ekonomi tina ngancak kawasan ti jaji kawasan pinami. Ahli Dewan Undangan Negeri Kabong Dato' Muhammad Cik Kadir menang projek pemancang ti tina sedia pekekas pagu neg Enyeratus da kawasan ti selain tina ngakat aktiviti ekonomi. Da berhenti wang dengulu kudung guna bau dengan kiat perkekas de pantai Tanjung Kembang da Dewan Undangan Negeri. Nembukan akhir terima kasih neg Premier Sarawak da Tinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg sebab mengelulus belanja dorongan agenda pemancang bahagian betong. Tinan mengenaga tipu unna binaca. Binawa Hungary muka peluang kerjasama di bidang tenaga hijau teknologi dengan BPN Sarawak sedia nura timpuh lega dan negeri ini. Penyemut anu Sarawak berembau dan menegap semangat bersindi ancah. Sekian keti agak menu dan susun beda Monica Gary masuk sesen berita awal semasa RT Inklusi. Salam Malaysia Merdeka.

0: Waktunya kita susah juga, kena kita pembangkang. Semua jabatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu mada kita nak bankrupt. Abang Joe kalaunya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
1: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
0: Akhirnya bukan saja jambatan cancel dan kita pola, semua jambatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
2: Premier Sarawak yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg.

Ya, lagu Surat Cinta Oma, lagu The Sir Robin bersama The Tisha mau menghibur atau ngaram itu ya. Arab nang ingat tribu rami. Ini dua balingan ada jurahman angramiti. Aku juga selamat menjamu serera duduk balingan sambil ingat man, sambil ingat ngocik radio, sambil ingat ngocik info, sambil ingat ngocik salam desok bala geng-geng awal ya. Yo jatuh sama-sama ngocik report desok Jabatan Meteorologi Malaysia. Report yang undur di Mitsu Email Jabatan Meteorologi Malaysia betul semong 2 jam dan seluruh negeri Sarawak bi kuat kesan sepeku 4 ngumi semong peri anu bulan nuam soa 2020 nuam angunu ngumi ititiau gi sobak dudu hujan di kudu-kudu topat di Kuching Serian Semerahan Seraman Betong Serike Sibu Muka Kapit Bintulu Miri Duah Limbang. Ngaramiti nog pagi tiap pagi ngejaka ogi hujan di kudu-kudu topak di Sibu Mukah Kapit Bintulu Miri Duah Limbang ngejaka ada hujan di Kuching Serian Samarahan Sri Aman Betong Duah Sarike. Laut Bigrumang 0.5 nog ni 0.0 meter sebab yupsok tenggara pelaju semong nog 20 km sejam. So, sekitar 24 nog tarbupat tejah sersesi not ya. Report gaya nuri mit seimai Jabatan Meteorologi Malaysia pitui semong 2 jam dan seluruh negeri Sarawak. Bi kuat kasa sepukul 4 ngumi semong peri ono bulan nuam. Sowa 2020 nuam. Yo chat tapi pun lagu-lagu seterusnya lagu desok Jackson Boson. Lagu Bintangku.

0: Jap. Deh, dah okay, so back duit ke teh. Ah, teh. Okay.
1: Wah, tabal mana back duit mu noh. Deh patut suara IC je. Suara be kipiang de bilih-bilih noh. Muak ge ogi nya de bayar tambang. Mak sekali-kali pakai MyCard yang ada bokon saat milih inyok subsidi RON 25. Saja MyCard dingan-dingan. MyCard ialah dokumen pribadi dan joker tak pernah berpakai dan nyaa ada kakuk si je. Nyaa ada bertapod pakai MyCard yang ada bokon saat milih inyok subsidi RON 25 tapod berdakwa dari buat atur 25 peraturan-peraturan pendaftaran negara 90-10. Dan puat hukum duit nog RM20,000 atau jail nog tarusawa atau suak dua hukum minum.

Ya lagu temanganmu dayung kumang lagu The Soap Peace Band. Mak menghibur to angin ramai tiyo. Arap dengan hibur kami. Dua terus bersama doko idang Radio YFM Video. Sama-sama tak gerak bersama.

Join anda kita berkongsi info dua ingan kepanang tak pagi on du buka balingan di dua keroja tak pagi. Duduk balingan de poya ya. Ingan drannya drama doya. Tak pagi 20 on bulan buah nunuam. Duduk balingan deraan ya derma doya ingat dapat nogi South Atrium Ion Mall pukul 9 pagi no pukul 2 ngumi ya. Dan ono disama lagi dan 26 bulan tiap pagi ya gigi ngatur kempen derma doya di Kasuarina Hall di Damai Beach Resort sepukul pri pagi no pukul 9:30 unonu. Dan onu minggu ya gigah bongatur kempen derma doya dan onu minggu 26 bulan ya di Lower Ground The Hill Shopping Mall sepukul 9 pagi no pukul taruh ngumi. Pakai sebagai ingan derma doya, pastikan ingan sihat, ido demam. Doi allergic suku boos. Do mesti ingan months bayu ingan di derma doya ya, sebagai tenaga ingan.

Ya, terima kasih Zimi Raj. Dia mau gib sama aku ngarmiti dalam segmen ngancang peta. Ya, nang selamat, lamat anu selamat bertugas DJ geng-geng awah YFM. Harap sihat awas terasen, ya nak. Yo, jatuh bebo lagi dua lagu. Seterusnya lagu The Seal, Rahayu Kurnia, lagu Tetap Bisamah.

Lagu Ngunci Cinta, lagu The Sir Chris Wooden kan bersama Do Ellen Kayan mak menghibur atau angar Ramitia. Ya, terima kasih bye-bye konten dan bagi bersama Dokuk Ngeramiti dan segmen Ngancang Petak. Elizabeth Chuan nang selamat lama anu DJ Masu Tudan Miri ira request lagu Masu Pemin M Remang The Beast atau Joget Nacu Ikan lagu neg bala group fan club bala inya ada TikTok, ada Facebook, ada WhatsApp. Thank you DJ. Juga di nak berkongsi ni info dua ingan tiap pagi 20 onu bulan nuam dan pukul semong pagi no pukul nuam ngumi kudu-kudu olan ya buah kuab bisa mod do program Niti Daun sambutan gawai peringkat Sarawak 2020 nuam ada abang atur di tebingan Kuching di waterfront Sarawak ya. Orang di Abah Kuab oleh orang Leboh Java, Jalan Market, Jalan Gambir, Jalan All Court House, Jalan Tun Abang Haji Openg, Jalan Kapenter, Jalan Leboh Mayang, Jalan Leboh Wayang, Jalan Main Bazar, Jalan Main Bazar, Jalan Tunku Abdul Rahman, susur Jalan Tunku Abdul Rahman, Patung Kuching, Jalan Chan Chin An, Lampu Isyarat Jalan Abel, Jalan Abel Utara, Dua Susur Bulatan Sri Aman, Laluan Molekki Jalan Abel.

Ya, terima kasih Rachel Marika nang selamat. Kami ada DJ tim DPB ngah geng-geng PPSMBK. Abar denganku adik kena adokku ina selama ni so aku di siburan ina. Ji Chun Fo nang selamat ngarom juruheba. Gosua pingojit radio YFM Bidayo ina. Yo cak tapi bawa lagi do lagu seterusnya lagu demok ngidi aku saningan lagu desu Elawati lagu Dayung.

0: terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi lag kelas dunia.
1: Ni dua tarung.
2: Mak naik urang mu nakitnya. Tiap mu drift terus morat kang wah tain kuya ino.
3: Woi, mak sebarang sina. Dari kuman daging ni, kuman rumut si jadi dauti.
1: Betul ke vegetarian? Ini sumi aku kirim abang ketam ngajar anak kian si bilia.
3: Oh, ino latihan kardio. Dah ke kau ikuti komando. Sina sekosi. Kilin kan, barang lepulik muna no, sinok pasil no. Mun pengumuman manusia. Sidi puat eh. Pak turu ku yak mana.
2: Oh, ini mak mana umbang tataran manusia ini no. Waktu ni ngak siti, pak dia mau namtoin ni dah susah.
1: No, no. Aku dia subah sit eh. Jajah abang ketam tak di subah ya.
4: Eh, banyak. Stop. Sorry. Aku mau bedak barangan gegeh.
2: Eh, bodum. Mu itu tek-tek ni nang. Dak sisik sampai tumut taruh kiping. Rumah mu dak nyagoge.
4: Deh, aku rai kena ambil barangan. Aku mecek barangan nak tijah. Deget i. Pelik.
1: Eh, anti bodum. Anti bodum ni yang cek pakai nu ataupun pakai kuningan.
4: Seduh i.
1: Nah. Nah, ni pak suar tempat itim pun wak dakian ya. Bitu kedat dah dek bes, kau dah pasang malam.
2: Puan mu sebab, dah tipi na kasen kining. Boga kian suaruan dan ningat tempat dah berusi dah sangen.
3: Puan mu, jaya, aku mohon dah ikan boku. Ya nanggui muraku. Sama yang nak sawak, blub. In kau dah nyada tiwas ini. Ih, aku benci.
4: Eh, aku lagi kena bohong Tijah. Blup. Tijah, aku nyeram. Ikan patin nyergah muraku. Cukup raju. Biul kaya. Mun super baik.
2: Adin atau meningat, sungi brosi pun dah guna. Semua tadi pun dah jaga pimono tu dah sungi. Sungi brosi, mak dah jagin alasan boga hai eksiden berlaku dalam sungi tu.
3: Aku suka sungi di brosi. Patut. Sekia bogoknya orang ti, aku yang nak yoga di dasan sungai ti pun di dapur. Nya pun aku katakan ni je.
2: Nakit-nakit lah suatu. Sungai Brosi mak dah jagin penyobab otak bigiu depan depta.
5: Wat ina oleh pengidip dan sungi di makin kining. Robi bogok ikin, Robi bogok trafik. Duoh makin bogok cerita, dia dah berani bunuh rasa rami.
6: YFM di 06.8 MHz di Kuching.

Jordan akan berkongsi lagi ni info dua ingan iti pasal Taman Doh Museum Lombong Emas. Ni cakap ya berbuka di bawah ya. Ya buah naik di bawah. Cadangan projek ino adin mau ditakah pia buat naik tu kuah. Dan pingunang di Facebook, Ahli Dewan Undangan Negeri Tasik Biru, Datuk Henry Herijinep nang projek bitokot 95 juta ringgit ino ia boh masang di kawasan kira 2.4 hektar di Pasar Bau. Ia mau cadang projek ino dang sawak 2019 pak pimonue oboh nanggo setiga isu tanah dua proses ngibonar tukuah banyak aspek teknikal di Bokon.

Ya terpagi. Oh nunuam, aku pun anang bugok balik ingan tu poyak. Dua mesti ogi ke bala ingan the plan yak mau ah. Jadi dua balingan di depan daki setempat yang muat pagi, aku cadang sebab ingat ada di bawah kita si biru. Atas si biru adin mau sangonya. Di sekitar atas si biru no bogo kediman. Duh di sekitar kawasan daerah bau, bukuk ke tempat pelancongan ya. Jadi ingat perlu rancang daki tempat ingat yuk di. Duh sebab ingat ponu mua, ingat perisa dia ninga dia keadaan kereta ingat. Simo tayar kereta ingat pancet, ingat pam dia ya. Dua ngisi inyo. Simo inyo amok kurang, inyo kereta yang amok kurang. Aduh makamut sebab ingan ruah sobori, abu sobori. Ingan perlu ngebot tiba ingan, perlu kuap pijan ingan, kuap pipe ingan. Off electric ya. Mak kemud ke kuap tabung gas ingan. Doh simak ogi barang-barang di broga di sopa bori ingan kebarat nak dang bori ya. You know persediaan di perlu nyak naik sebabnya luah muah luah sebori ya. Ya, terima kasih Johnny Oni di mau bersama aku dengan Miti. Anang selamat lambat anu dan selamat bertugas DJ. Inang Miti lagu Joget Nanju Ikan atau remang debihis musuh Fabian M tujuna komuniti Kampung Tersukura dengan Tersu Mawang. Nek Fabian M dengan Mamba Nah Dekapung Baki Tajung dengan nek semua pikaping YFM dekat kamu lagi. Nek member GBS Grumpung buka rasa dong dengan nak semua ahli fan club Fabian M Group. Ngarap semua sihat nah, ngarap semua nasihat dengan terhibur ya nah. Yo chat tu beribu dia dua lagu demong dia aku sedengan lagu The Soul The Gandas Band lagu Bak Bigorot.

Microsleep. Ina minyap kadah reda terun adi sekejap yang tipuh di nek taruh peru saat setegar lalu nundu an beus. Microsleep, raru bahaya. Ama is raru jadi tipuh atas teban motor adi bisa dahar bertumbuh motor jadi kad dapat teban pinyi kebus. Microsleep jadi setegar pah kewak pankah kurang beus. Microsleep dapat doktak sok gaya bien rehat adi sukup sebayu naik tedek pemenu. Manyah teban motor kemui nundu. Temit rehat nitro pankah power nap arong semerimah nek 20 minit. Minyuk rakan nga penumpang pankah nuka driver. Kemui nundu re'e dawa kak manyah paksa adepta teban motor. Di saat Microsleep dapat teban pinyi Arab. Pesanan mesra ati so RTM.

Ya, lagu Joget Nanju Ikan, lagu The Soul Fabian M bersama The BB mau menghibur otak ngaramiti ya. Inotia lagu pemicat The Soul Johnny Oni alat nangan terus bersama doko indok pukul pre-e ngaramiti tia ya. Jua dia nak berkongsi lagi ni info dua ingan iti pasal Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia Cawangan Sarawak SPA. Ya, okay, ngatur sesi temuduga saat pengambilan calon latihan separa perubatan bertaraf diploma gabungan 10 latihan grade U5 dan 22 on bulan Nuam nok taruh on bulan Ju ya, sewak 2020. Ju nuduk bala calon demo oboh mogan odi temu duga dak naik semakan di portal SPA ataupun Facebook rasmi SPA, dua di email ada mau berdaftar di portal SPA Pre-E. Ya, terima kasih Henry Bali. Yunang selamat cengmi undu. Ya, selamat ngarom. Yunang selamat ni sok kupuak bumuak request lagu bunga kupuak kan geng-geng awah ina. Fan Club Semua Glinas The Suak Pengojit YFM Bidayo. Terima kasih yang duduk Landi Lambit Nenek Villa dan mogi bersama aku ngeramiti. Dereng kebaik nang salam sebab sengumi selamat bertugas duduk DJ di kontena. Selamat sengumi onu keh duduk Rachel Marikan, Mami Cikgu Esther, Simon Semidot, Son Heri, Jikin Menek Sumuk Jang, Sino L, Ayot, Henry Bali, Yunang Salam Ngancang Peta. Perkorek nang selamat, kami anu dengan selamat ngancang peta DJ dengan semua pikaping YFM Raya kami anu tina, harap kita semua sihat dengan terasen paguh andu ami di kawasan tiba-tiba lambat andu tina. Yo jat, tapi boleh lagi dua lagu. Seterusnya lagu The Soul Very Tiam, lagu Dawa I. Sama-sama to ngocit lagu itu.

Seraru Nakit Jaga Aisita. Penerang Kewangan Penyihat, Penerang Bank, Penerang Pasar Perentak, Sobrang Agit Dong Nyikan Derem Aisita. Dah nyah ngapa ngin Aisita ke daya sepak, amai Aisita raru biguna. Kembali agi daya mendekar minta, mite Aisita. Amai yang naik pemitiak yang siin penurung peritah, yang dapat beras, nyokman paket, penurung barang dapur, puankah penurung barang buran kebajikan, dah nyah ngin. Amai terute atau dong ngakar, ka Aisita dong sarah guna. Denyah muda bersaya di tedek daya. Pesanan mesra hati, so YFM Bidayu.

Ramingan Rami Gyoku lagu desa Sumuk Glinas ya. Mau menghibur to dengan Rami ti Arab nang ingan tribo Rami. Jodoh nak bagus lagi ini info dua ingan iti pasal Sarawak Water jurah naik operasi Bresi Pipe in the Mo odak kudu-kudu kawasan di Kuching terima piin koru. Dang pinorangan Sarawak Water nang kudu-kudu rakah mo obomit bitu nak dua bita mahai pingadu do buah terima bulan iti. Kroja perhati dia bernai mo pikirian pin pipe di kawasan demuno adin mo makin kining. Kiang pingadu tong mo makin kurang dibanding minggu ropas. Sarawak tenang piin koru obo bisaya setiga toki piin dang sistem pipe bitu nak dua perubah pimono piin baya proses ngatur penyedia piin di kudu-kudu kawasan. Paksa gimana isu ino doi ngelibat pinusah proses ngubat piin di loji Batu Kitang. Ya, terima kasih kan dulu Jackson Ritan dan Mogib sama aku ngaram itu dalam segmen Ngancang Peta yang nang selamat ngaram DJ kadi seperag para pendengar YFM Radio geng-geng PPSMBK geng-geng yang salam damai dengan mesra seraru so mambung penrisan na. Thomas Diram Rajek nang selamat ngumi so soma na. Yo, selamat ngarom duduk ingan yo. Terima kasih sebab mau jadi pemuji setia Radio YFM. Bida yo sama-sama to gerak bisama. Bunda Babeh Wai nang selamat ngarom DJ. Mohon lagu gawai Desok Alan Lupeng Metik khas Ratus Krusen Mawang. Ngar Erben dan Robert Dio Arab bersabar ditinggalkan bapa tersayang. Nah. Nurut di kanang, hai DJ Pikaping YFM Radio. Ngarap kita semua sihat terasa dan rutina. Salam manis mesu JB. Yang nak request lagu Susah Senang Adi Bisama. So, Harry Bisama Dua Stephanie. Yang nak hibur kita semua. Thank you DJ. Nah.

You try to be more lagi tu lagu. Seterusnya lagu Pembitik Adesok Nur Atika. Lagu Susah Senang Adi Bisama.

nasib seput brek. Kebaya tak teban moto, manyah pau sinek moto dijuinta. Beda asah moto tak ditakas ramat sok moto dijuin, yang ngurang risiko atau meranggar kebay moto dijuin re'e nyirke. Adu-adu beda asah moto tak 2-4 saat jo sok moto dijuin. Manyah pau sinek moto baga nimun bas pan kalori amai gi parat aran adi drebai dan dapat kiris. Manyah gah teban moto pau setenah di lorong turak katau wankah land hogging. Kamanya ge teban motor lebih sokhat laju adi dong netap. Adu-adu bin urah adi kena tipu teban motor. Bin jaga atau seramat adepta saman gerak adi beken. Pesanan mesra ati sok RTM.

Robi pagu ku ngundur ina lagu deso gil berbilong. Harap nang lagu ina tia menghibur ingan dengar miti ya. Alandi rambit nenek vila nang salom selamat ngarom dudu DJ di petugas dan ngarom miti na. Oni abang DJ Adin semoga sentiasa sihat dua ceria selalu. DJ main lagu kinaman otinku ina so Junaila Barit. Lagu ti aku pahit nuduk suap baramadi spingoma di Ogi Ngojit. Radio YFM Dayo dang dang ramitina. Ju nuduk suap bara fan club Semuglina sebaya di sopak kanige. Nuduk suap bara geng-geng di awal Facebook ke ne. Ju nuduk Lili Sino Leno. Sinok Deni, Tasik Biru, Juen, Durin, Jubes, Gubes, Durin Gubes, Jikin, Angelia, and Sidor, Baya Sikia di Dua Madis. No, geh, ena. Nudu suap bara DJ di petugas dan ngaramit tiga, ena. Nudu asosi jak bara ayu di piluh, yo. Terima kasih, selamat gemi. Selamat ngaram, YFMD tetap terbaik, ena. Jiko Kos, senang selamat bertugas DJ dan salam damai yang seperak peminat setia YFM Bidayo. Vincent Tagau, terima kasih sebab mau like dan share live Facebook YFM Bidayo. Dari Senang, selamat ngarom dan selamat bertugas DJ. Yo, selamat ngarom genduduk balik ngan, harap nak ingan pagu-pagu sihat sijak dorami munuas ya. Selagar Kasim nang selamat ngarom do selamat petugas DJ Sensasi Bidayo FM na Chali Chung Tizen Lime nang selamat ngarom DJ dua suak geng-geng awa sana deso semenye Selangor nang Arab ingat enjoy ngojit radio YFM Bidayo inang DJ request lagu Jobong So Eliza Suzina yo saan suak-suak geng awah ina ajak tu bimbo lagi do lagu seterusnya lagu The So Antipol lagu Muki yo menih sama-sama tu berhibur.

Ya, aku basah lagi. Salam desa bala geng-geng awak. Jason Jipau nang selamat ngarom, selamat man, selamat berehat. DJ main lagu I Love You Very Bagak. DJ selamat bertugas DJ. Ya, terima kasih dengan ya sebab menjadi pengucap setia Radio YFM. Bila sama-sama tak gerak bersama. Dan sentani nang selamat ngarom DJ. Ya, selamat ngarom gedudu ingan. Desus panas nang selamat ngarom DJ dan geng-geng awah pipi SMBK dalam segmen ngancang peta. Happy-happy everyone, Ina. Henry Balinang, terima kasih DJ di mau bahasa salamku. Tuhan memberkati sua atau oni abar geng-geng awah. During ku best, Ina. Lili Senok Lena nang, terima kasih DJ mau main lagu di request Sumo Glina sana. Tengah nuak susu, doh goreng tupik banuak.

Ini di balik ngan dia buat shift ngeriti Arab nang ingan palik tiak nakit-nakitnya penudang orang di sahjula laju. Semua ingan pakai pemandu kereta, ingan buka radio, ngocit radio, ngocit info, ngocit lagu saat dibuatan ingan dulu ya. Pakai sebayu ingan palik kerja, ingatnya dia barang-barang ingan kau gitu supiah. Amo-amo tadi aku dah handphone ke ataupun kursi bori ke? Atau ini sejak barang dia berguna ya, teman pari? Jamadin mau supaya 2 menit lagi dengan jam pukul peringat om. Untuk menang penuban segmen ngancang petak lepas itu dia untuk yang ngajit abar pukul peringat om 20 radus sok nasional FM dia terus bersama pengarun untuk demokon dan segmen ngaram pawan. Kedua ni jamuannya terima kasih. Dua salam Malaysia Madani. Bye-bye.

teroka pasaran Rusia, Malaysia sasar manfaat maksimum untuk rakyat. 5 juta ringgit diperuntuk bina klinik kesihatan Bakun Murum. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam Utama 9 Malam.

0: sektor tenaga, perdagangan, pelaburan dan teknologi serta industri halal antara perkara yang diperluas dalam kerjasama Malaysia-Rusia di Kazan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menerusi akaun Facebooknya memaklumkan setiap ruang dan peluang di pentas antarabangsa akan diteroka serta dimanfaatkan sepenuhnya. Usaha itu bagi memastikan manfaat ekonomi kembali kepada rakyat Malaysia. Jelas beliau, misi ke Moskow itu diisi dengan beberapa siri perbincangan strategik yang penting kepada negara. Jaminan bekalan petrol, minyak dan gas di jangka panjang yang ditawarkan Rusia kepada Malaysia disifatkan sebagai perkembangan strategik yang mampu memperkukuh keselamatan tenaga negara. Fellow penyelidik Pusat Ekonomi Islam Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, Profesor Madya Dr. Muhammad Irwan Arifin berkata, perkembangan itu hadir ketika pasaran tenaga global terus berdepan ketidaktentuan.
1: Ini penting kerana ketika mana keadaan harga minyak dunia yang semakin tidak stabil, Malaysia sangat memerlukan kepada kepastian bekalan untuk melindungi pengguna, industri dan juga kos logistik.
0: Menurut Profesor Madya Dr. Muhammad Irwan Arifin, jaminan daripada Rusia itu membantu mengurangkan risiko gangguan bekalan yang memberi kesan kepada aktiviti ekonomi dan kos sara hidup rakyat. Dalam pada itu, sektor teknologi bernilai tinggi seperti keselamatan siber, kecerdasan buatan, pertanian moden dan farmasutikal turut berpotensi menjadi bidang kerjasama baru antara kedua-dua negara.
1: Jadi ini menunjukkan bahawa hubungan Malaysia dan Rusia tidak lagi terhad kepada isu diplomatik ataupun pertahanan semata-mata, sebaliknya semakin bergerak ke arah kerjasama ekonomi yang lebih meluas. Dari sudut pandang ekonomi antarabangsa pula, ini selari dengan keperluan Malaysia untuk mempelbagaikan rakan dagang dan juga sumber bekalan. Jadi hubungan dengan Rusia ini memberi satu lagi saluran alternatif untuk memperkukuhkan daya tahan ekonomi negara.
0: Profesor Madya Dr. Muhammad Irwan Arifin. Sementara itu, setiausaha politik Menteri Kewangan Muhammad Kamil Abdul Munim berkata, lawatan rasmi Perdana Menteri ke Rusia menjadi sebahagian daripada usaha kerajaan memperkukuh hubungan dua hala, khususnya dalam sektor perdagangan, pelaburan serta tenaga. Pendekatan itu selaras dengan dasar luar Malaysia yang bebas dan berkecuali, selain membolehkan negara memperkukuh daya saing dalam persekitaran ekonomi global yang semakin mencabar. Dalam perkembangan berkaitan, Muhammad Kamil menyatakan keputusan mengembalikan kuota subsidi bersasar budi madani kepada paras asal 300 liter sebulan bergantung kepada tahap pemulihan ekonomi dan kestabilan pasaran susulan perjanjian damai antara Iran dan Amerika Syarikat. Menurutnya, kerajaan menyambut baik perjanjian damai tersebut yang dijangka meredakan ketegangan dan membuka semula laluan perdagangan di Selat Hormuz. Hampir 13,000 penduduk di 102 pertempatan sekitar Bakun dan Murum, Sarawak bakal menikmati akses perkhidmatan kesihatan terbaru menerusi pembinaan klinik kesihatan Bakun Murum yang bernilai RM5 juta. Menurut Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad, pembinaan projek itu dilaksanakan menerusi kerjasama pihaknya dengan Sarawak Energy Berhad melalui memorandum persefahaman yang dimeterai kedua-dua pihak.
2: Kami di KKM akan bertindak secara proaktif pada peringkat kemajuan almost 75%. KKM akan terus memohon, pertambahan keperluan sumber tenaga manusia bagi memastikan tiada lompang dan tiada kelewatan operasi.
0: Beliau turut memaklumkan projek tersebut akan dipantau secara berkala bagi memastikan penyerahan dapat direalisasikan menjelang 2028. Dalam masa sama, Datuk Seri Dr. Zulkifli memberitahu KKM kini pada peringkat akhir menyelesaikan beberapa kekangan termasuk halangan birokrasi yang didakwa boleh menjejaskan laluan latihan dan pembangunan bagi melahirkan pakar perubatan. Jelas beliau, kelemahan dalam sistem sedia ada diteliti dan sudah melaksanakan beberapa penyesuaian sementara.
2: Ya, antara lainnya, kalau persepsinya dahulu adalah kerana ya mereka dalam apa yang dikatakan sebagai LNPT, laporan penilaian prestasi tahunan itu sekarang ini kalau dalam SWE mereka yang dah pakar tapi mengambil apa yang dikatakan sebagai supervised work experience itu kurang lebih 6 bulan, dulu tidak diambil kira, tapi kali ini kita telah ambil itu sebagai sebahagian daripada waktu untuk mereka untuk dapatkan resap kesakaran syamsi.
0: Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad. Sumbangan bernilai RM10,000 disalurkan kepada setiap kelab media negeri yang kini menjadi ahli gabungan kelab media Malaysia. Manakala gabungan itu menerima RM30,000 bagi melaksanakan aktiviti dan program berkaitan kebajikan wartawan. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berharap sumbangan berkenaan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pengamal media.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Piala Dunia FIFA 2026, Ketua Jurulatih Qatar Julen Lopetegi menegaskan kekalahan 0-6 kepada Kanada dalam perlawanan kedua kumpulan B tidak menamatkan harapan pasukannya untuk mara ke pusingan 32 terakhir. Beliau berkata Qatar layak ke Piala Dunia FIFA berdasarkan merit menerusi kempen kelayakan dan masih mempunyai peluang untuk mara melepasi peringkat kumpulan. Lopetegi menggesa para pemain supaya melupakan kekalahan tersebut dan memberi tumpuan sepenuhnya kepada pertemuan dengan Bosnia Herzegovina yang disifatkannya sebagai peluang terakhir pasukan untuk mengekalkan harapan layak ke pusingan seterusnya. Skuad bola sepak Iran dalam perkara itu akan membuat aduan kepada FIFA selepas dikenakan sekatan perjalanan menuju ke Amerika Syarikat menjelang perlawanan peringkat kumpulan G menentang Belgium. Jurucakap pasukan Iran mendakwa mereka kini masih terkandas di Tijuana, Mexico selepas permintaan untuk berada di Los Angeles 2 hari lebih awal ditolak. Walaupun berdepan pelbagai tekanan, skuad bimbingan Amir Galinoy itu kekal cemerlang di pentas Piala Dunia. Mereka meraih satu mata ketika ini setelah seri 2-2 di berdepan New Zealand pada aksi pertama peringkat kumpulan.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Malaysia mengukuhkan kedudukan sebagai gerbang pelancongan serantau menerusi kempen Tahun Melawat Malaysia 2026. Menurut Malaysia Airports Holdings Berhad MAHB, lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA mencatat 4.9 juta mobiliti penumpang pada Mei 2026, termasuk 3.6 juta penumpang antarabangsa yang merupakan peningkatan sebanyak 2% berbanding Mei 2025. Pertumbuhan 7.9 juta penumpang di rangkaian MAHB disokong kesaling hubungan penerbangan antarabangsa yang terus kukuh serta penaik tarafan fasiliti lapangan terbang domestik. Ke perkembangan dunia, harga bahan bakar dunia kembali meningkat susulan prospek gencatan senjata kekal antara Amerika Syarikat dan Iran kini tidak menentu. Ia susulan rundingan damai yang sepatutnya dimeterai di Switzerland dibatalkan dan peningkatan serangan Israel ke atas Lebanon. Minyak mentah Brent naik 51 sen atau 0.64% kepada $80.36 setong, manakala minyak mentah West Texas Intermediate pula meningkat sebanyak $1.28 atau 1.7% kepada $77.88 setong. Sentimen pasaran dipengaruhi ketidaktentuan geopolitik selepas Switzerland memaklumkan rundingan kedua-dua negara tersebut tidak akan diteruskan. Susulan pembatalan rundingan damai Amerika dan Iran, Tehran bersedia menghadapi sebarang kemungkinan berlakunya konflik baru. Jurucakap Jawatan Kuasa Keselamatan Negara dan Dasar Luar Parlimen Iran, Ibrahim Rezai menegaskan, walaupun rundingan damai dengan Amerika diteruskan, pihaknya tidak menaruh kepercayaan sepenuhnya ke atas Washington. Jelas beliau, pengalaman terdahulu menyebabkan Tehran sentiasa mengambil langkah berhati-hati dalam menilai sebarang perjanjian diplomatik. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, troka pasaran Rusia, Malaysia sasar manfaat maksimum untuk rakyat. RM5 juta diperuntuk bina klinik kesihatan Pakun Murum. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
4: An Anduati ngasua 2007 yang amat berhormat Datuk Seri Abdullah bin Haji Ahmad Badawi, Perdana Menteri Kagah Penetap Suruhanjaya Bisamah, in pederas pimansang atus pekat, in teban mujur kerjasama strategik di asah Malaysia-Rusia di sidang media di Moskow, Rusia. Suruhanjaya anak kena penera netap imetet adi dosen beda so dua peritah. Ahli-ahli i rek ngatur kerja dapat ni sewa ni sidah di Malaysia ngah Rusia tunda giliran. So perkongsian strategi kati Malaysia ngah Rusia dapat pibayah kerjasama dalam pita kuas inyo ngah gas penentu pelaburan pengecualian suke saman pikembang sukan. Ati agi inah ni mujur di teban munos atin dalam tipu taruh andu kerja nemi merawat yang amat berhormat Datuk Seri Abdullah ke Rusia ke ati inah kerja merawat sebungas i ke Rusia so iduk setu jadi Perdana Menteri ngesua 2000 taruh. Anu ati dalam sejarah Dok Seun so seksyen dokumentasi ngapenerbitan Arkib Malaysia.

0: dengan Adin bersama Dokoi dan segmen
1: Ngarum Kawan. Segmen seandingan ngerami pikir, ngojit info, ngojit abar, baik salam, dua bihibur, ngojit lagu-lagu dia berpilih anak kai.
2: Sabukur peringarom, next mendua turut ngarom. Ingat dapat ngojit koi dan RTM Klik, dua live FB, YFM, Bilia.

Jadi selama bingara bersama dengan aku Batches D ataupun DJ D dengar arti the segment Ngaran Pawan Ngaran Anurima Sung Priya Nubranam 2026. Jadi dengar reti mengdebiasa dan pukul semua bingara, kita irak keping agah bingara di minan senak bidaya bukar sadong. Dengan pukul semua suku bingara, kita ada program country dengan western. Saya mencana kita irak bihibur dengan lagu-lagu country dengan western dan bersusun dengan peluah bedah filem Minda Buang. Jadi bila kita boleh keping ambil the YFM bidaya di mana frekuensi ni 0.6 MHz. Ataupun boleh lagi keping ambil di mana frekuensi ni 0.7 MHz di Surian. Ataupun boleh lagi keping ambil di mana aplikasi RTM Play. Jadi terima kasih kepada kita dan keping kami ataupun dan milih kami di stesen YFM Bidaya dengar itu tina nyibur asing kepada kita. Jadi sama-sama kita berhibur sampai top pukul semuduh terup ngarati mati. Jadi terus bersama dengan kami di YFM Bidaya gerak bersama.

Jadi saya mencerah Martina lagu Masu Tony Peace Band Napa-Napa. Ada mengeban kita 40 minit rempas pokok Pri'i Bingara. Jadi juga bila kita ada baru muka radio dengar reti bersama dengan aku DJ di the segment ngaran pawan masa pukul Pri'i Bingara sampai tok pukul sembuh teruk ngara sama-sama kita berhibur dengar reti. Ini tinan pimpuan kita bersama ya. Dan du pagi saya mencena 20 bulan 6 2026, saya mencena anu 6 masuk pukul semua hembru pagi sampai to pukul 6 kami andu. Ada kudu-kudu jeran ira dok tutup birajah dengan program Niti Daun ataupun sambutan gawai peringkat Sarawak 2026. Daira dok natur da tebingan Kuching Waterfront Sarawak. Jadi saya mencena jerana, saya mencena Leboh Java, Jalan Market ataupun Jalan Gambir, Jalan Old Court House, Jalan Tun Abang Haji Openg, Jalan Carpenter, Jalan Leboh Wayang, Jalan Main Bazar, Jalan Tunku Abdul Rahman, Susur Jalan Tunku Abdul Rahman, Jalan Chan Chin An, lampu isyarat Jalan Abel, Jalan Abel Utara dengan susur bulatan Sri Aman, laluan masuk ke Jalan Abel. Jadi itu saya mencena jeran-jeran daerah dok tutup birajah dengan program Niti Daun sambutan gawai peringkat Sarawak 2026 daerah dok natur da andu pagi 20 bulan 6 2026 masuk pukul semua buru pagi sampai to pukul 6 kami andu da tebingan Kuching Waterfront Sarawak. Jadi juga bila kita ada ira jalan tu pun penuh dah adu pagi. Sama-sama ngirancang penyalan bila kita lebih awal ataupun minan jeran alternatif ada beken. Dengan sentiasa mematuhi ya arahan bala-bala petugas trafik di lokasi. Jadi apa kita kembali dapat pukul semeheng bingar mati kita ira keping agah bingara di mana sendak bidaya bukar sadong. Dengan apa pukul semeheng suku bingara kita ada program country dengan western. Saya mencana kita ira berhibur dengan lagu-lagu country dengan western dan masusun dengan peluah badak filomena buang dengan reti. Jadi kita terus lagi berhibur dengan lagu penghibur kita masuk Snipers, Kecewa Tambah Merana.

Microsleep ineh minyap kadah reda tarun adi sekejap yang tipuh ni nek taruh pro saat setegar raru nundu an beus. Microsleep raru bahaya ama es raru jadi tipuh atak teban moto adi bisa dahar bertumbang moto jadi kad dapat teban pinyi kebus. Microsleep jadi setegar pah kewek ankah kurang beus. Microsleep dapat doktak sok gaya bien rehat adi sukup sebayu naik tedek pemenu. Manyah teban moto kemui nunu. Temit rehat nitro ankah power nap arong semerimah nek 20 minit. Minyuk rakar nga penumpang ankah nuka driver. Kemui nunu re'e dawa kak manyah paksa adepta teban moto. Di saat Microsleep dapat teban pinyi Arab. Pesanan mesra ati so RTM.

Kos Meheng Bingara. Bersama dengan aku, Beatrice di Agah Dengar Reti. Perintah Sarawak tetap kader Ihong, doktor tempatan masuk skim tajaan khas pelajar perubatan delayak. Menteri Pendidikan Inovasi dengan Pemancang Bakat Sarawak, Datuk Seri Roland Sagahwi Inmenang, pelajar berjaya dapat tempat program perubatan, dok nilai secara khas bayu dapat tajaan. Ngumit kira latar belakang dengan pencuan mamba supaya bantuan juga nak pelajar delayak. Nak pidak anti de sidang media piragah STPM result de Kuching. Sewataya 105 orang pelajar Sarawak terima meret program perubatan. Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Zohari Tun Openg Anduti terima pimandek Lembaga Amanah Kebajikan Melayu Miri LAKMM de Kompleks Satria Pertiwi Petrajaya Kuching. Tujuan pengisuk Ngaban Ali pemegang amanah LAKMM sesi 2025 nek 2020 serta pidaan hala tuju organisasi. LAKMM nerang perancangan irak tundah tinan pigatuh kebajikan, pendidikan serta pimancang ekonomi inya Islam de bahagian Miri. Premier nyukong langkah LAKMM ngakat pimancang inya Islam de kawasan ti. Berjung amal dinasti Half Marathon edisi ke-22 de Miri harap ngumpul belanja tinan ngatur ahi program pingkua sikemu sewa bedak pihak penganjur. Pengerusi penganjur Stanley Jena menang bilanja iratinan nyugon bantuan birendu nyambut pingrami mengsewa bau bisina Hari Raya Aidilfitri dengan andu gawai serta nulung membak de susah. Langkah ti perlu penolong inya ratus tinan jamin program pingkua dapat tundah tiap sewa. Nak pidaan ti nak penulis Agah de Miri. Birajung amal ira tundah 25 anuburan semeheng ada kategori 20 kilometer, semeheng kilometer dengan fun run Johor 4 kilometer dengan sasaran 2,000 peserta. Taruh orang individu CNC 2 orang dayung inya binua sepak dok tahan polis sebab terlibat aktiviti bitaru haram Piala Dunia FIFA 2026 de Kuching andu 4. Ketua Polis Daerah Kuching SCP Alexan Naga Chabu menang semua suspek berumur 25 nek 45 sawak dok tahan timpuh operasi de dua tempat kaisama de kawasan Bandaraya Kuching. Kerja nyiasat awal naput bitaruh minan platform online, polis ngerampas handphone, dokumen bikait biratu, serta duit tunai. Kes nyiasat darungan Seksyen 6 kurungan taruh Akta Pertaruhan Semperiin 6 putaruh dengan Seksyen 6 kurungan ini kurungan C Akta Desama. Keti Agah Bingara susun bedak Syarifah Aujawiyah Wan Abdul Rahman masu Seksyen Berita Ewal Semasa RTM Kuching sinalin minan sendak bidaya bedak Morin Anja. Salam Malaysia Madani.

0: Joget Bunga Payung, si Mesyana Matina, lagu penghibur kita Masu Alun Lupeng dengar ti. Jadi di pukul semua suku Bingarati, sama-sama kita irak keping, kita irak berhibur dengan program country dengan western. Saya mencana kita berhibur dengan lagu-lagu country dengan western yang susun dengan peluah bedak Filomena Buang dengan Reti.
1: Aku harap ingan hari sihat, dua bahagia bisa marawang ingan ya. Ja, aku ngijak ingan sama-sama berhibur, nojit raga-raga country.

Ingan dia bertugas dengan Romiti. Dia nyalan tugas Ingan. Nyalan tugas Ingan pagu-pagu ya. Pengharap aku untuk Ingan dan Sawa 2026 Miti. Ira semoga program Country and Western sekawata jagin program dekajen-kajen Ingan dan bira ngarum onurima.

Mi perang itu aku juga ayuh terima kasih nudu ingat de setia ngaji siaran koi yang nudu wifi beri ya dikira masa doa kita kisi jaya ingat lagi ya. Makamu siaran wifi beri pun dapat abang ngaji ke ngirusuk platform media sosial yang nudu Facebook yang nudu page rasmi koi depakai dan wifi beri ya. Makamu like, follow, doa share posting koi ambetah live streaming takah DJ DJ bidegas ya.

Bagai ketia ragu country de ngoji tak ngaro miti ya. Medik ngen gah nyamnya sinek ni jam gah tak bisa mah. Pak si bayi berpisah, aku dah ingat ngoji ragu de dua iti, nak tak biar peragi. Selamat ngarong.

Sok rami tekuruk dua dingan, ngojit radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan, kita bu ngojit segmen sumbang dua nuam. Payu puas ngojit ragu, segmen sumbang dua nuam, dingan pingiburingan. Ingan dapat ngojit birang konu, sok pukul sumbang dua turup ngarom, nok pukul nuam pagi. Notap rumah radio ke FM 102.2 MHz, 2 FM 102.2 MHz, atau ngojit pakai aplikasi RTM Click, RTM.gov.my.

0: YFM Gerak Bersama. Gerak Bersama.
1: Jadi saya mencari mati nak kita tambah keping program country dengan western dan masusun dengan peluang bedak Filomena Buang dengan reti. Jadi terima kasih kepada bala kita ada masih sudi bersama dengan kami ada YFM Bidaya Gerak Bersama ada segmen Arum Pawan. Sama-sama kita terus berhibur sampai topoko sundu terpengaruh timati ya. Jadi juga bala kita ada Bayu Beus ada jam ti sama-sama kita berhibur dengan lagu berhibur kita masuk Nelson Kennedy Bidaput Bau.

dan anak-anya, rakyat Malaysia, adi berumur Juk Neng Semendua Sewak, kak pandai beragu ngebetanda. Jak sama-sama suak dalam uji bakat dalam talian, yang program Bintang Kecil Zon Sarawak. Yang suak dalam uji bakat hati, angan pelunai rakaman video pakai gaya landscape, suruh berterang kadeh dosunting. Terd rakaman video ngan di Facebook Section TV RTM Kuching.

0: Ha, betul nosak dia bila inyua. Tolu setengah orang tiak, inyua obuak. Dari patu tato dia betulak motor tinuk pedawan. Dedek muno, pakat pek boras mungkilo tong idogem tungang.
1: Eh, ino nang nyak jimat tenaga. Muh dia PMX nang jimat tenaga do. Aku ti, do liat ke kalau dia betulak untuk kata ni. Muh dia motor kata, oma, bat lagi no. Dah lupa aku cukupnya monap meh.
0: Ku cek dia, cukup ke doh ke kota budi peripuluh lima ku. Aduh, mau buat tiak. Eh, takut ku nyam IC mu dia ya.
1: Ah, kejap lah, kejap. Dah, dah kisah beg duit ke ti.
0: Wah, tobal mana beg duit mu no. Beg patut suar IC je. Suar beg kipiang dah bilih-bilih no. Muak ke hogi nyada bayar tambangnya. Mak sekali-kali pakai MyCard yang ada bokon saat milih inyuk subsidi RON 35. Saja MyCard dingan-dingan. MyCard ialah dokumen pribadi dan joker tak pernah berpakai dan yang ada kakuk si je. Yang ada bertapod pakai MyCard yang ada bokon saat milih inyuk subsidi RON 35 tapod berdakwa dari buat atur 25 peraturan-peraturan pendaftaran negara 90-10. Dan puat hukum duit nog RM20,000 atau jail nog tarusawa atau suak dua hukum ini.

Cinta Ini Malaysia, saya mencinta Martin, lagu penghibur kita masuk dan ganda mengeban kita 45 minit rimpas pukul 9 bingara. Jadi tiku rasa kunci dengan bala kita asyik mencinta Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia Cawangan Sarawak SPA yang ngatur ini sesi temuduga dadak calon latihan separa perubatan bertaraf diploma gabungan semuheng latihan grade U5. Jadi temuduga tiira dok natur ruang 22/6/2026 sampai tok taruh nuburan Jun 2026. Jadi juga bala kita ataupun calon-calon apa kembut ngecek ataupun ngundah semakan the portal SPA/Facebook rasmi SPA ataupun the email demodokdaftar@abiportal.sp.a.pre. Jadi saya mencinta Martina Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia Cawangan Sarawak SPA yang ngatur ini sesi temuduga dadak calon latihan separa perubatan bertaraf diploma gabungan semeheng latihan grade U5 Wang 22/6/2026 sampai tok taruh nomboran Jun 2026. Jadi apa kabar ni cek belaganan kita the abi portal SPA/Facebook rasmi SPA ataupun the abi email demodokdaftar@theportal.sp.a.pre. Jadi kita terus lagi berhibur dengan lagu penghibur kita asyik mencana Natungmu.

Jadi di jam ti aku merang mas tugas aku dengar ti. Terima kasih nak balik kita ada sudi bersama dengan kami di YFM Bidaya bersama dengan aku di JD di segmen Ngarum Pawan. Ada masa pukul peri ngarum jana sampai tep kosong dah terap ngarum. Jadi mati-mati balik kita boleh terus berhibur dan automasi YFM Bidaya masa pukul 9 terap ngarum sampai tep pukul 6 pagi. Jadi selamat bingara. Terima kasih semua. Salam Malaysia Madani. Bye-bye.

Asok rami tekuruk dua dingan, ngojit radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu sua ingan, kita bu ngojit segmen suang dua nuam. Payu puas ngojit ragu, segmen suang dua nuam, dingan pingin buringan. Ingan dapat ngojit birang konu, sok pukul suang dua turup ngarom, nog pukul nuam pagi. Notap grumak radio ke FM ni 0.2 MHz, 2 FM ni 0.2 MHz, atau ngojit pakai aplikasi RTM Click.rtm.gov.my.

Microsleep ini minyap kadah reda tarun adi sekejap yang tipu di nek taruh perusahaan setegar radu nundu an beus. Microsleep raru bahaya ama is raru jadi tipu atas teban moto adi bisa dahar butumong moto jadi kad dapat teban pinyi kebus. Microsleep jadi setegar pah kewek pankah kurang beus. Microsleep dapat doktak sok gaya bien rehat adi sukup sebayu naik tedek pemenu. Manyah teban moto kemui nundu. Temit rehat nitro pankah power nap arong semerimah nek 20 minit. Minyuk rakan nga penumpang pankah nuka driver. Kemui nundu re'e dawa kak manyah paksa adeptak teban moto. Ni saat Microsleep dapat teban pinyi Arab. Pesanan mesra ati so RTM.

nasib seput break. Kebaya tak teban moto, manyapau sinek moto dijuinta. Beda asah moto tak ditakah seramat sok moto dijuin, yang ngurang risiko atak meranggar kebaya moto dijuin re'e nyerke. Adu-adu beda asah moto tak 2-4 saat jok sok moto dijuin. Manyah pau sindek moto baga nimun bas pan kalori amai ege parat aran adi drebai dan dapat gris. Manyah gah teban moto pau setengah di lorong turak kata u puankah land hogging. Kamanyah gah teban moto lebih sohat laju adi dong netap. Adu-adu bin urah adi kena tipu teban moto. Bin jaga atau seramat adepta samun gerak adi beken. Pesanan mesra ati so RTM.

0: Nak. Oh, nak. Babai minta tolong semua yo. Babai lemit barang semua no. Pak sekia bergantung. Babai dah dapat mit. Seorang nak tih tolong babai yo. Nak. Babai lemit dia.
1: Oh ni hanya mati. Bo'o nagi. Tongan lagi dah ugi. Aduh, premit eh. Dari kaya gini tengah terpunuh ada barang. Cuba tak nyer bokon di mit eh. Susah betul ke?
0: Yo le nak. Doi hal eh. Tiap babai dah nyer bokon tun sama bayo. Mak tiwas nuru babai yo nak.
1: Bay, sodang sina bay, sodang. Penuh kan ni. Dak nyer bokon mit eh. Jangan, tadi bayar barang tau ti. Mungkin disiwa ku kirim babai ti. En, mit meh, barang ti, tabantu ke moto.
2: Ih, nyamati. Oh, nogi. Tangan lagi, nogi. Ada pula bakat eh.
1: So, ono ino. Do lihat ya pengamal budaya do beradati duknya di Bokon. Mak sekali-kali ingat dak budaya do beradati jadi warisan dang idip ingan. Beradat onak, corak so idip oto.

Tuberculosis pengkah TB ina enam berjakit ada nyerang atin so kai udah jakit so sebab tipu atap pasin wankah mungkin. Semuanya manyah gapang. Amai TB dapat doguri. Rawatan awal lalu guna ngenetu enam mati dapat dok pebuak kadah berjakit kadaya mungkin. Angan lagi muka derbis sok 2 minggu, sungo mudah sengarem. Dek-dek manyu, agi daya ruah tipu muka, kamah bersinat ngera adi dok 6 GB. Temitrakah awar, kat naik pemeriksa penyihat perenggenan. Denyah sama pakai barang pribadi tak, nakit jaga pinggi bisik, kak adu-adu netu adep tak bebas sok jakit 6 GB. Pesanan Nusra Atik, sok RTN.

Anu sukup ras, bamperas i sukup benak. Kewek, strok haba, kekejangan haba. Ati ina kedak sok perkara adi dapat jadi sok gelombang haba ane ina gaya anu adi pauh peras. Mok piin kosong sekurang-kurang i mai sakir ni anu ngan letu perintah bin sukup piin. Pakai perka adi jangan jawa samun baga adi dapat turung derum kadud perintah. Ngurang aktiviti fizikal di ribut surat, lebih ini tipuh adi raru peras puankah surat berdenging. Kepakai kipas, puankah aircon, kamamu, puankah gutos genanta yang kadut berita. Pakai spiah, seremin betul adi kerem kak krim yang gerindung kurita so sinaran ultra unggu UV so surat. Atak do betayan ke beda bergaut naik rawatan kemibian tanda-tanda strok haba nimun ubat bekaning kurit bedah ke peras degupan atinta raju kak nguta. Jaga penyihat penggenan tak ke adu-adu bedak perintah bian sukup piin.

0: Seraru Nakit Jaga Aisita. Penerang kewangan, penyihat, penerang bank, penerang pasar perentak, sopreng agit dong nyiken derem Aisita. Dah nyah ngapa ngin Aisita kadaya sepa, amai Aisita raru biguna. Kemai agi daya mendekar minta, mite Aisita. Amai yang naik pemite yang sien penurung peritah, yang dapat beras, inyokman paket, penurung barang dapur, wankah penurung barang bulan kebajikan, dah nyah ngin. Amai terute atau dong ngakar, ka Aisita dong sarah guna. Denyah muda bersaya di tedek daya. Pesanan mesra hati, so YFM Bidayu.
1: Download it, YFM Bidayu.

anta kede. Seraru ni jen kasing dah kena yang penyihat perenggenan tak yang tipuh tui. Kemaya tak seraru ni jen adep tak sok kasing, jangkitan dapat jadi di saluran piin kasing tak. Bisa bedak sarin kasing tak dah beke, ka ati re bedak kasing tak dah rurus ruang. Kemaya tak seraru ni jen adep tak sok kasing lik peringas menjam, sarin kasing tak re kembang, ka kemaya ati jadi piin kasing tak dapat ruah sadi. Ni jen kasing yang tipuh tui dapat ge bedak sarin kasing tak pepe. Tak adep tak sok pahjarit nak piin ni benyis timun teh, kupi, arak ngap in kes, amai piin ati dapat bedak sering kasing tak pahal aktif pangkas sensitif ke bedak atak pahal jarit kasing. Tak geh adep tak sok pahal tui main video game, amai reruk main.

untung adi bergantung sop laboran, tawaran kerja ngah gaji adi bagak, dong mite beda bayar dia hadiah adi dong yang diatak, amai dong pitan custom, denyah mudah bersaya di pengenang menati. Ati ina tipu adi dong lai pakai gaya online. Denyah bergaut klik tede pautan adi dong yang diatak, amai ati dapat beda atak rugi bas, segar penerang tak dong neku. Pikir dia sebayu di kalaman web adi bin unsur lucah, baras mesej tepe wankah judi online. Jaga privacy adep tak, ke gerindung penerang pribadi tak. Denyah ngapa kutung penerang pribadi, penerang kewangan, penerang penyihat, wankah status berangan letak di media sosial. Naik kata laluan adi kreatif, ke seraru nuka kata laluan tak. Pakai ke penghalang iklan, wankah pop-up, sein atak deh beret kalaman web adi deh betul. Pakai

YFM di 06 Pendik MHz di Kuching. Yo everybody. Lawa, yo.

YFM. YFM. YFM. Gerak bersama. Segmen Bakatri Muhas. Pukul 6 tok pukul 3 berpagi. YFM Bidaya. Gerak bersama.

Suruh pagi anu inem, dua peru anu beran inem, dua gana nama Anak dengan Roh Kudus. Amin. Baca masuk surat Santo Paul deg inya Filipi tetep dua barisana semengempat tok semengrima. Tundah ani-ani kerja kai komplain atau biseka. Bahan kini boleh jadi keban anak tempat dak tulen pagu dengan pungkaan birasi dengan nai dadunya dan birabi balah inya debi ek dengan birusa. Kini mesti mancar antah jawab kini dan ancah balana. Kelebih mu bintu pijawa rangit. Wang kita nyugun message pimudit sana tanpa semayang kita. Amang kami dua seruga ganana kam ngan kudus. Pimperintah kam mende pingkir akam eradok tunda da tanah mung da dua seruga. Jugun kami anuiti pimaan di belakang lu. Nampun dosa kami. Mung kami ngampun inya bisalah ngelawan kami. Nibat kami masih pengancur. Dengan pelepas kami masuk ani-ani dabi ek. Amin. Tuhan tanpa pun dengan utak pingkua. Tinan mah pimudit pami dadunya piraga mulia kam. Mahan ame kai kon-kon muji akam dak surga. Bada Tuhan kami, Yesus Kristus anak akam, dan mudip dengan perintah dengan akam, Tuhan pindih Roh Kudus, tanpa dan adu-adu hanya pangan. Amin. Bi Maria ada penuh gracia, tanpa berdengan akam, bi berkat akam ancah obo dayung, dengan bi berkat buat tibu akam Yesus. Santa Maria anak tanpa, kami ini ada dosa, nyungka kam juga dengan mi iti se dengan lemah lagi mi sinek era kebes. Amin. Mulia negemang dengan anak dan Roh Kudus mong demas setegina iti se dengan tak adu-adu hanya pengan tanpa ada berkuasa berkata bobo kine dua dan emang anak dengan Roh Kudus. Amin.

0: Jaga Berpagi, segmen Bakat Terimuhas. Masa pukul 6 berpagi sampai pukul 7 berpagi, keluar info-info dengan lagu-lagu penghibur. Ini 06.5 MHz terkucing dengan ini 06.7 MHz untuk Serian.
1: Jam di Studio Madin pukul 6.30. Isan.

Sibu Ngasi, Punpun Aga. Sarawak Pederas dinge inisiatif yang peruah rebis bege bara doktor. Klinik Nyihat Bakun Murum berga 5 juta ringgit dengan senang ke sindek simeng taruh ribunan. Vienna jadi suto yen nyikembang limbang ngelawas jadi bandar sempadan mampan ngasawa 2000 taruh prima. Selamat Isaisan bisa mengaku Vic Moloren Dremegah Isaisan YFM Bidia. Madin Tengah Negah, Perintah Sarawak tetet derem peruah rebis bege doktor sob netap skim tajaan khas yen anak sekura adilaya. Menteri Pendidikan Inovasi ngah Penyikembang Bakat, Dato' Sri Roland Sagah Wiin Kidanang, penilaian khas redognai tunduh anak sekura adi berajat derem pitak perubatan sibayuh tajaan dongen ka ngera. Atik saman penyedapa derawang anak sekura ngan netu penurungannya dongen ka ngera adi betul-betul layak. Aya kedasak hati tipuh kagah pimungan bisuba STPM di Kuching. Dato' Sri Roland nambah nang suap raja 100 riman anak Sarawak mendok tembit yang meret ke program perubatan. Perkhidmatan penyihat di kawasan Jok Sepasar di Sarawak redok bedah habis kena dinge so projek naik klinik penyihat Bakun Murum berga 5 juta ringgit. Menteri Penyihat Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad Kidanang projek ana ina asir memorandum sepakat MOU diasah Opis Menteri Penyihat ngah Sarawak Energy Berhad SEB Adi Dognai Mija. Ayenang klinik ana senang kasindek semengteruh ribunan di 102 kawasan bisindek ka inisiatif tanggungjawab sosial korporat CSR SEB ana patut jadi suto beda pihak adi beken. Klinik ana redognai di kawasan bayah 4.2 di hektar dogi jaka kemas ngah sewa 2020 mai kai rebian pimudah ni men kuartes blok bangunan sokongan saman facility sepa adi rebis komprehensif. Perita Sarawak pakai Vienna yang jadi suto drem ngubah limbang ngah lawas beda jadi pasar bas adi mujur ka bege daya RDA ngah sewa 2000 taruh prima. Gapit Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan Kidanang atik beramangnya strategi penyikembang pasca COVID-19 pri 2000 taruh puruk ali temit bad di pitak ekonomi sosialnya kelestarian Abang Tarun. Ayenang nemi merawat delegasi ke Austria adi Samen Espen Sidat kiren penyikembang bau adi mujur dalam pitak perumahan pengangkut ratus kawasan hijau ngapi mudah komuniti. Delegasi ana agi ge di kaloji hidroelektrik Friedenau yang tinggal integrasi tenaga di dapur dopi bau ga penyikembang pasar adi temit bad ge di Abang Tarun. Dato' Amar Awang Tengah nambah nang penyipuan ana redo pakai yang naik plan tempatan limbang dan lawas 2000 taruh prima. Operasi andu adi sebungas naik bini abun yang nambah pin di kawasan nyikin pin di Sarawak kandung ngah duduh meja. Operasi nak 1,500 liter pin garo ke abun di kawasan dem Batang Air, dem Bengoh dengan dem Simunjanana tembik tipu 2 jam setengah. Operasi anak dok peguru di dem Batang Air adi madinati meditakah kemarau ke kecemasan tahap 1. Anak ini 102.6 meter disembuh takah rawat bandingkan takah biasa 105 meter. Operasi anak dognai pakai beron tentera udara Diraja Malaysia kait dok piju dinge di Semunjan ngah Bengoh. Operasi anak redok piju dinge anduwati ngah sepagi di kawasan Beken adi saman dem Bakun, dem Murum, Matang, Semunjan ngah Gerugu.

Teka Suati tahun 1220 kilogram kelah dibunting di Nguruk, kait dok miris dengan harga per persen di kilogram. Datuk Sri Fatimah dan Atik tipu rami mansang baja organik saman pengumuman dang kudip di dalat. Setelah anak Datuk Sri Fatimah Kidanang rakah pakai teknologi tura askah hitam membega turung derem penyeruah baja organik sokelah dibunting anak. Ayanang projek anak ini pakai pari sepok organik adi saman keladi bunting yang peruah baja adi bian kualiti saman pengumuman dang adi bian bege protein. Ayanang projek ana ini kerjasama diasah Perintah Sarawak dengan Petronas kasuah perjah mai ratus 4 kilogram baja organik medu peruah berga RM2,400. Setakat hati 676 kilogram baja medog peruah berga RM2,100. Kati kirenang projek ana dapat jadi sumber ekonomi adi teban utung bas ke rakyat sepapasar. Dua ratusan di miri adi saman so kawasan sepapasar di Lamber sian utung so program Petronas memacu kehidupan gawai 2026. Menteri Penyakut Datuk Sri Lee Kim Shin Kidanang program mana kirenang Petronas so tanggungjawab sosial kooperatif tetet drum turung ngera adi sutok. Nurung adi dongen, ina saman barang berguna berang andu yang ngurang kos pimudip saman yen nyerami dingek penyita gawai daya. Ayah menegah mitik sian rebis begak company naik pinanggung ngera so program kebajikan pendidikan saman nyebeke dingek komuniti. Datuk Sri Lee dan Manang, program mana dong naigah beramah ngerami soab obisina saman Aidilfitri di kedak kawasan di Sarawak. Nga andupat adiripas polis nakap taruh individu adi saman duhun andayung rakyat rais sepak biumur diasah 25 neg 45 soa adi deg saya nang soa drum aktiviti tui Piala Dunia FIFA 2026 di Kuching. Pinggu bak polis gadung Kuching SCP Erickson Naga Cabu kidanang ngeraduk nakap di taruh terunian ka asil jan nyasat kidanang tuyana dog naik pakai gaya online. Polis menegah serapas barang beken nimun handphone dokumen pasar tuyana sama duit tunai. Kes anda dok nyasat dari bawah Seksyen 6 Karung Taruh Akta Pertaruhan sewak 1,260 taruh sama Seksyen 6 Karung Di Karung Si Akta Adisama. Ngaku kemasakah peribasa pun-pun ni. Sarawak pideras dinge inisiatif yang peruah rebis bege bara doktor. Klik penyihat bakun murum berga RM5 juta rengen senang ka sinek simeng taruh ribunan. Vienna jadi suto yen nyikembang limbang lawas jadi bandar sempadan mampan ngasawa 2000 taruh prima. Ngana ati adagah dedog nyusun bedak Syarifah Aujawiyah Wan Abdul Rahman so section berita Ewa Semasa RTM Kuching. Semai saya san ka salam Malaysia Madani.

Okay, lagu penghibur masuk Chris Udengan dengan Alan Kayan, The Matikna Ngunci Cinta, ya, dengan 40 minit terpas pukul 6 berpagi. Selamat pagi dengan selamat berdaput kita ada pengisi segmen Makat Karimuhas berpagi no 6 iti 20 anubranem 2026 kini hai taruh jam lebih sama dengan aku pengarun tugas ne ke pukul 8 berpagi Siti Mati lagi, ya. Okay, dengan 2 lagi dengan agar pasti sempat pukul ijuk berpagi, ya, dengan agah di Bindan Sena Bukar Sadong dengan pukul ijuk setengah berpagi di Bindan Sena Bau Jagoy dengan rimpas agah Bukar Sadong ti dapat kita kaping sama anuati dalam sejarah pukul ijuk suku berpagi, ya, masa pukul ijuk paprima info cuaca tutumit kita masuk email opis pingante Gaya Andu Negeri Sarawak lagi dengan terus lagi kita berhibur. Tengin ribul dengan kita ada bersama dengan kami ada jaga berpagi ti ada segmen Makat Karimuhas ataupun kita ada mumpuk ke daerah mohon kerja ada berpagi ti lagi, ya, selamat mohon kerja gigi ada dua pin penuh adep kita dengan sentiasa nyaga pengilamat adep kita ada tapi saja lagi, ya. Again, lagu penghibur kita seterusnya bersama dengan Eliza Suzina Jobeng.

0: Waktu ya kita susah juga, kena kita pembangkang. Semua jawatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu mada kita nak bankrupt. Abang Joe kalaunya memberikan budget 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
1: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
0: Akhirnya bukan saja jambatan cancel dan kita pola, semua jambatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
2: Premier Sarawak yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg.

Ya, peluang getaru semua lagu penghibur masa TS Band The Matik Nah dengan Nik Lagi Tengah Naga pukul 7:30 berpagi timati di Minan Senak Bau Jagoi dengan lepas Naga pukul 7:45 info caca terdapat kita sama-sama ngumit puan lagi ya. Lagi dengan masa tina semua siaran langsung Piala Dunia FIFA 2026 dengan saluran TV OK semua perlawanan bagi Scotland berlawan dengan Morocco dengan itina senin ceh the minute rimah puruk iju dengan Morocco the tayar skor gol the masa itu nak lagi ya. Lagi berkemut dengan pukul main setengah mati lagi. Pun ada lagi perlawanan. Brazil berlawan Haiti dengan Turki berlawan dengan Paraguay lagi ya. Lagi terus lagi kita berhibur. Kali ti belak emba kita ada buru pagi ti ada bersama dengan kita. Ya, emba kait sebarang. Nazri Angel.

Kita bu duah abar. Bido Datuk Kamin Mishwari yohrehnya ada mau bogok ngin sukong dua semangat nuduk sawan Menteri Pemasang Dayung Rawang do Masyarakat Datuk Sri Nancy Shukri. Premier di tempat tinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Nang Bido mau naik ayu duman nyukong sejaka dua tanggungjawab Datuk Sri Nancy detian ioh jadi anggota pentadbiran negara. Ia tong Arab Datuk Sri Nancy ketubuk bisabar ngejoin penusa ino, baik ketubuk naik tanggungjawab

Kubur di tanah kubur Islam Semariang, Kuching, kira pukul 5 ngumi sumiai. Projek proses kuduk piin atau keladi bunting jadi baja organik di dalat membuka peluang penyedapan bau seratus amoteh kaban dayung. Menteri Pemasang Dayung anak kepada doh penyenang komuniti Datuk Sri Fatimah Abdul Renang nya ada suak dang projek ino ido sijak kroja di pusat proses ino pak tapot genai penyedap pertama naik aktiviti nun kuduk piin saan obo jua duduk pusat ino. Inisiatif ino mujur nukar kuduk ino dedio iti ngin pinusah di sungi jadi sumber penyedapot duduk komuniti. Sinoden sewa iti 3,220 kilogram kuduk piin mujur oboh nun duhnya ada nun oboh bayar 40 sen saan setiap kilogram. Ia sinarin iti teka majlis tajoh baja organik dua pinguman binatang di dalat. Semarino pakai teknologi lalat askar hitam menjadi pigorak duduk pimujur projek proses kuduk piin di dalat. Datuk Sri Fatimah Nang, teknologi ino menukar bahan umang organik di kodak kuduk piin jadi baja organik debi kualiti dua pinguman binatang. Ia nang projek ino hasil kerjasama Peritah Sarawak dua Petronas memperluah 104 kilogram baja organik suara pas pakai tokot jual RM2,400. Seri suara itu 676 kilogram baja mukmujur obo peluah pakai tokot jual RM2,100. Itih pikirian peluang projek ino jadi sumber ekonomi mampan saan komuniti luar pasar. RM200 tanya sok kuasa miri bayar luar pasar di Lambir mau terima pinerung nyusuk program Petronas memacu kehidupan gawai 2026. Menteri pengaku Dato' Sri Lee Kim Shinang, program inoh pikiran komitmen doi patut-patut Petronas turun kaban dilip susah nyusuk program tanggungjawab sosial koprate. Barada penerima terima barang depakainya bilang kondu saan ngurang adok kos idip bayar toban rami dang onu gawai. Ia minta ke Robi Bogor Syarikat Koprat dan Naiduman dang Pimasang Ratus girusuk program kebajikan pendidikan doh pinogap komuniti. Program desama tong abon naige Brahma dua soak bau bisina dua Hari Raya Aidilfitri di kudu-kudu kawasan di Sarawak. Taruh naanya ada morot dua naan dayung rakyat luar mobotan da polis, stigar suak dan aktiviti bitaro haram Piala Dunia FIFA 2026 di Kuching dan onepat. Dang pinorangai Ketua Polis Watas Kuching, SCP Alexen Naga Cabunang, suak suspek berumur osah 25, nog 45 soa ino, obotan dan operasi ditaruh lokasi di Bandar Raya Kuching. Kroja nyasat awal mau tapot aktiviti bitaruh ino obo nai pakai platform dan talian. Obo rampas geh kudu-kudu barang dekudak handphone, dokumen bikait bitaruh dua duit tunai. Kes obo nyasat tribut section Nuam Kurungan Taru Akta Pertaruhan Semumpri Nuam Pertaru dua section Nuam Kurungan Ni Kurungan C Akta Desama. Ngan ku ngemas sabar ku basah bau pun-puna. Sarawak itu bu si jaka peluah robih bogok doktor tempatan. Klinik kesihatan bakun murum debrogah 5 juta ringgit ngi jaka ngin utung duduk sinok. Semong taruh ribu naan nyaa.
Viana apa pakai jadi soto San Sarawak masang limbang dua lawas jadi pasar.

Ya, dari Temi semua lagu punya bermaksud Liz ada mati dah. Ya, dengan itu nak kita rasa mahmit puan lagi info cuaca kita. Dekuat kuasa pukul 7 berpagi, kini hari semeng 2 jam seluruh negeri Sarawak. Dengan berpagi ti sema genandu pagu ataupun anyap hujan de Kuching, Serian, Samarahan, Sri Aman, Betong, Sari Kesi, Bumuka, Kapit, Bintulu, Miri dengan Dimbang. Sema genandu pagu de semua bahagian ya. Dengan wang lematan du ada ribut pite, de tingah tempat sema de Kuching, Serian, Samarahan, Sri Aman, Betong, Sari Kesi, Bumuka, Kapit, Bintulu, Miri dengan Dimbang dengan ti de semua bahagian de udok ribut pite lagi ya. Dengan keadaan laut di perairan dengan tinggi laut bergelombang 0.5 ke ini 0.0 meter dengan angin dengumoi mesu selatan kelaju encah semeheng tok 20 kilometer ini jam. Ya, dengan suhu ataupun pimaras babi kita de anu iti 24 darjah Celsius tok taruh 24 darjah Celsius. Menemati ni ya dengan report genandu ditumit kita mesu opis pengantar Kayanu Negeri Sarawak melalui email de berpagi iti dan nanti kita ada konti YFM Bidaya dan kini hai semengdua jam seluruh negeri Sarawak lagi ya. Selamat pagi dengan kita bersama dengan Amik dan Masa Tina dan segmen Makat Krimu Khas Anuti 20 November 2026 ada bersama dengan aku dan kepukul Lapri E berpagi Siti Mati Sebayuh keping agah ada peluah mesu National FM lagi ya. Okay, dengan terus lagi kita berhibur lagu dah cukup timegah ada Madi Anu Siti sama ada mesu Tony Peace Band Napa Napa

gaya anu diperas dapat teban susah ka perenggenan ta. Anu paperas bisa beda mebeg neman ubah kewe remah perenggenan kekejangan kanyibuar. Gaya anu paperas dapat gah teban susah bas nimun strok haba dihidrasi mujab ka koma. Temit rakah-rakah perlu yang jaga penyihat perenggenan nimun nok sekurang-kurang I mai sakit in kosong ni anu. Murang aktiviti fizikal di sepa. Kemai ruah ke sepa, manyak kemut pakai sepiah puankas payung. Pakai perka di nipis ke terang kalai. Kadut perenggenan yang kipas puankah penghawa dingin. Kadar edar moto, kemai pendingin hawa I dokter up. Begaut siun rawatan, kemai bian tanda-tanda endam segar gaya anu peras. Pesanan mesra hati, so RTN.